0: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut, untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
0: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian

0: pasien yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
1: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
0: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
2: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Laporan khusus.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
6: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
6: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
4: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
7: Dari India?
4: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
6: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Klaim Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
8: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
6: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
9: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
10: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
11: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: This year holds particular significance for China and ASEAN.
13: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
14: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
13: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
15: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
13: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Q&A. Thank you.
16: Thank you very much.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Niar Abdul melaporkan selengkapnya.
17: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
18: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
19: Sebelah kanan ada Morgan Rodriguez, sebuah umpan dan sebuah gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
18: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
19: Perasa ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
18: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi sebelum

0: 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bang, top, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala. Kemenangan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 35 menit lepas pukul 7 pagi, pendengar masih bersama saya Ira Widis di Sampang pagi ini. Sampai nanti pukul 10 pagi, pendengar masih ada banyak program dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Baik mendengar, Bupati Sampang Slamet Junaedi bertindak sebagai inspektur upacara pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 yang diselenggarakan Kodim 0828 Sampang di halaman Pendopo Trunojoyo pada hari Rabu kemarin 15 Juli 2026. Bupati Sampang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang. Menurutnya mendengar program tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. TMMD ke-129 tahun ini dipusatkan di Desa Penyepen, Kecamatan Cengi, dengan berbagai sasaran fisik yang meliputi pembangunan jalan rabat beton, pengeboran sumur air bersih beserta tandon, rehabilitasi puskesmas pembantu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pembangunan menara tandon air. Selain pembangunan fisik pendengar, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik, diantaranya penyuluhan budidaya kacang hijau, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan pengobatan gratis, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, wawasan kebangsaan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pelatihan pengolahan makanan, perpustakaan keliling, pemeriksaan balita di posyandu, donor darah, hingga penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat. Bupati menilai pelaksanaan TMMD menunjukkan bahwa TNI tidak hanya berperan dalam menjaga pertahanan negara, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga mendengar, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kodam 5 Brawijaya, Korem 084 Baskarajaya, serta Kodim 0828 Sampang atas komitmen dan dukungannya dalam menyukseskan pelaksanaan TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang. Ia berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Sampang dan TNI terus terjalin erat dalam mendukung pembangunan daerah.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika

0: direndam 3 malam. Baru dikesumba lagi,
1: warnai. Ya, warnai aja mau mas pakai dimasak.
2: Dimasak, direbus berarti.
0: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
3: Lama sudah ini ada. Itu ada 30 tahun sudah kan. Selama ada di sini.
1: Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Mm-hmm. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
0: Enggak ada. Palingan 3 hari.
4: Bedanya benang, satu sutra, satu katung.
5: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda Seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
0: Paling pak prosesnya lama.
1: Kalau men itu proses.
0: Prosesnya lama. Dulu direndam 3 malam. Baru dikesumba lagi.
1: Warnai aja mau mas pakai dimasak.
2: Dimasak, direbus berarti.
0: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
5: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
1: Ini apa ya? Perisi, apa perisi nih? Kalau orang itu bilang perisi. Ini masukkan benang satu persatu dia di lubang ini besi. Dia nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi, ada sisir lagi nanti nih prosesnya. Iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru mengintal. Baru ada lagi siapanya?
0: Masuk.
1: Ya, besok itu nggak tahu apa sih namanya.
2: Kalau bahasa sininya?
1: Sau.
2: Iya,
1: baru ini.
2: Baru ini?
1: Iya.
2: Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat?
1: Iya, empat kali.
2: Nah, keempat kali. Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
1: Iya, harus dua orang.
2: Harus dua orang?
1: Iya.
2: Oke. Harus dua orang. Dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
1: Iya sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun sudah.
2: Tentu.
1: Ya habis ini langsung tenun.
2: Langsung tenun habis ya. Ini. Hmm. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
1: Kalau kita cepat ada 3 jam. Kalau nggak pernah maksudnya berdiri, nanti kita ngerjain.
5: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di Kampung Tenun ini. Bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
0: Untuk menenun ini. Mulai SD.
2: Mulai SD sudah menenun?
0: Iya.
2: Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama butuh waktu?
0: Jadinya kak?
2: Iya.
0: Kadang kalau satu sarung itu dua hari.
1: Ya. Kalau
0: nggak pakai
1: motif begini nih?
0: Iya, sehari dua hari.
2: Hari dua hari.
1: Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
0: Sobi
1: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
2: Lama itu
1: iya.
2: Berapa hari kira-kira? 10 hari?
1: Enggak ada.
0: Palingan 3 hari.
5: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
3: Lama sudah ini ada, mungkin ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
2: Kalau ngerjain satu ini berapa lama Ibu biasa harus duduk di sini?
3: Enggak menentu.
2: Dulu belajar atau seperti apa Bu?
3: Enggak sih, enggak
2: belajar.
3: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja, tidak
5: tenang. Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golo. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
3: Kalau jadi satu lembar sarung, biasa tambah aja. Satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya. Ini 3

0: tiga warna dalam satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
1: Yang ini, Balohatta.
0: Balohatta yang paling terkenal. Yang paling sulit motif apa, Bu?
1: Yang paling sulit itu anu apa namanya? Ada yang namanya tabak golok.
0: Itu motifnya seperti apa tuh, Bu?
1: Oh, macam-macam motifnya.
0: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
1: Dijual.
0: Ini
1: di sini,
0: biasanya pemesannya dari mana?
1: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Laku di sini juga.
0: Oh, gitu. Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya? 350 ribu untuk satu kain.
1: Ya. Itu namanya tabak golok. Mahal soalnya.
0: Dari
1: susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
0: Ini
1: dobol juga benangnya dobol juga. Benangnya dobol sama umpama putih ada dobol begini. Jadi bagus juga dilihat.
2: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan kampung tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
3: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
0: Ada nomor 1 dan nomor 2?
3: Iya.
0: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah.
3: Iya, lebih di bawah.
0: Lebih di bawah.
3: Harga kalau ini 300.
0: Ini untuk Balohatta 300. Ini nomor 2.
3: Nomor 2.
0: Kalau nomor 1-nya?
3: Nomor 1-nya
0: ada
3: 450.
0: 450. Yang membedakan apanya, Pak?
3: Bedanya benang. Satu sutra, satu katun.
2: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
3: Dari luar pernah juga dari Brunei, Malaysia. Yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia sarung. Sama juga Brunei dia karena umumnya di sana kan pakai
0: sarung.
3: Iya.
0: Jadi memang yang banyak diburu adalah sarung.
3: Sarung dia. Cuma kalau semuanya dari Malaysia, dia memerlukan sarung laki-laki.
2: Namun, di balik ketenaran kain tenun tidak dibarengi dengan regenerasi para pengrajinnya, karena rata-rata yang menjadi pengrajin saat ini sudah tidak muda lagi. Banyak anak muda saat ini lebih memilih pekerjaan lain dibanding harus berkutat dengan benang dan gedokan yang ada.
0: Kalau yang anak-anak mudanya masih ada juga?
1: Enggak, udah sudah jarang, enggak sama kayak dulu tuh.
0: Jarang ya, Bu?
1: Lebih senang anak-anak kerja di toko itu. Ada sudah anak saya dulu ini, tapi tidak tenun sudah. Dia kan punya anak kecil, tidak bisa sudah. Di Belanda masih banyak orang.
0: Tapi kalau Ibu bilang tadi nggak sama dengan yang dulu, emang dulu seperti apa, Bu?
1: Banyak di sini.
0: Oh.
1: Banyak orang tenun di sini. Terus masuk orang di sini. Kalau sekarang, tidak.
2: Identitas yang sudah ada ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Para pengrajin yang ada saat ini suatu saat akan hilang dan punah seiring dengan usia yang semakin bertambah. Sudah saatnya regenerasi dilanjutkan agar kekayaan yang ada tidak hilang. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Saya sekarang mendirikan yayasan ini untuk masyarakat berkembang sekaligus mendapat penghasilan secara mandiri. Teman-teman yang di situ dari golongan disabilitas, kemudian anak jalanan, yatim piatu, dan juga ada perempuan-perempuan kepala rumah tangga, serta teman-teman disabilitas.
1: Masa depan suram dari anak-anak putus sekolah, korban perceraian, anak jalanan, hingga anak kurang mampu menjadi pemikiran Muhammad Arifin, pria kelahiran Banjarmasin 27 Februari 1987 silam. Arifin merupakan sosok sederhana, begitu pula dengan latar belakang keluarganya.
0: Ide awalnya memang berlatar belakang dari background saya, terlahirkan dari seorang orang tua yang berprofesi sebagai pemulung dan juga tukang beca. Dan semangat beliau untuk menjadikan saya sampai sekarang itu yang saya tiru.
1: Berawal dari keinginan sang ibu untuk membuat sekolah yang bisa memberikan keahlian bagi masyarakat, Muhammad Arifin kemudian mendirikan Rumah Kreatif Pintar pada 2014 bersama dua temannya, Hermanto dan Siti Nurbaya.
0: Dulu waktu saya kuliah, itu perjuangan ibu untuk membiayai saya itu sangat sangat keras kerjanya. Kerjanya cuma memotong bawang. Kerjanya itu dari pagi ketemu pagi. Ibu berharap ketika memang nanti sudah berhasil, ibu bilang ibu bisa ngerasakan nanti dibikinlah ilmu itu untuk masyarakat. Nah, untuk itu beliau pengen sekali punya sekolah sendiri, tapi untuk masyarakat. Akhirnya beliau sempat mengamanahkan itu, tapi belum sempat melihat ini, beliau udah meninggal.
1: Di tempat inilah, anak-anak kurang beruntung tersebut dididik menjadi mandiri, bebas dari pergaulan negatif, dan punya keahlian untuk mencari uang sendiri. Modal yang Arif mendapat berasal dari hadiah perlombaan pendidikan yang ia kumpulkan.
0: Latar belakang mereka macam-macam. Ada korban nafsa juga, kemudian anak jalanan, terus ekonomi lemah, kemudian juga yatim piatu. Mereka di sini kita kelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada di sini bidangnya perbengkelan, termasuk bengkel sepeda motor, bengkel las, dan juga ada bidang kreatifnya.
1: Arifin yang pernah bekerja sebagai guru SD di salah satu sekolah menengah kejuruan di Banjarmasin, lulus D3 Politeknik Banjarmasin dan S1 Universitas Muhammadiyah Malang itu, kini membina ratusan anak kurang mampu, anak putus sekolah, dan anak jalanan. Anak binaan diajari berbagai keterampilan seperti membuat bunga dari kantong plastik, kap lampu, meja dan kursi dari ban bekas, bunga dari kawat bekas, dan kerajinan lainnya yang bernilai tinggi.
0: Sebagian kalau kondisi fisik itu kita yang datang. Kadang ada juga yang disabilitas, kakinya tidak ada, itu juga kita yang datang ke rumah. Mereka minat apa sih? Kita tawarkan fasilitas, mau mereka berkembang seperti apa. Tapi ada juga yang itu saling mengajak. Seperti contoh teman-teman yang rawan ekonomi, ada juga yang disabilitas, tuli, dan sebagainya. Itu saling menginformasi dan saling mengajak. Nah, kalau sudah cocok, dia hobi dan bakat, nah itu baru kita berikan secara keberlanjutan atau kontinu. Kalau bidang sendiri itu ada banyak sekali. Yang pertama itu ada bidang handicraft atau kerajinan, ada menjahit juga, nah kemudian ada juga perbengkelan.
1: Anan, satu dari sekian banyak anak binaan di tempat ini, sudah merasakan manfaat bergabung dengan Rumah Kreatif.
2: Kan dulu kan waktu saya masih di panti kan, kadang kan juga minta kiriman sama orang tua di kampung kan. Terus setelah ikut di Rumah Kreatif, alhamdulillah Mbak, nggak pernah lagi minta sama orang tua. Kita kan kuliah juga bayar sendiri, makan juga makan sendiri gitu. Ya syukurlah. Kalau selulus, inginnya sih punya bengkel sendiri lah meskipun kecil kan, untuk membantu kedua orang tua gitu. Adik saya kan juga ada yang masih SMP, itu mas minimal bisa membantu biaya adik saya lah, kan meringankan beban orang tua saya.
1: Hal yang sama juga dirasakan Yorini, ibu rumah tangga ini kini memiliki penghasilan untuk membantu ekonomi keluarganya.
3: Sebenarnya kan saya nggak punya kegiatan, cuma kan nggak menghasilkan, cuma sosialita aja. Sekarang kan punya penghasilan semenjak ikut bergabung di Rumah Kreatif.
1: Rumah Kreatif kini tak hanya menjadi wadah bagi anak yang kurang mampu, namun menyasar ekonomi keluarga, membina orang-orang putus kerja, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Tak kurang dari 2.300 orang di Kalimantan Selatan telah merasakan binaan dari Arifin. Keprihatinan yang mendorong Arifin untuk bergerak telah menciptakan sebuah kebanggaan. Ratusan wirausaha lahir dari satu rumah yang dibangun dari sebuah harapan akan adanya perubahan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Sampang pagi ini.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, cucu, ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

menginformasikan tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti Jatim hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, ada informasi dan inspirasi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di YouTube dengan narasi mengklaim terjadi gelombang tsunami 10 meter di pesisir Gunung Kidul, Yogyakarta pada 1 Juli. Faktanya tidak benar, dilansir sumber terpercaya, menurut Pusdalop BPBD menegaskan tidak ada tsunami di pesisir tersebut. Video tersebut diedit direkayasa dengan kejadian lokasi lain. Pihaknya mengimbau masyarakat memantau situasi kebencanaan lewat PAMOR, aplikasi resmi milik BPBD Provinsi Yogyakarta. Perakiran cuaca BMKG Jogja International Airport juga menunjukkan tinggi gelombang perairan Yogyakarta pada 1 hingga 4 Juli berkisar 2,5 hingga 4 meter tanpa adanya peringatan tsunami.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Jatim hari ini.
1: Oke, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari Kamis 16 Juli 2026, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda tentunya. Selain dengan informasi, kami akan juga hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita dengarkan kabar dari rekan reporter dari Krisya, Kala Cinta Menggoda.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN-BTS, sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Tes tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi krusial. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN-BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN-BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan beban pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal penanya tugas BBTN-BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistyo berharap rakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarang keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, benar, saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu benar dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar, kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau varietas sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Berikut pernyataan dari Suyono.
3: Itu kan itu bukan di sini itu nanti ada dalam arti standar itu ya di 40-45.
2: Ya, pendengar, namun kondisi berbeda tampak pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar terhadap 13 ton atau turun 62,9% dari normal 35 ton. Dan berpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di Kabupaten Kediri mengatakan pula memang memperkirakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Memasuki pertengahan musim kemarau, ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sampang. BPBD setempat telah menetapkan status siaga darurat dan memetakan puluhan desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 94 desa kini terdampak kekeringan dan telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. BPBD membagi wilayah terdampak ke dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kasih kedaruratan dan logistik, BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis, yakni Banyuates, Camplong, Kecamatan Cerenik, Karangbenang, Gedungdung, Ompen, Robatal, Sampang, Sukobana, Srese, Tampulangan, dan Torsun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Hozin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, tiga kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cerengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Ya, baik pendengar. Paspor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal ke Imigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Nur Satyo Adi Wicakso, mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan, layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, para pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga akhir Juni menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya, penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan. Dia mengakui, untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPH yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas TMMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Sekaligus juga bagian yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%.
2: Penting tentang pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu kontor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah Desa Panyepen.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, TMMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah Desa Penyepen yang sering terdampak banjir. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan Desa Penyepen adalah ruas jalan yang sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini diharapkan kondisi jalan desa menuju akses dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang menjadi lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir, serta mempermudah akses pertanian dari desa Penyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: Satu komposisi dari Noah seperti kemarin saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
2: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SMP online utama itu dan kondisikan.
1: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih dari Kabupaten Madiun melaporkan sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aristika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1.030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai, pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pemerintahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Airin Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari pengganian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian di antaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Airin juga, sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun WMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya baik, terima kasih pendengar. Universitas Ankoya Kabupaten Sumenep ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Basri Universitas Anukoya yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Anukoya, MA 1 Anukoya Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Anukoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga adaptif. Untuk itu, Rektor Anukoya ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Anukoya ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, akan tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan VMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa 4 prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
7: Terima kasih, Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 Dorong Malang Raya menjadi megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
8: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rutu Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Asep menambahkan setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Rutu Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya, seperti Ketua BRRI, serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ada di Surabaya.
7: Baik, terima kasih Awang, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian Jatim hari ini.

Bahkan rasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pada siang hari ini, saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Muhammad Ishak dan juga Rasul Akbar di tim teknik multimedia. Akan bersama Anda di program Kita Indonesia yang hadir setiap Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, pada siang hari ini siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun karena RRI saat ini ada di ujung jari Anda. Dan siaran kami juga pada siang hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Pendengar di program Kita Indonesia, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi. Tapi bukan penyanyi ya, kalau penyanyi itu di Belantika Musik Indonesia. Tapi kalau kali ini sudah tidak asing, hadir by Zoom dan juga selalu memberikan edukasi, informasi kepada kita semua bagaimana budaya-budaya yang ada di Madura. Sudah hadir melalui by Zoom budayawan Madura yaitu Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwanka SPD MPD MMCNS. Topik kita adalah masih tentang Ondeken Besa, Kapeng Telo ya. Ya ini tata krama Ondeken Besa Kapeng Telo MC resepsi pernikahan. Nah, ini dia. Kita akan membahas seperti apa susunan acara resepsi pernikahan yang ada di Madura, kemudian juga bagaimana penggunaan bahasa dalam resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Ini sudah dikuasai oleh Bapak Bustomi ya, selaku budayawan Madura. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Bustomi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bani. Alhamdulillah sehat selalu Bapak ya pada siang hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih nih terus menyempatkan diri untuk bersama RRI berbagi edukasi, berbagi ilmu juga, berbagi informasi begitu Pak kepada pendengar RRI ya Pak ya di program budaya nih.
2: Benar.
1: Oke, Pak, topik kita adalah tata krama Ondeken Besa Kapeng 3. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang bagaimana tingkatan-tingkatan bahasa Pak ya, bahasa begitu ya tingkatannya. Yeah. Nah, okay. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata krama Ondeken Besa Kapeng Telo ini, yaitu khususnya di MC resepsi pernikahan. Tapi sebelumnya Bapak MC juga Pak, begitu Pak, kalau ada acara pernikahan?
2: Sangat sering, mulai tahun 93.
1: Oh, dari 93 ya, MC juga ini ya Pak ya. Wah, kalau gitu kapan-kapan bisa diundang langsung ini Pak ya, kalau ada acara. Ini MC apa saja Pak? Maksudnya pernikahan yang berbau-bau adat atau seperti apa ini Pak?
2: Sebetulnya istilah resepsi ini kan sudah memasuki area modern. Dulu-dulunya kan biasanya hanya diwakili dengan perlambang untuk memberikan nasihat kepada mempelai. Itu cukup misalnya dilambangkan dengan pohon pisang. Itu lambang kesetiaan.
1: Oh gitu.
2: Tolong tirulah pohon pisang hanya berbuah satu kali sampai mati.
1: Betul.
2: Ya. Kemudian anggap kehadiran suami atau calon suami itu adalah bagaikan cahaya. Itu dilambangkan dengan janur kuning, Mbak.
1: Oh, makanya ketika ada pernikahan tuh janur kuning dan pisang itu satu kesatuan. Memang itu ada makna filosofi ya, Pak ya?
2: Ada filosofinya. Oh. Janur itu diambil dari perjuangan Wali Songo dulu, khususnya Sunan Kalijogo. Janur itu diambil di bahasa Arab, Ja'ah Nur. Oh. Telah datang cahaya.
1: Oh gitu.
2: Nah itu pasangan tuh cahaya loh suami.
1: Betul,
2: seperti
1: betul.
2: Itu Mbak.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Dulu itu orang tidak banyak pidato, tapi semuanya pakai perlambang. yang dalam bahasa Madura disebut parlampeng.
1: Oh gitu Pak.
2: Timbul.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Seperti itu Pak. Jadi sekarang sudah modern. Saya lihat kalau di Pantura itu mulai tahun 90-an itu sudah menggeliat seperti itu.
1: Hmm.
2: Jadi acaranya sudah seremonial.
1: Iya. Yeah.
2: Bukan dadaan seperti to'o-to' tidak.
1: Oh gitu.
2: Tetapi okay. Nah itu yang penting pada waktu itu sudah diadaptasi dengan zaman modern. Apakah itu bernama walimah,
1: yeah.
2: Apakah itu bernama resepsi,
1: yeah.
2: Sesungguhnya pengertiannya sama. Haflatul imtihan juga resepsi, Pak.
1: Mm.
2: Cuma itu imtihan itu resepsi bagaimana keberhasilan seorang beberapa anak kita yang
1: ya.
2: Sudah lulus ya,
1: yeah, seperti okay.
2: itu. Nah, pada dasarnya yang namanya MC itu ya ini jadi MC itu dalam bahasa Madura adalah angkitan lampah pasemuan.
1: Apa itu Pak?
2: Ya sama dengan master of ceremony.
1: Oh master of ceremony MC gitu MC pada ya, umumnya ya.
2: Itu okay. Itu kalau di Madura kan Pak yang sesuai dengan logika etika dan estetika artinya sesuai dengan logika itu dengan akal sehat bahasa itu benar logis.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian etika itu harus atas dasar batas kesopanan,
1: yeah.
2: Sopan bahasa itu. Kemudian etika, etis, angkitan lampah pasemuan. Tidak bisa terjemah sosonan acara. Itu tuh gak enak didengar, Pak.
1: Jadi apa tuh?
2: Iya kan? Iya, misalnya susunan acara dalam bahasa Maduranya apa sih? Lalu diterjemah lurus-lurus secara tekstual. Sosonan acara. Orang jadi bingung.
1: Iya, iya,
2: mana
1: iya, iya.
2: Acara soson? Tapi kalau sudah dengan bahasa sastra, dengan menggunakan lalongit. Lalongit itu gaya bahasa, semacam stilistika di dalam kuliah bahasa Indonesia, maka disebut angkitan lampah pasemuan.
1: Oh,
2: pasemuan
1: gitu.
2: Itu pertemuan, perjumpaan tamu.
1: Yeah.
2: Lampah itu pelaksanaan, angkitan itu ya susunan, ya karangan, ya tulisan. Jadi kalau dicambung, angkitan lampah pasemuan.
1: Oh, lebih halus ya Pak ya?
2: Halus, itu bahasa halus. Jadi kita harus menggunakan level bahasa halus. Apesa kata orang Madura
1: ya,
2: ini.
1: Iya, betul. Okay.
2: Itu ada urutannya, Pak. Ada urutannya.
1: Oh, gitu. Jadi tidak serta-merta bahasa Indonesia diartikan pakai bahasa Madura. Jadi lucu kedengarannya ya, Pak, ya. Jadi memang
2: benar,
1: ada tingkatan-tingkatan bahasa juga yang harus diperhatikan pada saat MC pernikahan.
2: Benar, gitu. Pak. Karena begini, ketika orang berbicara, utamanya depan orang banyak, seorang sastrawan, seorang seniman, seorang budayawan harus tahu batas setidaknya di situ ada kaidah-kaidah ada sekitar 12 seni sastra yang mengita mulai dari peribesan, mulai dari ocak saroje, kemudian juga kerata besah, rora besah dan sebagainya itu di Madura setidaknya ada 12 cabang gaya bahasa, bahasa indah.
1: Yeah,
2: seperti pantun saya dan sebagainya seperti itu, Pak.
1: Oke. Okay. Jadi misalnya nih Pak, bagaimana kegunaan bahasa atau tata krama ondegen besa tadi ya Pak ya? Ini digunakan pada saat pernikahan. Ini pernikahan yang seperti apa Pak? Apakah pernikahan walimahan atau yang memang menggunakan budaya-budaya Jawa, budaya-budaya Madura begitu yang memang syarat kental kental dengan syarat budaya gitu Pak. Atau walimah biasa. Kalau walimah biasa tuh saya pikir saya lihat di mana-mana itu ya pakai bahasanya biasa aja gitu Pak.
2: Iya.
1: Iya, seperti apa ini, Pak?
2: Begini Mbak Rin. Sebetulnya walimah dengan resepsi itu maknanya sama.
1: Oh ya.
2: Hanya orang Madura berpikir sederhana. Oh kalau sederhana, ada hiburannya, ada kuadinya, itu walimah.
1: Betul.
2: Nah, kemudian kalau ada orkestra,
1: resepsi.
2: Kemudian kalau ada ya itu ada pidatonya, ada pengajiannya itu resepsi.
1: Ya.
2: Pada dasarnya sama saja.
1: Sama resepsi ya Pak ya.
2: Sama-sama resepsi, sama-sama walimah. Artinya pengumuman kepada halayak sekitar bahwa bahwa si B itu sudah jadi istrinya si A. Itu
1: betul.
2: Si R, Pak.
1: Yeah.
2: Pengumuman itu. Jadi di situ ada acara tasakuran, ada hidangannya dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang kita kalau menginjak kepada acara yang namanya resepsi, Nah, itu memang ada batasan-batasan, Pak. Kita tidak ketinggalan zaman modern, tetapi menghargai yang namanya local wisdom. Kearifan lokal. Jadi di situ kata-kata memang ditata sedemikian rupa. Jadi suatu contoh misalnya. Di situ istilah yang dipakai misalnya, menggunakan kata saya itu begitu luas. Kalau dia berpidato atas nama dirinya sendiri, kaule. Tidak usah pakai abdina. Abdina terlalu halus. Kenapa? Salaya yang dihadapi usianya beragam.
1: Betul.
2: Mulai sepuluh sampai anak-anak.
1: Betul, Pak.
2: Jadi, kalau untuk diri sendiri itu kaule. Tapi kalau misalnya kami, kaule seteja. Itu kami. Tetapi kalau kita, itu kaule sarang panjenengan seteja. Jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, itu terlibat di dalamnya, itulah terjemahan dari kata-kata kita. Jadi kalau kami itu, misalnya saya mewakili Mbak Rini, saya berikan sambutan. Misalnya saya mewakili Mbak Rini, beten kaula setuju, apa kele sana bereja epon Mbak Rini. Jadi sana bereja itu artinya keluarga. Tapi kalau istilah itu mengacu kepada kelompok, misalnya Mbak Rini sekeluarga, itu mengatakan Mbak Rini seberuntut.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Nah, Anda yang sekarang kan jarang dengar. Mbak Rini seberuntut motor sekelangkong.
1: Iya, bingung ini. Sekarang jarang ya, Pak, kita dengar bahasa itu.
2: Jarang, jarang. Jadi kalau istilah itu, Pak, kalau keluarga itu sadak bereje. Ini
1: ya,
2: di dalam resepsi. Keluarga, misalnya begini. Beten kauleh abekeleh Mbak Rini sanak bereja, berarti keluarga besar. Tapi kalau dengan masyarakat sekitarnya, itu sudah lain lagi. Sanak berke. Berke itu warga. Jadi Mbak Rini keluarga besar dengan tetangga-tetangga dan koleganya, itu disebut sana berke.
1: Oh gitu ya.
2: Kalau cuma keluarga Mbak Rini, seteretanan,
1: sepopoan,
2: anak, kompoi, itu namanya sana bereje, keluarga besar.
1: Oh, sana bereje.
2: Oh, itu kan sudah jarang diucapkan orang sekarang. Itu.
1: Okay.
2: Kemudian lagi istilah yang banyak dipakai pada waktu resepsi itu istilah pengantin. Pengantin itu dalam bahasa Madura mulai dari Sumenep sampai Bangkalan, ada yang mengatakan komantan, ada yang mengatakan pangantan, ada yang mengatakan mantan, ada yang mengatakan manten. Maknanya sama, boleh. Jadi kalau misalnya
1: kalau mantan nanti Sumenep, kalau mantan nanti jadi mantan kali, pasang mantan nanti.
2: Tapi bukan mantan dekat, Mbak.
1: Iya,
2: memang banyak yang apa itu namanya homofon, bunyinya sama tapi maknanya beda. Seperti itu, ya. Setelah itu kita mari bahas apa saja sih susunan acara yang resepsi. Jadi pakem.
1: Betul.
2: Ya,
1: ini
2: yang jadi pakem.
1: Kalau bisa nih, andai deket begitu, Pak, saya bisa belajar MC nih dari Bapak ini ya.
2: Siap, Mbak. Jadi, artinya keluarga besar RRI di Sampang mau kita sama-sama sambil rujaan di rumah saya tuh enak.
1: Oh, boleh. Kapan-kapan next time kita bisa main-main ke sana loh, Pak.
2: Iya.
1: Pemandangan di Banyuwates itu luar biasa loh di sana.
2: Iya.
1: Oke, siap. Gimana nih, Pak? Susunan acara resepsi pernikahannya seperti apa nih, Pak?
2: Iya. Biasanya, Mbak, kalau saya lihat dari pengalaman saya, entah mungkin ada 300 kali saja di MC itu.
1: jadi bisa saya bayangkan di sana itu kalau tiba ada pernikahan tuh pasti ada Pak Busomi begitu ya.
2: Rata-rata begitu.
1: Begitu
2: karena
1: ya.
2: Banyak teman, bukan karena saya paling mampu,
1: tetapi
2: saya banyak family, banyak teman, banyak kolega.
1: Betul.
2: Disitulah.
1: Betul. Banyak membantu
2: sehingga ibaratkan pisau yang cuma kualitas rendah, tetapi kalau diasah setiap saat, insya Allah
1: akan tajam,
2: Mbak.
1: Betul, Pak.
2: Untuk susunan acara itu yang lazim itu rata-rata ada 8, Mbak.
1: Apa saja itu, Pak?
2: Ada 8 susunan. Pertama adalah kalau bahasa Indonesia itu pembukaan, maka di dalam bahasa Madura itu ator mamolan.
1: Oh, Ator Mamolan.
2: Iya, okay. Jadi kalau acara tidak boleh bisa. Acara Sunu Mersitong yang kikat itu pembukaan. Itu kan bahasa Indonesia, Pak.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Ator Mamolan itu kalau Ustaz mengatakan kalimatul iftitah.
1: Iya. Yeah,
2: itu kalau okay. Ustaz. Tapi kita, kalau memang acara itu ada bahasa Maduranya, dan memang konteks pada waktu itu memang bernuansa adat, harus pakai bahasa Madura.
1: Mm-hmm.
2: Persoalan di pondok pesantren suasana yang religius, serba berbahasa Arab, silakan aja.
1: Mm.
2: Nah, silakan, karena semuanya punya konsensus sendiri.
1: Yeah, yeah.
2: Kemudian yang kedua, itu biasanya pelaksanaan akad nikah.
1: Ya.
2: Itu dalam tata, dalam susunan acara itu disebut lalampan akad nikah.
1: Oh.
2: Begitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi biasanya begini.
1: Dari pertama Pak, dari pertama Pak, Bapak-bapak, coba.
2: Iya. Prabu Sepadebolja angkiten lampah pasemuan er semaken ekabitis sareng ator mamolan.
1: Oh.
2: Nah, misalnya di situ dikatakan Ator Mamolan itu pembukaan itu bisa dibuka oleh MC.
1: Mm-hmm.
2: Bisa juga dibantu oleh seorang kiai untuk membacakan suratul Fatihah.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Lalampan sekwe kapeng 2 Eki Kak Dinto lalampan akad nikah antara Tretan Siti Maryam putra kakak Sepon Bapak Abdullah sareng Ibu Hasanah.
1: Mm-hmm.
2: Sareng Tretan Farhan, potrah kakak Sepon, Bapak Hasan, sareng Ibu Fatmawati dari Sokobena.
1: Hmm. Nah, indah ya Pak ya bahasanya kalau diperhatikan iya. Tuh indah loh Pak.
2: Iya, biasanya Pak dalam akad nikah itu sekarang sudah lumrah itu dirangkai dengan pembacaan solawat. Jadi biasanya MC-nya begini. Lalampan akad nikah Kak Dinto. Abiasan begini. Bekal esepoe sarengke pangolo ke Haji Abdul Qadir. Dari kanaipen KUA Kecamatan Sekarpote. Eyerengi sareng pamaosen Sarofal Anam te bekal esepoe sareng selerepon Al Ustad Ahmadi.
1: Mm-hmm.
2: Ini biasanya setelah akad nikah
1: langsung
2: itu lalu berdiri
1: Mahal salawat ya.
2: Ya. Yeah. Nah, itu ya Nabi salam alaikum itu, Pak.
1: Iya, Pak. Ya.
2: Pendek biasa disesuaikan dengan situasi. Biasanya sampai mempelai pria itu dipertemukan
1: dengan
2: di
1: wanita.
2: Dalam kamar khusus dengan mempelai wanita karena sudah seperti itu. Memang sangat sakral itu.
1: Iya. Yeah.
2: Setelah itu, acara yang ketiga itu dilanjutkan dengan sambutan. Seringkali sambutan itu oleh MC yang tidak paham bahasa Madura.
1: Mm-hmm.
2: Seterusnya engkika itu acara sambutan.
1: Ya, sambutan biasanya begitu.
2: Pinjaman, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Nyamput obeng, Pak Bustomi nyamput obeng dek, Mbak Dini. Berarti Pak Bustomi pinjam utang, apa pinjam uang, atau
1: ya,
2: utang
1: gitu.
2: Kepada Mbak Dini. Jadi bukan samputan, tetapi cedebuan pemesraan dari bekel sanak bereja pangantan lake.
1: Oh gitu ya Pak ya, cedebuan
2: itu. Ya cedebuan, jadi diadaptasi Pak. Cedebuan itu kan kata-kata kalau dalam bahasa Indonesia.
1: Okay.
2: Tapi bahasa Indonesia mengatakan kata-kata kurang halus, diganti dengan samputan. Tapi setelah kembali ke dalam bahasa Madura, itu cedebuan.
1: Cedebuan.
2: Cedebuan pemesraan dari bekel sanak bereja pangantan lake. Seperti ada buah kia sarang ajudan semulja Bapak Ali Maskur SA.
1: Iya.
2: Ganteng. Ya.
1: Ganteng ya Pak.
2: Dengan
1: ya. Jadi, jadi memang bahasanya indah sekali kalau kita memaknainya begitu ya Pak.
2: Iya.
1: Ya? Mendengarkannya
2: jadi
1: juga
2: pemesraan.
1: Enak.
2: Iya. Okay. Nah, ini adalah acara wajib di acara yang ketiga.
1: Mm-mm.
2: Artinya sambutan dari wakil keluarga mempelai pria. Seperti tadi tuh.
1: Mm-mm.
2: Kalau ada sambutan pemasrahan, pasti ada sambutan penerimaan.
1: Iya, dari
2: itu dalam acara keempat.
1: Iya.
2: Nah, sambutan penerimaan itu ada bahasa halusnya.
1: Apa
2: bukan,
1: itu?
2: bukan sambutan penerimaan. Kalau sambutan penerimaan itu autang PC pasti terima.
1: Oh gitu, ya ya ya.
2: Iya. Wah, cuma gitu. Nanya jadi lucu, Mbak.
1: Iya iya iya.
2: Tapi itu cecebuan pamunti. Jadi pamunti itu menerima.
1: Iya.
2: Satu contoh misalnya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam amunti wahyu neng kuahiro ang lebeti malaikat Jibril alaihissalam. Jadi amunti. Amunti itu nerima, bahasa lu dan nerima. Begitu. Misalnya begini, Mbak Rini amunti buku dari Pak Bustomi. Jadi Mbak Rini nerima buku dari... Ya, nerima itu.
1: Oke, tapi itu juga penggunaannya juga tidak serta-merta kita menggunakan dalam bahasa seharian begitu ya Pak ya?
2: Dalam bahasa seharian kepada yang orang sepuh.
1: Ya, sepuh.
2: Kalau orang lain, kita muliakan. Kalau diri sendiri nerima, abdidah nerima obeng dari Mbak Rini.
1: Oh gitu ya, kalau untuk seharian begitu ya.
2: Iya. Nah, tapi kalau saya mengatakan, tapi Mbak Rini ampun amuntih obeng kadinto kadu malemenah.
1: Oh, sudah menerima.
2: Mbak Rini sudah nerima kemarin lusa.
1: Oh, iya iya iya. Nah,
2: seperti itu. Jadi kalau Mbak Rini saya bilang amuntih, tapi kalau saya nerima.
1: Iya iya iya iya. Oke, nah, paham itu. Nih, paham saya nih.
2: Orangnya tersanjung, Mbak.
1: Iya, betul yang... betul.
2: Iya, orang dihormati tersanjung, aduh saya tinggikan. Otomatis dia hati-hati kepada kita.
1: Iya, iya Pak. Dari etika itu ya Pak ya, etika, etika. Santunnya bahasa, itu juga membedakan.
2: Oleh karena itulah Mbak, orang Madura itu tidak usah mengandalkan celurit dipamerkan.
1: Betul.
2: Karena ada senjata lebih tajam dari celurit, itu adalah ajegetengka.
1: Ajegetengka, betul Pak.
2: Ajegetengka. Jadi betul. Kalau akhlak kita sudah bagus, bajingan pun akan takluk tak bertekuk lutut, Pak.
1: Betul.
2: Dia tidak punya ruang untuk nyerang kita.
1: Iya, karena dari bahasa santun itu ya, Pak ya. Ini berarti
2: betul.
1: Bisa dianggap memang orang ini memang berpendidikan tinggi begitu ya.
2: Iya, jadi Nabi Muhammad pun mengutapkan akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu sopan santun. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan bukan untuk memintarkan orang saya diutus. Tetapi nama bu itu liutami memakarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya menyempurnakan akhlak, di mana-mana di dunia ini sudah ada peradaban, Mbak. Yeah. Orang itu sudah punya tatanan.
1: Yeah.
2: Tetapi makarimal akhlak artinya disempurnakan. Lebih bagus sesuai dengan tuntutan Allah. Mana betul. Yang perlu dievaluasi. Mengevaluasi.
1: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
2: Itu betul, bahasa ya. Indah. Jadi tidak serta-merta, oh dianggap yang lain hapus semua. Tidak. Sunan-sunan di Indonesia sampai ke Madura ini melaksanakan seperti itu, tidak membentur dinding peradaban,
1: tapi menyempurnakan begitu.
2: Memperkuat yang baik, kemudian menghapus pelan-pelan yang terasa kurang baik.
1: Oke oke, wah ini luar biasa nih.
2: Itu tadi cedebuan pamasraan dilanjutkan dengan keempat cedebuan pamunti, Pak. Nah, itu biasanya dari biasanya begini. Nyempeteni sanak breje pangantan bini sebekal edebuaki serang ajunan semulje ke Haji Anwar Multasim, misalnya begitu. Jadi nerima. Biasanya para kiai dan para sepuh, tidak harus ulama. Kadang-kadang kepala desa, kadang-kadang dosen, kadang-kadang tokoh adat. Yang penting mereka mampu menjembatani, mewakili dua keluarga. Seperti itu, Mbak. Itu acara yang keempat.
1: Terus?
2: Acara yang kelima, itu kan biasanya ada, Mbak, ya. Memberikan cenderamata, Mbak, ya.
1: Oh. Ya. Oh, ini, Pak. Kalau apa ada... namanya mas kawin?
2: Bukan, Mbak. Kalau mas kawin itu diserahkan pada waktu
1: persenaan. Ya, cenderamata dari keluarga begitu ya, Pak ya?
2: Iya, misalnya kalung, hiasan.
1: Betul. Pakaian-pakaian, begitu.
2: Betul. Nah, jadi beda ya. Jadi kalau cenderamata itu namanya adalah Tante Tresna. Itu Tante Tresna. Ya. Tetapi kalau mas kawin itu kan mahar, Mbak. Khusus itu ya. Jadi, umumnya gini. Para Rabu siapa dicemper panggilian, itu kalau di dalam bahasa Indonesia-nya, hadirin yang berbahagia, itu dalam bahasa Maduranya, para Rabu siapa dicemper panggilian. Enak Pak didengar Pak.
1: Ya, bagus itu.
2: Daripada menggunakan para hadirin siapa bunga ateh. itu kayaknya gere itu ya,
1: kaku. Iya.
2: Tapi kalau sudah mengatakan para rabu sebar di jumper panggilian, tersanjung mbak. Betul. Namanya tamu tersanjung, senang dan bangga. Soalnya begini, lalampan setrosepon Egi Karinto papareng tanda tresna dari sana bereja pangantan lake sebekal esepoe sarang ajudan semulje nyai haja mutmainah.
1: Oh.
2: Biasanya perempuan mbak.
1: Oh,
2: kenapa?
1: Gitu.
2: Perempuan, kenapa biasanya tanda tanda tresna itu diberikan kepada mempelai wanita. Jadi yang memberikan itu mertua perempuannya.
1: Oh, iya, iya.
2: Ibu dari suaminya.
1: Iya.
2: Ya, perwakilan. Nah, jadi begitu. Sangat sopan di sini, ya, sangat sopan. Kemudian juga perlu diketahui di Madura ini, Mbak, yang Latin, akad nikah itu mempelai wanita tidak usah dibawa ke musola, tidak usah dibawa ke situ. Kalaupun ada itu hanya niru sinetron, Mbak. Begitu. Jadi tidak harus bahwa calon mempelai wanita itu harus berduaan di kursi gitu, tidak. Yeah. Nah, jadi apa, orang Madura sangat menghargai setinggi-tingginya martabat wanita. Bayangkan Pak, zaman dulu timbulnya carok itu antara lain karena kan membela wanita.
1: Betul.
2: Dan wanita itu dilambangkan dengan tulang rusuk. Coba misalnya Mbak bandingkan, bukan ini apa, carok itu bukan budaya, bukan. Kalau budaya
1: ya, itu bagus. Bukan lah Pak, masa budaya sih carok?
2: Bukan budaya, carok bukan. Itu sudah ada sebelum zaman agama Kapitayan, Prahindu.
1: Betul.
2: Dan itu bukan di Madura, bukan.
1: Bukan di Madura ya Pak ya?
2: Tidak.
1: Bukan di Madura tidak. Itu?
2: Bukan, okay. Bukan di Madura. Kata carok bukan bahasa Madura asalnya.
1: Oh, iya.
2: Hanya saja oleh Belanda kita disudutkan. Seolah-olah orang Madura itu kanibal,
1: carok,
2: kriminal,
1: begitu.
2: Jahat. Sehingga banyak orang Jawa datang ke Madura itu aras-arasan.
1: Oh, iya, orang Madura suka carok ini gitu ya Pak.
2: Iya.
1: Padahal bukan.
2: Istri saya ini sudah 43 tahun. Tidak pernah lihat carok di sini.
1: Iya, nah,
2: itu kan dari Jawa.
1: Betul, Pak.
2: Mbak Rini juga, oh adem-demen ayam kok ada di Sampan.
1: Iya, betul.
2: Malah saudara tuh kayak teretan cibi, Mbak.
1: Betul.
2: Nah itu, jadi ada filosofi orang sepuh mengatakan tidak sembarangan menggunakan celurit. Karena celurit itu adaptasi dari bentuk sabit atau arit yang dipakai di sawah. Yang dulunya biasa digunakan untuk melawan orang luar, orang penjajah, Pak.
1: Betul.
2: Tapi oleh Belanda dikemas, di framing seolah-olah ini orang Madura kanibal. Nah, dan ini ada filosofi dari Madura Timur, celurit itu sama persis dengan bentuknya tulang rusuk laki-laki.
1: Oh, ya melengkung begitu ya.
2: Nah, iya, melengkung. Kemudian kita juga kenal, ini guru saya namanya Bapak Kiai Haji Desa Wewi Imron.
1: Oh, Pak Sawi Imron,
2: alhamdulillah. Dan budayawan nasional di Sumenep. Beliau pernah menyatakan di dalam sebuah puisinya celurit emas. Nah, maksudnya apa? Celurit kita yang tajam itu adalah akhlak dan ilmu pengetahuan. Bukan celurit itu, celurit hanya simbol saja. Seperti itu, Pak. Jadi tidak boleh sembarang menggunakan itu, kecuali itu membela negara dan sebagainya. Tetapi membela istri pun sudah tidak ada jalan lain, kadang-kadang terpaksa dilakukan.
1: Iya, untuk
2: begitu
1: menjaga masalah, harga, menjaga harga diri begitu ya Pak.
2: Iya, jadi wanita itu termasuk harga diri, Pak.
1: Betul.
2: Coba bayangkan proses, Pak, mulai kita kenal, sampai pacaran, sampai meminang, sampai menikah, sampai berumah tangga, sudah berapa pengorbanan.
1: Betul.
2: Kok enak saja pagar ayu ini diambil orang. Nah, jadi mohon maaf, saya jelaskan di Madura itu wanita begitu mahal. Artinya sangat dihargai.
1: Betul.
2: Nah, itu kadang-kadang ada orang-orang lain, wah sudah teorot cereng lo cinta teorot cereng tali putih dengan kabinnya lain, tidak begitu orang Madura.
1: Emangnya
2: istri itu uang ayam saja diambil orang, kita masih berperkara, Mbak.
1: Betul.
2: Masih dicari. Moso istri lebih rendah dari ayam.
1: Iya. Jadi kalau ada yang santai-santai berarti ya itu ada apa gitu ya.
2: Iya, jangan-jangan dia sendiri selingkuh juga.
1: Begitu. Oke, okay. Mudah-mudahan dijauhkan ya, Pak ya.
2: Okay. Amin. Kemudian gini, Mbak. Acara keenam biasanya ada ini acara tambahan sebetulnya, boleh ada boleh tidak, yaitu kirab pengantin.
1: Oh ya, kirab tergantung orangnya begitu ya Pak.
2: Iya, boleh ada boleh tidak, sama dengan paparan Tante Tresna, boleh ada boleh tidak Mbak. Nah, di sini yang namanya kirab pengantin itu terkenal dengan sebutan ngarak pengantan.
1: Ya, yang pakai kuda itu ya Pak.
2: Kan bahasa Jawa ya.
1: Yang pakai kuda itu ya.
2: Oh tidak Pak, itu lain lagi itu. Oh. Itu juga, nah itu araknya di luar itu.
1: Oh.
2: Itu ngarak di luar tanian.
1: Hmm.
2: Ada itu. Tapi biasanya pengantin itu datang, yang perempuan juga naik kuda menyambut. Mm-mm. Itu ada seperti itu.
1: Oh, gitu.
2: Itu yang banyak di daerah Arosbaya, di daerah Kelampis,
1: Sumenep
2: sebagian
1: juga
2: Bangkalan.
1: Ada.
2: Sumenep juga ada.
1: Ya.
2: Bahkan di sana ada jaran kencak.
1: Ya, betul, jaran kencak.
2: Nah, itu Pak. Ya, ada jaran apa itu namanya ya? Ada jaran serek namanya. Ya.
1: Kalau ini kalau ini kirab tuh di dalam rumah begitu, Pak.
2: Ya, jadi kirab yang umumnya banyak di Jawa, di Madura diadaptasi jadi ngarak pengantan. Jadi ngarak pengantan itu biasanya, Pak, dipimpin oleh pihak perias. Makanya itu mengatakan sebekal esepoe sarang Ibu Fatimah gelimpok pengiat sarang para puan raga patmi dari jalan ratin segera nepa penyuates.
1: Oh.
2: Jadi biasanya grup perias itu kan bahasa Maduranya pangeas.
1: Pangeas.
2: Ya, ya kuade itu dalam bahasa Madura
1: kuade.
2: Banyak. Salah satu diantaranya adalah para puan.
1: Oh, para puan.
2: Parapuan.
1: Parapuan.
2: Ah, jadi B-nya tuh agak berat gitu loh, Pak.
1: Parapuan.
2: Parapuan ya.
1: Ini lagi harus begini, Pak.
2: Ah, gampang Mbak ini cara belajarnya, kita ambil kaca yang bening.
1: Iya. Yeah.
2: Ketika kita misalnya ini kaca, kita bilang bu gitu, abab tidak keluar, Pak.
1: Oh.
2: Tapi begitu udah Hu, itu keluar.
1: Iya, betul,
2: bisa
1: Pak. Para puan. Jadi ini yang saya mic ini, Pak.
2: Jadi bilang be dengan bilang be. Kalau be enggak keluar abab.
1: Iya, betul kalau bu.
2: Tapi kalau be. Wah, ini banyak, Pak.
1: Iya. Harus sedia tisu, Pak, yang banyak berarti.
2: Harus sedia tisu yang banyak. Lengkap dengan embernya, Pak.
1: Betul, Pak. Ya, kalau walet sih lumayan, Pak. Banyak, lumayan mahal gitu, Pak.
2: Betul. Bisa untuk pengobatan, Pak. Tapi kalau walet cap abab ini, waduh.
1: Iya, kabur semua.
2: Iya.
1: Iya, oke. Nah, itu.
2: Kemudian, Pak, acara yang ketujuh biasanya pembacaan doa.
1: Oh.
2: Pembacaan doa itu disebut pamausen dua atau pamausen doa. Atau pamausen pandu'a, boleh dipilih. Kalau orang timur bilang pandu'a.
1: Pandu'a.
2: Kalau orang Sampang bilang tua.
1: Oh, tua.
2: Tua.
1: Panduan tua.
2: Tua, ya. Tetapi kalau pandu'a ini, ya pembacaan doa, ini untuk orang timur, Pak. Nah, begitu cara membacanya.
1: Iya,
2: iya. Biasanya, sebekal esepoe, sarang ajunan semulja, ke Haji Abdul Wahab Hasbullah. Misalnya seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, okay. Itu esepoe. Jadi bani Emaus itu karena esepoe itu dia ya pasti baca dan memimpin. Makanya cukup diganti dengan jargon esepoe. Kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Penutup itu dalam bahasa Madura ator pongkasan. Ator pongkasan itu artinya penutup. Tetapi sering terjadi kesalahan, Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Acara ditutup dengan doa. Lah, doa itu kan tugasnya kiai, ustadz, atau orang bertugas. Sedangkan penutup itu tugasnya protokol.
1: Iya, yeah. MC.
2: Jadi MC itu harus menutup. Penutup itu isinya adalah memberitahu kepada para hadirin bahwa acara telah selesai.
1: Yeah.
2: Misalnya begini, para bu sepada mulja, kelaben akhirepon pamausen doa, seampun esepoe sarang ajunan semulja ke Haji Abdul Wahab Hasbullah, artepon seteja lalampan ampon latare kelaben sampurna. Beten kaulah minangka parenteng lampa, nyon seporah menabi bede pamator sukarang pacuke, Menabi bade ten tertantuk sekorang akor sarang tete periksa pangkilin para bus saja betan kulan yon sepora setia raja nah. Baru salam perutuk. Wallahu muwafiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini Mbak. Yeah, jadi banyak indah, orang tuh terutama di pondok-pondok pesantren acara ditutup dengan doa. Ini bingung apakah MC-nya yang pimpin doa. Ataukah yang baca doa yang nutup acara? Yeah. Ini dua acara yang berbeda. Penutup tidak sama dengan yang namanya doa. Boleh begitu kalau acaranya tahlilan Mbak Rin.
1: Iya, sekaligus begitu.
2: Karena
1: ya
2: bukan seremonial.
1: Betul.
2: Iya, memang paling akhir doa. Itu benar. Tapi kalau acara seremonial kayak gini, ya nggak boleh ditutup gitu, dengan doa.
1: Oke, itu hal-hal yang barangkali banyak juga yang melanggar seperti itu ya Pak, melakukan seperti itu.
2: Iya, betul. Karena makanya perlu ada analisis kesalahan Mbak yang sering terjadi.
1: Begitu ya.
2: Saya sudah punya catatan.
1: Oke. Kalau yang sering terjadi menurut Bapak analisisnya seperti apa ini Pak? Apa saja?
2: Misalnya salah memilih diksi. Kata-kata itu salah. Misalnya seperti kata majmu'. Misalnya

0: Karena yang kita hadapi itu daya intelektualnya beda, Mbak.
1: Betul.
0: Ada kiai, ada ulama, ada awam, ada setengah tahu, setengah tidak, ada bukan kritik tapi tidak bisa memperbaiki. Yang kedua, itu ada, Mbak, di dalam analisis kesalahan itu adalah dicampur dengan bahasa Indonesia.
1: Oh, gitu, Pak.
0: Tadi itu ampun elaksanaaki. Elaksanaaki itu bukan bahasa Madura, Mbak.
1: Oh.
0: Cuma diberi awalan e dan akhiran aki.
1: jadi kayak Madura gitu ya.
0: Bahasa Indonesia dikemas dalam peramah sastra bahasa Madura. Salah, Pak. Contoh misalnya, atas sejeban tuane pon motor serangkong. Atas itu bukan bahasa Madura.
1: Apa, Pak? Kalau
0: bahasa Madura atas, tapi di sini diganti te ampon aparing bentuan.
1: Oh.
0: Beten kaula sareng sanak bereja, beten kaula seperuntut sangat matur serangkong de selepon semulja Mbak Rini, saya ampun benya aparing bentuan.
1: Gitu.
0: Jadi tidak usah pakai atas. Itu memang ada dalam bahasa jadi, Arab ada.
1: Jadi penggabungan bahasa Indonesia juga tidak diperkenankan dalam seperti tidak hal-hal seperti ini.
0: Karena lain kaidah, Pak.
1: Oke, betul.
0: Kemudian Pak, ada lagi salah wacana, Pak, seperti tadi ditutup dengan doa itu salah wacana. Kadang-kadang salah wacana begini. Seorang MC mengatakan acara berikutnya, misalnya, lalampan seterosepon, Engki Kadinto, cecebuan dari bekel sanak bereje Mbak Rini.
1: Yeah.
0: Pas kemudian tempat sarang bektoh badan kalau ngatur lagi, itu kan nerjemah dari waktu dan tempat kami persilakan. Salah besar, Pak. Yang dipersilakan tuh Mbak Rini, bukan waktu dan tempat.
1: Okay.
0: Kepada Yang Mulia Mbak Rini, saya persilakan atau kami persilakan. Kalau mewakili orang besar, orang keluarga, ya kami. Kalau sendirian, ya saya. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata itu yang paling lazim tuh. Kemudian yang paling banyak itu adalah kesalahan di dalam menggunakan level speak itu, Mbak. Tingkatannya itu.
1: Oh, speaknya
0: misalnya,
1: itu kecepatan kecepatan bicara begitu, Pak. Speech.
0: Maksudnya level speaknya itu begini, Mbak. Tingkatan onde kebesa ini.
1: Oh, dengan bahasa. Saya pikir kecepatan dari speech-nya ya, kita berbicara begitu.
0: Enggak, matikan nih speak.
1: Oh, speak.
0: Bukan speed. Nah, itu. Jadi
1: Iya.
0: Misalnya kaulah adabu, rajikulah potrakulah. Ini kan sombong, Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau istrinya sendiri itu Robia. Robia Abdina sareng Mbak Rini dupopo.
1: Oh gitu.
0: Potrana Mbak Rini sareng anak dan kule sekelas. Jadi diri anak orang lain potra. Yeah. Rakan Mbak Rini sareng lake nah anak dan kule ampun kenal. Diri sendiri tidak usah ditinggikan. Jadi prinsip adab asor tuh orang lain ditinggikan, diri sendiri
1: direndahkan, begitu ya. Itu adab asor ya, Pak, sesungguhnya.
0: Adab asor, Pak.
1: Iya.
0: Bapak sama tahu dengan Jawa persis.
1: Bapak tahu nggak perbincangan kita pada siang hari ini luar biasa, Pak. Ilmu yang barangkali waktu satu jam itu tidak cukup begitu. Sampai teman saya Mas Muhlis aja ini di depan dia begini-begini, Pak, dari tadi, Pak. Karena
0: Mas
1: memang
0: Muhlis ini artinya emas yang penuh dengan keikhlasan.
1: Nah, memang orangnya ikhlas, Pak, ya. Dan memang ini memang sulit kita temui pembelajaran seperti ini kalau memang tidak akan ada kalau bukan di kita Indonesia hari ini, Pak.
0: Betul. Jarang dibahas, sudah dilupakan orang.
1: Betul.
0: Padahal ini untuk memperhalus nilai rasa, Pak.
1: Betul. Jadi memang
0: memperhalus logika, etika, estetika.
1: Oke, jadi memang harus ada memang pembelajaran seperti ini ya, Pak, ya. Khususnya untuk muatan lokal lah begitu, budaya-budaya Madura. Tapi sayangnya waktu kita kok sangat terbatas begitu, Pak. Ini mungkin bisa dilanjut kapeng 4.
0: Siap, Pak. Siap. Banyak sekali materi ya.
1: Oke, materinya banyak sekali. Dan ini kita berharap dengan hadirnya kita Indonesia, dengan apa yang Bapak sampaikan, ilmu-ilmu yang diberikan, ya kan, khususnya untuk budaya, bahasa dari Madura begitu. Ini sangat bermanfaat gitu untuk para pendengar, termasuk saya juga, Pak. Jadi ternyata bahasa-bahasa Madura tuh indah-indah begitu, Pak. Kalau memang diucapkan dengan itu tadi, ondekan bahasa itu, Pak. Dengan bahasa halus.
0: Dengan bahasa itu sama dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ada kelebihan dalam sisi lain.
1: Yeah.
0: Bahasa Madura punya kelebihan dari sisi lain.
1: Oke, tapi
0: sama-sama hebat ini.
1: Betul. Jadi

0: Meskipun bahasanya kita tidak paham ini artinya apa, tapi dengan disampaikan seperti itu kita juga merasa tersanjung begitu, Pak.
1: Betul,
0: ini
1: ada
0: luar
1: nilai
0: biasa.
1: Rasa, ada
0: Betul.
1: Getaran yang indah.
0: Betul, betul, betul. Terasa sekali, Pak. Sampai teman saya begini-begini, Pak, dari tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Karena ini sebuah pelajaran juga tentunya, begitu. Oke, Pak, mungkin kita masih bisa akan lanjut nanti di Kamis akan datang, begitu. Dengan segudang materi yang Bapak berikan begitu. Dan terima kasih juga.
1: Banyak sekali, Pak.
0: Iya, dan terima kasih juga atas waktu Bapak yang menyempatkan ini setiap Kamis kalau memang tidak ada kepentingan selalu hadir untuk bersama RRI Pak di Kita Indonesia. Oke, ya baik, terima kasih sekali lagi Pak Bustomi atas waktunya. Kita akan jumpa kembali di Kamis yang akan datang, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rin.
0: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di program Kita Indonesia ya, dengan topik kita adalah tata krama ondegan besa kapeng 3, kapeng telok begitu. Nanti saya dikomplain lagi sama telok. Pak Bustomi. Kapeng telok ya. Dengan topik utamanya itu adalah MC resepsi pernikahan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita perbincangkan, ilmu yang sudah diberikan Pak Bustomi tadi, ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita tetap melestarikan khususnya bahasa Madura begitu ya. Oke, kita akan jumpa kembali di Kita Indonesia Kamis yang akan datang, masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Kau dan aku memeluk bintang kita bersatu.
2: Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati

0: Ini sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
1: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky Protegere terus mengudara untuk Indonesia. They deserve it, they do. They do deserve to be back 11 times, I'm mad.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
3: All good in the end.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea,

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Bregar. Selanjutnya tepat pukul 11.33 menit saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah, puasa terasa menjadi indah, zakat terasa menjadi indah, jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

pendengar, masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang, tentunya di edisi kali ini tepat di tanggal 16 Juli 2026, tentunya di Sampang Siang ya, di program kita yang dimana Madura hari ini yang sesaat lagi akan menemani ke ruang dengar Anda 1 jam ke depan dari jam 12 hingga jam 1 siang. Dan tentunya dengan berbagai informasi akan hadir ke ruang dengar Anda tentunya dari se-Madura Raya, dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Tentunya akan kita hadirkan bersama berbagai informasi tersebut dengan berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat mendengarkan kembali.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Patongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Mandi dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Cami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepakan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Madura hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali di Madura hari ini. Edisi Kamis 16 Juli 2026. Kali ini bersama saya Halili dan juga gatekeeper kami ada Waisul Kari. Dan seperti biasa di Madura hari ini kita berjari dengan SPRRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Oke, selanjutnya saya akan sapa dulu di SP Sampang ada rekan saya Muhammad Ishak. Selamat siang Ishak.
4: Selamat siang Halili.
3: Apa kabar siang hari ini?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Cuaca gimana kalau di sini panas, di Sampang sendiri gimana?
4: Cuaca Sampang sama dengan Sumenep, panas juga panas. Saat ini ya di siang hari.
3: Oke, untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini pada kesempatan siang hari ini yang pastinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja, Isak?
4: Baik rekan Halili, yang dimana nanti di Madura hari ini yang dihadirkan dari Bangkalan dan Sampang. Nanti dari Bangkalan, silaturahmi TNI Polri di Bangkalan perkuat sinergi keamanan. Tentunya masih dari Bangkalan nantinya hadir Kepala SRT 51 Bangkalan membina karakter murid beragam. Dan bergeser ke Sampang nanti momentum Piala Dunia, produksi aparel lokal di Madura melonjak tajam. Dan juga dari Sampang, TMMD ke-129 sasar desa Panyepen, akses 2 kabupaten rawan banjir. Dan dari Sampang, MUU Sampang dorong dukungan daerah untuk RUU pidana LGBT. Dan dari Sampang juga akan hadir kembali Pemkab Sampang siap rekomendasikan penutupan SPPG bermasalah. Dan yang terakhir dari Sampang, MPLS Sekolah Rakyat Permanen Sampang digeser ke 31 Juli. Itu saja Halili yang dimana nanti akan hadir di Madura hari ini. Dan silakan untuk mempersingkat waktu kita inspirasi.
3: Baik, terima kasih Ishak, pendengar. Baru saja informasi-informasi yang nanti akan dihadirkan dari SPRRI Sampang yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang pastinya. Dan untuk mengetahui informasi yang dapat kami hadirkan yaitu dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Informasi pertama nanti ada Bupati Sumenep tegaskan rotasi jabatan untuk penguatan ASN. Dan ada juga dari Kabupaten Pamekasan ancaman kekeringan. PMI Pamekasan siagakan mobil tangki air. Beralih ke Kabupaten Sumenep, ada Kapolda Jatim kukuhkan Polresta Sumenep, dan beralih ke Kabupaten Pamekasan kembali ada Dewan Sentil Kinerja Eksekutif saat rapat paripurna. Dan yang terakhir nanti ada dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang Dinsos Sumenep siap salurkan BLT DBHCHT untuk 2.600 penerima. Baik pendengar, informasi pertama kami awali dari Kabupaten Sumenep. Rotasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi dan penguatan kinerja ASN. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan hasil rekomendasi tim penilai kinerja dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas aparatur. Ia meminta pejabat yang mendapat amanah baru segera menyesuaikan diri agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Pengalaman para pejabat diharapkan menjadi modal dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan program di masing-masing perangkat daerah. Seluruh pejabat yang telah dilantik juga akan mengikuti evaluasi kinerja selama 6 bulan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menentukan keberlanjutan penugasan. Informasi pertama dari Kabupaten Sumenep dan informasi selengkapnya, saya bergeser ke Kabupaten Pamekasan, pendengar. Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini mendorong Palang Merah Indonesia PMI setempat menyiapkan mobil tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, PMI Pusat menyiapkan satu mobil tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di daerahnya pada musim kemarau ini. Sementara prioritas dan rencana wilayah yang akan dilayani air bersih, pihaknya masih menunggu surat keputusan pembagian tugas dari pemerintah daerah setempat. Ia menyatakan, PMI Pamekasan siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dua informasi kita awali, yaitu dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan bergeser ke SP Sampang untuk mengetahui informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Saya akan bergeser ke rekan saya Ishak. Ishak, silakan.
5: Madura hari ini.
4: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di program Madura hari ini yang berjaringan langsung dengan rekan Halili yang ada di Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, informasi pertama yang dimana kita hadirkan dari Sampang, MUI Sampang dorong dukungan daerah untuk RUU pidana LGBT. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang hari ini, ya. Pertemuan membahas dukungan terhadap usulan RUU pidana LGBT serta penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah setempat. Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Ki Haji M. Itkom Busiri mengatakan MUI di Madura telah sepakat membangun dukungan dari daerah dan kepada MUI Pusat melalui jalur konstitusional bersama DPRD masing-masing. Menurut Itkam, dorongan dari daerah yang diharapkan memperkuat perjuangan MUI Pusat agar usulan kelompok LGBT tidak memperoleh ruang dalam pembahasan legislasi nasional dan tetap menjaga nilai agama serta moral masyarakat Dan selain itu, MUI Sampang mengajak pemerintah, DPRD, tokoh agama, lembaga pendidikan dan masyarakat memperkuat perlindungan perempuan serta anak melalui pencegahan, pendidikan karakter dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Pendengar masih di Kabupaten Sampang, tentunya di Madura hari ini, ya, di mana informasinya Pemkab Sampang siap rekomendasikan penutupan SPPG bermasalah. Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten. Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dan itu saja, Lili, sebagai informasi pertama dari RRI Sampang. Silakan informasi berikutnya.

0: Madura hari ini berjejaring dengan SPR RI Sampang. Baik, itu tadi beberapa informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang sudah rekan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan perubahan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas SDM, dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan status ini merupakan respon atas pesatnya perkembangan Kabupaten Sumenep di berbagai sektor. Karena itu, jajaran Polresta Sumenep diminta meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Kapolda juga meminta Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentano, segera beradaptasi, memperkuat sinergi dengan Forkopimda, dan meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat. Informasi selengkapnya saya akan bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, DPRD Pamekasan memberikan catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025 yang dinilai belum mencapai target. Evaluasi dilakukan setelah seluruh komisi membahas capaian program bersama organisasi perangkat daerah OPD. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menyebut realisasi anggaran belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari lambatnya penyesuaian anggaran oleh tim transisi hingga kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. DPRD juga menyoroti belum optimalnya reformasi birokrasi karena masih adanya sejumlah jabatan strategis yang diisi pelaksana tugas atau PLT. Selain itu, program hibah untuk pondok pesantren, masjid, dan musala melalui bagian kesrah disebut tidak terrealisasi pada tahun 2025. Legislatif berharap catatan tersebut menjadi evaluasi agar pelaksanaan APBD ke depan lebih fokus pada program prioritas dan memberi manfaat bagi masyarakat. Masih di Madura hari ini, sisa satu informasi yaitu dari Kabupaten Sumenep. Dan sebelumnya saya akan bergeser kembali ke rekan saya Muhammad Ishak yang ada di SPR RI Sampang yang akan menghadirkan informasi-informasinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Ishak, silahkan.
1: Baik, pendengar, masih di Pro 1 RRI Sampang tentunya, yang dimana di Madura hari ini. Dan terima kasih untuk rekan Halili untuk informasi berikutnya, yang dimana untuk Kabupaten Sampang kali ini, pendengar, MPLS Sekolah Rakyat Permanen Sampang digeser ke tanggal 31 Juli. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat Permanen Sampang resmi ditunda hingga Kamis 31 Juli 2026. Keputusan ini disepakati bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Dinsos Sampang dan Tim Transisi SR Permanen Sampang. Ketua Kelompok Kerja Sekolah Rakyat Rohman Rohim menyampaikan bahwa penundaan dilakukan karena pengerjaan sarana dan prasarana masih terus berjalan. Pengoperasian alat berat di lokasi sekolah dinilai berisiko terhadap keamanan calon peserta didik jika kegiatan tetap dipaksakan berjalan sesuai jadwal semula. Selain pengerjaan fisik, ketersediaan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan penempatan resmi daftar calon siswa dari Kementerian Sosial masih dalam tahap finalisasi, sehingga menjelang batas waktu, pihaknya memastikan seluruh fasilitas dan tenaga pendidik sudah siap seluruhnya saat kegiatan dimulai pada akhir bulan. Rangkaian kegiatan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah yang melibatkan personel TNI dan Polri untuk melatih kedisiplinan siswa. Selanjutnya, para siswa akan mengikuti program pendidikan matrikulasi ya selama 2 atau hingga 5 bulan ke depan untuk mengidentifikasi 7 poin potensi diri, pengenalan program sekolah, serta adaptasi kurikulum, pengenalan kehidupan asrama sekolah, pembinaan karakter, dan pembelajaran harian. Sekolah Rakyat Permanen Sampang menerapkan sistem sekolah berasrama atau boarding school yang menyerupai konsep pondok pesantren. Seluruh siswa akan tinggal dan berinteraksi dalam satu lingkungan terpadu untuk mempermudah proses pembinaan karakter, penjangkauan, dan pembelajaran harian.
2: Madura hari ini.
1: Dan pendengar, kita bergeser kembali ya, tentunya masih dari Kabupaten Sampang. TMMD ke-129 Sasar Desa Penyepen, akses 2 kabupaten ya, rawan banjir. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 berlangsung di Desa Penyepen, Kecamatan Cerik, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini sangat strategis mengingat Desa Penyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses 2 kabupaten ya. Di mana pendengar dan Satgas ya, TMMD ke-129, Letkol Cezi Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dari 13 Agustus 2026 dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%. Dan tentunya pendengar, selain pembangunan infrastruktur fisik, TMMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, layanan pustakaan keliling, hingga akses donor darah. Bupati Sampang, Selamat Junaidi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah yang sering berdampak banjir di Desa Penyepen. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini, diharapkan kondisi jalan desa menuju akses lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir. Dan sebelum kita bergeser ke RRI Sumeneb, kita dengarkan satu buah musik ke ruang dengar Anda.

0: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Madura hari ini, dan dua sekaligus sebagai informasi penutup dari Kabupaten Bangkalan, yang dimana pendengar, silaturahmi TNI dan Polri di Bangkalan perkuat sinergi keamanan. Kodim 0829 Bangkalan menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo beserta jajaran pejabat utama di Polres Bangkalan di Makodim Bangkalan. Rombongan disambut langsung oleh Dandim Letkol Infantri Heru Dwi Santoso didampingi Kasdim Mayor Infantri Hendi Mendriawan serta para perwira staf Kodim. Dandim Letkol Infantri Heru Dwi Santoso menyampaikan silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kekompakan antar Kodim dan Polres dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Di kesempatan yang sama, Kapolres Bangkalan KBP Wibowo menegaskan hubungan baik antara Polres dan Kodim Bangkalan akan terus dipelihara melalui koordinasi dan kolaborasi kesinambungan. Menurutnya solidaritas ya TNI dan Polri menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran program pemerintah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Pertemuan yang berlangsung di ruang transit Makodim Bangkalan berjalan hangat dan penuh keakraban sebagai wujud solidaritas TNI Polri di Kabupaten Bangkalan. Selain dihadiri Wakapolres Bangkalan, Kompol Haja Hosna Nur Hidayah, kegiatan juga diikuti para pejabat utama Polres Bangkalan dan perwira staf Kodim Bangkalan sebagai simbol kebersamaan dan komitmen menjaga hubungan harmonis antar instansi. Pendengar, sebagai informasi penutup, masih dari Kabupaten Bangkalan, di mana Kepala SRT 51 Bangkalan membina karakter murid beragam. 9 bulan menjabat sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan, Lailatul Munawwaro membagikan pengalaman penuh dinamika dalam membina murid dengan karakter yang sangat beragam. Ia menggambarkan setiap anak seperti bab dalam sebuah buku yang selalu menghadirkan kejutan baru setiap hari. Menurut Munawwaro, peran kepala sekolah di SRT bukan sekedar mengatur administrasi, melainkan menjadi dirigen ya, yang menjatuhkan berbagai nada agar tercipta harmoni. Ia menekankan pentingnya karakter di atas akademis. Selain itu, ia menegaskan perlunya sinergi dengan orang tua. Sekolah bukan sekedar tempat penitipan, melainkan ruang kolaborasi pendidikan. Parenting kelas yang sudah digelar diharapkan memberi bekal tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak di rumah. Meski mengakui tugas sebagai kepala sekolah rakyat melelahkan lahir dan batin, Munawwaro menyebut kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum anak-anak, perubahan sikap positif, hingga prestasi yang mereka raih. Itulah rekan Halili sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini dari RRI Sampang. Dan sebagai informasi penutup lainnya, kita bergeser ke RRI Sumenep. Silakan Halili.
1: Baik, terima kasih Ishak. Pendengar, informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Sumenep hingga pertengahan Juli 2026 belum menyalurkan bantuan langsung tunai BLT, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau DBHCHT kepada 2.600 calon penerima manfaat. Penyaluran masih menunggu penetapan penerima melalui surat keputusan SK Bupati Sumenep. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Sumenep Erwin Hendra mengatakan seluruh proses verifikasi dan validasi data penerima yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta Dinas Tenaga Kerja telah selesai dilaksanakan. Menurut Erwin, saat ini Dinsos P3A telah mengajukan usulan penetapan penerima manfaat kepada Bupati Sumenep dan tinggal menunggu terbitnya SK sebagai dasar hukum penyaluran bantuan. Ia menegaskan secara administratif maupun teknis Dinsos P3A telah siap menyalurkan bantuan, namun proses tersebut tidak dapat dilakukan sebelum penetapan penerima manfaat disahkan. Erwin berharap proses proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga bantuan dapat disalurkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Baik pendengar, itu tadi informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang Dinsos Sumenep siap salurkan BLT DBHCHT untuk 2.600 penerima. Sekaligus menutup perjumpaan kita di program Madura hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Narholili. Dan ada rekan saya di SP Sampang, Muhammad Isak, juga gatekeeper kami, Wesul Karni, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumedep. Inilah berita olahraga Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Argentina menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan dan mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia di Atlanta Stadium Kamis 16 Juli 2026. Hasil ini membawa Argentina melaju ke final untuk menghadapi Spanyol. Pada awal babak kedua, Argentina langsung menekan. Julian Alvarez sempat mendapat peluang di menit ke-46, tetapi tendangannya masih mampu diamankan Jordan Pickford. Inggris justru unggul lebih dulu pada menit ke-55 melalui Anthony Gordon yang memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers untuk membawa The Trillions memimpin 1-0. Argentina terus menggempur pertahanan Inggris, beberapa kali melakukan penyelamatan penting termasuk menggagalkan sundulan Nico Gonzalez pada menit ke-68. Usaha Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85. Lewat tendangan keras Enzo Fernandez dari luar kotak penalti yang menyamakan skor menjadi 1-1. Di masa injury team, Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+2 sekaligus memastikan Argentina menang 2-1. Inggris gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir sehingga Argentina memastikan tiket ke final dan akan menghadapi Spanyol. Asisten pelatih Madura United Rahmat Basuki mengaku keyakinannya membawa Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League sempat meredup melihat tingginya tekanan yang dialami tim di penghujung kompetisi lalu. Berikut laporan Tago Anovandrian.
1: Perjalanan terjal Madura United musim lalu menjadi pengalaman tersendiri bagi asisten pelatih Rahmat Basuki dalam karirnya. Usai Carlos Pereira mengundurkan diri, Rahmat ditunjuk sebagai caretaker untuk melanjutkan perjuangan Laskar Sape Kerap dengan misi bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air. Dalam kondisi genting, Madura United harus bisa mengumpulkan poin penting agar terhindar dari degradasi di ujung kompetisi. Hal tersebut membuat tekanan semakin tinggi bagi Madura United, namun berhasil lolos dari degradasi dengan hasil kemenangan di pertandingan terakhirnya. Rahmat mengaku tingkat keyakinannya untuk membawa Madura United keluar dari ancaman degradasi masih sangat rendah. Besarnya tekanan dalam pertandingan membuat dirinya sempat kehilangan optimisme dan kepercayaan diri. Meski demikian, dirinya tidak pernah memperlihatkan keraguan tersebut kepada para pemain dan terus mendorong skuad agar tetap yakin dan mampu melewati masa-masa sulit. Rahmat mengatakan dalam situasi tersebut, dirinya terus mengingat pesan Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi yang menjadi pegangan bagi dirinya untuk tetap fokus menjalankan tugas meski tekanan begitu besar.
2: Tapi tahun ini, bahkan sampai pertandingan terakhir pun, rasa optimisme saya itu masih belum 100%. Kurang dari 50% masih. Saking beratnya situasi pertandingan. Jadi kalian harus optimis, kalian harus percaya diri. Padahal pelatihnya sendiri bukan cuma bertarung, sudah hilang optimisme, sudah hilang kepercayaan diri, itu sudah hilang. Tapi kembali lagi saya ingat pesannya Pak Sanul bahwa semuanya bisa kita kontrol, kecuali hasil.
1: Di musim 2024-2025, Rahmat juga mampu mengantarkan Madura United untuk tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola tanah air yang pada saat itu juga berjuang mewakili Indonesia di kompetisi level Asia. Saat ini, Madura United tengah menyusun komposisi tim dan berencana akan memulai persiapan di akhir bulan ini.

0: lepas dari minimnya intensitas kompetisi sepak bola usia dini di Kabupaten Pamekasan. Akibatnya absennya turnamen lokal, banyak pemain potensial yang kehilangan ritme pertandingan serta kondisi fisiknya menjadi tidak proporsional. Razak berharap kompetisi internal kelompok umur di Bumi Gerbang Salam dapat dirutinkan kembali ke depan. Langkah ini dinilai krusial agar kualitas pemain terus terjaga, sehingga tim tidak lagi kesulitan menyaring skuad terbaik saat harus menghadapi agenda kejuaraan nasional. Strategi 4 zonasi latihan diterapkan oleh pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumedep sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2027. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumedep resmi menerapkan strategi 4 zonasi latihan ketat. Langkah taktis ini digulirkan demi membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Melalui sistem ini, konsentrasi latihan dipecah menjadi 4 titik strategis untuk mengasah fisik dan teknik 10 atlet senior serta sejumlah atlet pemula. Zona pertama berada di kawasan Slopeng khusus untuk latihan kekuatan dengan atlet nomor lintasan di bawah pengawasan 2 pelatih kepala. Sementara itu area luar stadion sisi timur menjadi zona kedua bagi 4 atlet nomor lapangan yang didampingi 1 pelatih, berdekatan dengan zona ketiga yang diisi 4 atlet jalan cepat dengan 1 pelatih. Adapun zona keempat bertempat di dalam stadion khusus bagi 6 atlet pemula yang dibimbing oleh 2 pelatih. Ketua PASI Sumedep ABD Mujib menegaskan bahwa perombakan manajemen latihan dengan rasio pelatih yang presisi ini dilakukan untuk membentuk mental bertarung para atlet.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu, kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan di sekolahnya. Jadi kami tidak memaksa, terlalu memaksa. Kenapa? Untuk usia SMA yang sekolahnya pulang jam 4 itu kan yang rumahnya tidak terjangkau seperti Ambon dan di Batu Putih. Itu yang agak sulit untuk kembali.
1: Mujib menjabarkan pembagian wilayah latihan ini mengadopsi sistem modern untuk menghindari tumpang tindih fasilitas dan menjaga konsentrasi detail dari setiap nomor perlombaan. Kendati target medali emas menjadi prioritas utama, ia memastikan investasi jangka panjang terhadap atlet usia dini tetap berjalan seimbang.
0: Pengurus Kabupaten Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Miset Martil Als Ipca MM Apa Makassan membidik podium juara pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur Sirkuit 3 di Kota Blitar. Sejumlah petarung terbaik kini mulai ditempa melalui peningkatan intensitas latihan, mulai dari pemantapan teknik, kondisi fisik, hingga strategi bertanding. Pelatih IPCA MMA Pamekasan Abisiba menegaskan bahwa kejuaraan tingkat provinsi ini menjadi target utama dalam waktu dekat. Seluruh program latihan diarahkan secara ketat agar para atlet mampu bersaing di level regional. Menurut Abisiba, para petarung yang diproyeksikan tampil merupakan hasil dari sistem pembinaan berjenjang. Penentuan delegasi didasarkan pada rapor performa serta perkembangan kemampuan berkala selama mengikuti program pemusatan latihan. Selain mengejar medali kejurprov ini juga menjadi parameter untuk mengukur efektivitas program pembinaan yang telah berjalan. Hasil evaluasi dari turnamen di Blitar tersebut nantinya akan menjadi modal utama cabor dalam menatap agenda besar berikutnya, termasuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 10. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumedep. Saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
1: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan, sudah kami lantunkan melalui di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada dan juga di AM kita ya. Selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan menemani siang Anda dan masih bersama saya Halili akan menemani Anda. Oke. Seperti biasa di tiga jalur line telepon saya akan sapa telepon yang perdana. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Wah, dangdut asik. Adalah kita. Asik. Anda Evi Lentang.
1: Gimana kabarmu, Mas Halim?
0: Sehat.
1: Ya kalau saya dengar-dengar dari tadi sejak siaran jam berapa itu? Dari suaranya emang sehat
0: kan? Emang sehat. Iya dong. Harus.
1: Mudah-mudahan. Ya, sehat terus ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Merana. Bukan karena tak cinta. Ada juga Ropang.
1: Iya.
0: Ya apa? Yo.
1: Bukan karena tak cinta aja ya.
0: Karena sayang gitu ya.
1: Iya dong.
0: Ya udah. Salamnya buat siapa, Vi?
1: Salamnya buat Mas Halili.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan. Selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Yang berkabatan.
0: Amin.
1: Juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nanti malam. Malam Jumat ya.
0: Iya.
1: Selamat kenapa? Menikmati malam Sayyidul Ayyam.
0: Oh gitu. Tak kirain opo.
1: Enggak, itu aja.
0: Itu aja ya.
1: Iya.
0: Asia.
1: Terus juga salatnya. Buat Mbak Yuni, itu gabungannya.
0: Oke. Okay.
1: Bu Patkor juga.
0: Siap.
1: Terus juga ada Farid.
0: Oh, ada Farid.
1: Terus juga ada Irma.
0: Oh, ada Irma.
1: Ada Riki Anggara.
0: Ada Riki Anggara.
1: Terus juga ada Umbu Ang gitu
0: ada
1: gabungannya.
0: Ada siapa lagi?
1: Cempaka Ayu juga ditunggu gabungannya. Terus juga ada
0: Siapa?
1: Ada Suci yang katanya pengantin baru.
0: Oh,
1: duhai. Ditunggu juga gabungannya gitu.
0: Duhai senangnya pengantin baru.
1: Iya.
0: Tarerot, tarerot ya.
1: Iya, katanya ada lagu itu. Aku minta lagu itu.
0: Oh, lagu itu ya.
1: Iya. Ada Abah Halim. Juga ada.
0: Ada siapa?
1: Mbak Siti Aisyah.
0: Mbak Siti
1: Pak
0: Aisyah.
1: Mono. Ditunggu gabungannya. Mama Intan juga ditunggu gabungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Buat kesemuanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Dari ujung A ke ujung Z.
1: Sampai ujung S. Ya.
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Ya, spesialnya.
0: Ya, buat siapa?
1: Buat yang ada di HP ya. Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang perdana ada Evi di Lenteng. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dudut.
1: Dudut. Jangan sebalik terangnya.
0: Ada Irma.
1: Ya.
0: Yang dari kawasan Lekung. Irma, di manakah kini engkau sembunyi? Tampakkanlah diri.
1: Ada di desa Lekung.
0: Oh, ada di desa Lekung. Jok ngitek ke patuna sampan, ma. Nah, jok ngitek ke sampan, ma lolo.
1: Enggak lah, enggak sembunyi di perahu.
0: Oh, perahu.
1: Sembunyi di kamar.
0: Oh, sembunyi di kamar.
1: Iya, ini sambil tidur-tiduran.
0: Suasananya di kawasan Lekung gimana siang hari ini?
1: Aduh, kalau suasana di Lekung Alhamdulillah panas.
0: Oh, alhamdulillah panas.
1: Panas.
0: Banyak renga kerja.
1: Oh, soal kerja jangan ditanyakan.
0: Jangan ditanyakan iya. Ya.
1: Apalagi sekarang itu ada tacin merah poteh.
0: Tacin merah poteh?
1: Iya.
0: Sia.
1: Kan sekarang itu bulan bulan apa itu?
0: Sapar.
1: Bulan Sapar ya.
0: Tacin merah poteh.
1: Tacin merah poteh.
0: Ada apa kena sakale merah poteh celeng koning?
1: Iya, enggak lah, cuman itulah. Cuman merah poteh itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kalau di sana enggak ada ya?
0: Kalau di daerah saya enggak ada.
1: Oh,
0: Pak
1: gitu.
0: Kena sakale, tacin merah poteh merah ya. Celeng, gitu.
1: Lain dari yang lain itu.
0: Nah, merah poteh?
1: Ya, cuman merah poteh lah.
0: Celeng koning?
1: Enggak ada. Gimana, Bujak, kabar?
0: Sehat, sehat.
1: Ya, semoga sehat sekeluarga ya.
0: Irma sendiri gimana? Sehat juga?
1: Ya, alhamdulillah. Kalau amunyi ini RRI.
0: Oh, lah. Gitu ya. Ya, sama juga. Kalau amunyi saya di sini juga sehat.
1: Iya.
0: Kalau enggak sehat, ya enggak mungkin berbunyi.
1: Iya.
0: Ketekuk-kuk-kuk. Gitu.
1: Seandainya nanti malam bisa siaran lagi. Roka pun enggak boleh.
0: Suruh tepas. Seandainya payung hitam lagu suara siaran mana? Lagunya ada merana. Bukan karena tak cinta. Ada ropang.
1: Apa itu ropang?
0: Yang enggak tahu juga dengerin aja nanti. Dari Deni Chana. Dari Deni. Hah?
1: Merana itu dari siapa?
0: Dari Kristina.
1: Oh iyalah, enggak apa-apa.
0: Merana.
1: Dari Kristina. Merana.
0: Kok bisa merana?
1: Ya enggak apa-apa, cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu aja.
1: Iya.
0: Enggak tak kira yang di barat lagi, lagi apa? Oh, gitu.
1: Iyalah.
0: Oh, iyalah.
1: Iya, dong.
0: Iya.
1: Ya, salamnya ya.
0: Aku ke sana kamu makan es dong, dong. Gitulah.
1: Ya Allah. Abita aja.
0: Abita aja lah.
1: Tidak masuk, tak bisa-bisa lo malam. Ini tak bisa, jangan saja kita orang morok.
0: Tate dong.
1: Iya. Kasihan sama aku.
0: Iya.
1: Salam yang perdana buat Kak Lili ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Barusan ada Evi ya.
0: Betul.
1: Juga ada Jeki Asmara sama Rindi. Ada Sukron,
0: ya.
1: Ada Wanda, juga ada Kak Riki Anggara,
0: ya, betul.
1: Ada Basuni, ada Kak Andre Cipta.
0: Siapa?
1: Andre Cipta.
0: Hendra Cipta.
1: Ya, kok tahu lah.
0: Bukan Andre Cipta, Hendra Cipta. Sekarang ini musim tacin pote merah.
1: Oh iya.
0: Kok lebih sampean nih kayak nyama, tacini. Salameti, ini bobo melolong. Yuk sandal gua ya. Yuk tak untuk.
1: Buat sandal ya.
0: Iya kok.
1: Juga ada Patuhuna Sabe.
0: Siapa?
1: Kak Jeffrianto.
0: Oh, Mas Jeffrey.
1: Iya.
0: Patuhuna Sabe. Sungguh tega dirimu.
1: Itu ya Allah. Juga ada Bu Mator ya. Ya Allah, ada Bu Mator SMS ya. Pak, ajalah.
0: Baca aja ya. Siapa tahu dikasih kejutan sama Bu Mator.
1: Ini yang pakai radio, bukan yang satunya.
0: Oh gitu, ya udah.
1: Ya, ada Mbak Suci. Selamat menghidup lembu baru ya.
0: Sih. Suci ya, Suci iya. Kiliraja ya.
1: Iya Kiliraja.
0: Sengak senang
1: ke kiri. Tanya itu katanya.
0: Sengak senang ke kilo drug bilen orang.
1: Yang tak tahu itu paling.
0: Anak bule. Wes sudah kasihan yang di belakang.
1: Ya lagunya tak begitu buat yang ada di barat ya.
0: Siap.
1: Selamat mendengarkan ya. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Apa ya semuanya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat.

0: Okay, tentunya di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya yang sudah kangen dengan suaranya Kak Ishak sudah muncul nih. Sudah siang-siang ini baru muncul ya. Tapi semoga kalian semuanya tetap sehat selalu ya. Jangan lupa bergabung dong di Pro 1 RRI Sampang dari Sumenep, Pemekasan, Sampang sendiri dan tak lupa Bangkalan hingga luar Madura boleh ya di 0323661 ya ataupun di 554 juga boleh. Di nomor WhatsApp-nya Pro 1 Sampang juga boleh ya di 087 777 39 108. Tentunya RRI di ujung jari dan tak lupa selalu dengarkan RRI di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan langsung saja ya kita angkat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Weh, lupa naik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, si cantik jelita yang orangnya di sini nih ya, Sampang kalau nggak salah di jalannya Bupati ya.
1: Bukan.
0: Oh bukan, siapa nih?
1: Bisa jadi sih.
0: Oke, di Bupati kamu di gang berapa sih? Soalnya aku sering lewat di situ.
1: Gang 2.
0: Gang 2? Wah, bloknya blok berapa? Blok.
1: Bisik. Blok anu, blok Z.
0: Waduh. Ujung sendiri berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Gimana kabarmu? Lupa dulu. Ini namamu siapa? Soalnya cuma tahu alamatnya saja di
1: Di mana ini?
0: Soalnya lama enggak muncul. Yang dengar suaranya burung aja tuh, burung merpati itu. Jadi gangnya gang merpati. Oh ya.
1: Anu.
0: Siapa? Anu.
1: Cecil.
0: Wah, kan benar kan? Benar pokoknya kalau di Merpati. Di jalannya Bupati Selamat Junaidi pasti keluarnya Cecil Simanjuntak. Kabarmu gimana, Sil?
1: Alhamdulillah baik. Kabar siapa ini namanya ya?
0: Kan? Lupa juga kan? Karena terlalu lama tidak muncul suaranya Kak Ishak di udara ya. Oke, di Kramat Jati. Kramat Jati. Kramat Sampang.
1: Kramat Jakarta.
0: Oh iya, Kramat Jakarta. Oh, ini sampai ditulis Kramat Jakarta nih sama saya nih di komputer nih. Janganlah, nanti sampai... Suara Kak Ishak sampai Jakarta ini nanti. Ketemu Pak Prabowo nanti ini.
1: Wah, enak itu.
0: Wah.
1: Oh. Iya. Oh iya, kemarin itu anu ya, ketemu sama Pak Prabowo ya.
0: Belum. Iya, kalau di Sampang sebelah utara ketemu. Yang peresmian jalan itu.
1: Iya sih.
0: Kamu ikut ke sana enggak datang?
1: Enggak.
0: Enggak, cuma lewat HP.
1: Iya.
0: Nggak bisa lambai-lambai tangan dong ya?
1: Bisa kok.
0: Bisa ya?
1: Yang punya tangan.
0: Oke. Kabarmu baik. Temanmu gimana nih yang lain? Coba siapa tahu nanti setelah kamu gabung pasti dia muncul nih. Siapa nih ya orang Bangkalan kalau nggak salah ya?
1: Nggak tahu itu kemana sekarang. Nggak tahu anu lah.
0: Nggak tahu Buntoan. Buntuan iya. Sare itu. Kalau tadi Sare buntuan
1: dikit. Emang buntuan.
0: Dek remah kawan. Oke dah. Kamu mau request lagu apa?
1: Dangdut deh kan?
0: Iya dong. Pastinya dangdut. Bukan karaoke ya. Karaoke-nya hari Minggu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya. Lagu nak siapa ya?
0: Lagu nak siapa? Senyaman pokokan.
1: Tak bisa menunggu tak dari Adibal.
0: Tak bisa.
1: Iya, saya penyanyi Valen toh.
0: Anibal ya? Oh, ngalah versi Anibal lah.
1: Ini Anibal, Adibal.
0: Oh, Adibal.
1: Sama Anibal sampai kadik Anibal.
0: Ari ya diri Eri Susan, Bang.
1: Ini dari Anibal.
0: Lah, diri Eri Susan. Ikan nyanyi, Valen.
1: Ya tak apa-apa lah, pacan besi siapa boy.
0: Okey.
1: Pokoknya tak bisa menunggu.
0: Oh, langsung ya. Gercep pokoknya. Urusan tak menunggu harus paling ada ya.
1: Iya.
0: Okey, tak bisa
1: menunggu. Menunggu cuma tak menanti kan.
0: Oh iyalah, tak boleh. Engkau sesaki ya, pas ngajar ya. Pola anak apa tak bisa menunggu kia, kau ni adina aki musuh bini mare. Ula la la la.
1: Dek nama dek mba bini ja.
0: Tak haji ya, nak entar kaja entar ke Kalimantan ki nyari pesek kena do. Dek orang mba desa kena. Adina aki jauh.
1: Harus norok ja.
0: Ada ya col beri ya kor.
1: Tak cukup
0: ongkos. Tak cukup ongkos je. Ya col ke TVN. Yo. Terus.
1: Iyalah. Ah, salam ah.
0: Salam ah. Allah kelu je lah. Takkan jana saya bagian Sumenep, bagian Mekasan, bi, Pengkalan. Utama Sampang Tibi.
1: Salam pada Badis.
0: Ah, iya jadi arwah. Arwah saya yang tos bingkau lah kar. Abit kena arwah. Dek remang
1: kan. Tadi arwah anu, tadi anu. Kan jana guling. Di pental.
0: Aduh, mapas eh. Mapolong jeilnya man kena jual ke pasar satu. Pasar satu. Tanya
1: aku mau ajak im tetin.
0: Ayo marah keluar dis. Ya aku keluar lah dis. Abit kok lah dis. Ya tapa dis.
1: Tak iya. Kok tak anu tak dan tosan Kak Ishak dari pagin tak lemar keluar. Masanya man Kak Ishak je kok bisa lolos. Saya buk. Eh saya aduk.
0: Sengiri kaki ya. Aduh ya Allah. Ya keluar lah kena. Mayu keluar kia pas. Yuk, lanjut.
1: Bada.
0: Bada siapa selain Adis?
1: Kiki.
0: Marah Ki, keluar Ki. Yaudah ke Bibi
1: kok.
0: Bah, menarua. King bodoh Arab. Nyari anu aja.
1: Kau jenom roh kinena kau cana.
0: Nyari bedi, bedi koning roh.
1: Nyari janda.
0: Aduh, mak uru ke janda kena. Fuh.
1: Saking cinta ke janda, ontah na pun nyari sejanda.
0: Aduh. Man bade lebihna ko abele ke fatan. Iya ka isap mumpung ke TVN ko yo.
1: Sampai-sampai man mulai korma pun nyari saya anu, penjual sejanda.
0: Aduh, was versi janda ka kapi kana. Ontong senginom aing tak tepak ngaladin janda. Uta gerabe tuan kana. Yo.
1: Nginom-nginom.
0: Tahu ya aing keren kana ada laib.
1: Punya neng kemuning.
0: Ah, lah, emang neng kemuning. Kenangan nan bisa teretan. Yo, selain Fatan, siapa boleh? Mari Adis, mari Fatan. Siapa gelak lah, bisa
1: ibu dia. Anu, Taden Mbak Kiki.
0: Oh, Mbak Kiki. Yo, lanjut.
1: Taden Hitam, ada Tomplong. Aduh, sedia anu. Aku toku aja meruah sedia.
0: Eh, andi ternak aja.
1: Iya, andi ternak aja meruah.
0: Can kok ngocon lajengan.
1: Apa tak anu kok jana.
0: Apa?
1: Tak apa nyaman ya?
0: Apa?
1: Tak lebur de lajengan kok jana. Lebur tak aja marah.
0: Waduh, payah kena nyaman mumpung apa buruk MBG jadi paling yo.
1: Watan seneng ke janda, sementara omplong seneng dah aja.
0: Aduh.
1: Pak derum matangkan ceria.
0: Aduh. Tau ya ring keramat pula depak ke prositung sampang. Udah remes lain. Marah keluar kena. Yuk.
1: Ini pokoknya sedaja.
0: Ah, sedaja nah, bener.
1: Iya, dah kaisah ke... atas
0: segala kau. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kaburu pola lah. Yo log bi emak ni depot. Mai singa kan hasil. Ya lah yang siang bukan luar kan? Keluar pokok muda guys sakra dengan dia re. Di pro dangdut, pro dangdut. Dangdut adalah kita angkat boleh. Assalamualaikum.
2: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada sebagian di mak lu.
2: Nikah sebeda kawasan
0: Kemuning. Ah, tepat. Muhammad Hasin.
2: Muhammad Hasin gak nak kan. Mate cu,
0: negara nah. Ojo. Serah si Kemuning. Tepai lah.
2: Kemuning tak ada boleh. Pun situ.
0: Serah.
2: Syahdan dan irama.
0: Ah kan. Gila. Kelak lepai sebunya aing ngah tiba endan.
2: Ki kan ngai ngon minta aing den nak menambere.
0: Menambere menemor.
2: Menemor ki bade ki ya songai.
0: Ah nyaman. Sono kapan di?
2: Abang ki ning ki ro aing ni kenyaman.
0: Alhamdulillah.
2: Kenapa kabar Kak Ishak nih, Kak?
0: Alhamdulillah bersahdan.
2: Alhamdulillah. Ah, betah ngiring suara.
0: Wah, asli. Diri temor sampai ke bere atapa tak keluar ya keluar sadar.
2: Bola noro Inggris malam ah.
0: Ah. Asli peleman emang kana keluar. Tak tembus jo. Pangarana tembus.
2: Sereng Messi lawan.
0: Tak kira keluar tapi iya pakun buru ke Spanyol.
2: Keng benyan ber Inggris malam ka sareng Argentina ni. Mungkin le prediksi lah kena dua tung Argentina ada ni ka.
0: Ah, tepanku ke Argentina hi.
2: Abang, kimon sarang Spanyol leka? Spanyol kula.
0: Oh, berarti jeki pinan aku Spanyol ki. Selisih gol sarang apa ki?
2: Sarang final ki.
0: Ki final, kan pon final tanggal 15 nika.
2: Ki kan ki beda putaran serbu nomor telok kas ka.
0: Ah, tapi kalah ka ade masian.
2: Oh, kalah ka ade ki.
0: Ki, mari final pula. Toning ki. Tong jadwal marena. Pola nomor telok ada napa final ka ada tahun ini ki.
2: Ki mun Spanyol sarang Argentina prediksi ning ki pola.
0: Adu penalti ki. Adu penalti. Adu penalti.
2: Tentang kira padu penalti ini ka.
0: Kenapa? Kenapa nak sana pagul, sana pagul. Saya bagian
2: pola Spanyol. Pola mun pertahanan Argentina ini kan lemah budi. Mun pertahanan Spanyol kan cuma kebobolan setung selama pertandingan nih,
0: Kang. Wah, mungkin. Kan semua selama pertandingan penyisihan. Tahu neng nih, kaji kecap Argentina. Oh. Pas rebu kabur ke timur.
2: Mungkin menggulnya tetap Spanyol, nih, Kang.
0: Oh, Spanyol. Inten, sana apa bikin gula-gula?
2: Dua tong,
0: Pak Kun. Berarti itu ku Spanyol, Ki?
2: Mungkin dua tong, nih, Kang.
0: Saya masuk kada, Sera?
2: Mungkin semasuk kada, ini, Kang. Ki pola Lamine Yamal.
0: Oh, aduh. Pas ekala bagian Barca ka ada ki.
2: Ki Barca ni ka.
0: Ki.
2: Tapi tak berbukti ke pere Lamine Yamal.
0: Aduh, bener. Miling hampoi repu jabo Yamal. Ngiring aki lewat RRI pas menyongok TV tak bisa RRI pas ngedi syar aki.
2: Nyongok TV ni ke kak?
0: Nyongok TV. Oh, ki, saya.
2: Kacang TV mati lampu sa, radio bisa.
0: Wah, alhamdulillah. Mati mati lampu baik boleh RRI gini ngaki.
2: Ngki kan RRI kan masih tung sarang Pro 3 kasih bareng.
0: Ngki, bener.
2: Sebenar ngki.
0: Tarek salam ah.
2: Salam lah, minta lagu toleh ni kaki.
0: Boleh mon, lagu Pak Kurnia tore nomor situ.
2: Ngki, minta lagu. Sederian, lo kak dari.
0: Cuk nak kau nak mempar logi, wah kaisa pun keluar bi lagu nasi abek ni kata loncat sokone kiri kasa.
2: Oh, lagu apa ni kak?
0: Buat tahun ni yang canam pian sih.
2: Kita cahan di kaki pola lagi.
0: Ah, tore, judul lah.
2: Malam penuh rindu.
0: Oh, malam penuh rindu.
2: Okay.
0: Penuh rindu di Caca Handika. Kipon, tore.
2: Ki salam ki.
0: Salam ah.
2: Yang pertama ada Spanyol, ada Spanyol.
0: Mak Spanyol, de Keramat Jati, orang Jakarta.
2: Keramat Jati.
0: Orang Jakarta senang kan? Oh, ke Jakarta, Keramat Jati.
2: Ki buru sama masuk kasar.
0: Ki. Dengar de.
2: Ser nyaman Jepun.
0: Ah, sisil Keramat Jati Jepun.
2: Roti sisir.
0: Aduh, tepak. Saya beri gula-gula manis kasar ki.
2: Roti sisir. Ki saya pertama ada kaisar lagi, muka lancing umur,
0: amin. Ada juga. Ki
2: buru beda roti sisir, beda adis, ki kita tahu masuk, beda fatan,
0: ki
2: Omah Mat, kita tahu masuk kia.
0: Aduh,
2: tu beda Hasim, beda sejenak pola tapat dari tadi.
0: Amin ki.
2: Ki dah kaisar ke muka motor sekelakong.
0: Amin.
2: Muka. Ah, selamat dan nega.
0: Ah,
2: betul selamat.
0: Gitu re.
2: Ki. Mereka Spanyol.
0: Waduh.
2: Ini guys, kemarin pulang kongki ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuh, pas ngocol ke ada Spanyol cepon. Fuh, saya ra ibu dinas Spanyol nih kak. Pola de umplung atau be Arab Saudi. Tan bendem tan keluar tan. Ya kaisa keluar pun tan. Pro dangdut pro situng sampang. Pro dangdut dangdut adalah kita. Yuk kita dengarkan musik ya requestan dari Sisil dan Sahdan. Tapi sebelumnya kita dengarkan musik yang satu ini ya. Hai Genteng dari Erin Hansen di Pro 1 RRI Sampang. Yeah.

0: Baik pendengar, masih di Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Terima kasih buat Sahdan dan Sisil, Cecily Kramat Jati, orang Kramat Sampang Madura. Ya, barusan ada hai ganteng, katanya. Hai ganteng, buat kalian semua, ayo gabung dong di Prodangdut dari siapa? Cek letter ayo. Kita dengarkan saja dah musiknya Sisil ya. Tak bisa menunggu, mungkin menunggu siapa nih Sil? Apa menunggu Sahdan? Ayo Dan, tuli Dan, pentak langsung jeda Dan. Mulai tak pate menunggu Candan. Doh, kita dengarkan bersama pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan itu ya, bagi Sisil dan Syahdan yang sudah merequest lagunya ya, sudah hadir di ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Dan bagi kalian yang ingin bergabung, masih ditunggu gabungannya ya. Mana nih selain Syahdan dan Sisil, masih bersama Kak Ishak ya, ingin nanti di titik jam 3 sore. Dan tak lupa masih jam 2 lebih 10 menit ya, bagi para pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdutnya RRI Sampang.
1: Sampang siang ini,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tapi dengar masih di Perut Dangdut, Dangdut adalah kita ya yang ingin bergabung ataupun mendengarkan ya curahan hati. Boleh ya. Mumpung ada Kak Isak nih yang menemani di Perut Dangdutnya RRI Sampang, dan kalian juga bisa bergabung di line telepon kami di sharing di Perut Dangdut ya di 087777 39108. Dan tentunya dimanapun kalian berada, RRI sudah di ujung jari dengan cara mendownload langsung aplikasi kami di Play Store ataupun di App Store ya, di RRI Digital. Karena RRI Digital kita sudah bisa didengar seluruh Indonesia, berbagai RRI hadir di sana dan juga hadir berbagai informasinya. Dan pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kalian juga bisa bergabung di nomor telepon kami di 323661 ataupun 323554. Dan di luar area Madura tentunya atau Sampang sendiri ditambah di 0323. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut ada lagi kita sampai di sini kebersamaannya. Dan tak lupa pendengar, tepat di 14.57 menit, Era di Sampang akan mengumandangkan adzan asar untuk kawasan Sampang dan sewaktu. Jangan lupa dengarkan RRI. Dan terima kasih buat para pendengar atau buat cakancah RRI, ada Sisil dan Sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gendut adalah kita.
1: Dan pendengar, jangan lupa nantinya juga kita akan mendengarkan bersama Beranda Asta Cita Nasional. Kita mendengarkan melalui Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat, dalam kajian tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad sebagai pedagang, as a trader, di sana banyak dikutip selain buku-buku lainnya, bahwa satu hal yang amat jarang kita bahas adalah bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang profesional. Kita umat Islam sekarang babak belur seperti ini karena kita hampir tidak mengerti bagaimana menjadi profesional. Mengelola masjid kecil saja hampir tidak mampu. WC saja tidak sanggup. Ngurus sendal saja berat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita balik, ada pelajaran yang agak kurang kita pahami, yaitu jiwa entrepreneurship Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita coba kembangkan dalam kesempatan ini. Karena kenyataan membuktikan bahwa orang-orang yang punya jiwa wirausaha yang baik itu akhirnya bisa mengelola apapun dengan lebih baik. Singapura itu negara para pedagang, tidak punya sumber daya alam. Syariatnya dunianya dimakmurkan. Taiwan, Jepang, mereka bisa hampir menguasai dunia.
0: Semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: 1 RRI Surabaya. Selamat mengikuti.
1: Bahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Batu Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dalan Jaya.
2: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
3: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Suro Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
2: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
3: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro, itu

0: semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelam-pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari, berapa kepeng, berapa rupiah itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Lima D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan Tari Baris Gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bi?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini dihimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang tahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris lema, baris pendekel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Madya untuk nantinya Tari Baris Merdeka ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris nego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
1: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
1: Gimana kabar hari ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
1: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian, suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
1: Memang dari Lambata.
5: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an.
5: Ya, jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu,
5: beranak
1: ya,
5: cucu di sini.
1: Akhirnya ya, campuran deh di
5: campuran,
1: sini ya.
5: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
5: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Pak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung
5: iya,
1: ya.
5: Iya, jadi Tidung Blungan gitu.
1: Tidung
5: jadi
1: Blungan,
5: memang
1: ya?
5: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Pak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Mbak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
5: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan seperti menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu.
1: Di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
5: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik, dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
5: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau gesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua
5: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling, apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini.
5: Ada.
1: Tetap aman semuanya.
5: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
5: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya.
1: Jepen, nah, iya.
5: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya rimba suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan, sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat
1: luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
5: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah itu yang harus dijaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
5: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
5: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini Mbak. Ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Lisran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Lisran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Program itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat dalam pemikirannya sampai kapanpun. Seperti itu
0: ya? Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah jauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro Saru yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cipta. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya, peternaknya ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak aku sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk mengungkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui event seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,3

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ferry Indrayanto bin Suharno, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulyasari Timur nomor 48 RT 12 RW 01 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1591/PDT.G/2026/PA.SBY. Antara Yagi Pratiwi Ardi binti Ardianto sebagai penggugat dan Ferry Indrayanto bin Suharno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari...

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Dalam kasus ini, dua tersangka berhasil diamankan yakni berinisial ST asal Jombang dan SM asal Bangkalan. Dijelaskan Kombes Pol Muhammad selaku Kabid Pemberantasan BNNP Jawa Timur. Penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
3: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Dari hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Syerbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Edukasi tersebut disampaikan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya sebagai upaya membangun ketahanan diri di generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut disampaikan BNNP Jatim bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya saat melakukan sosialisasi ke peserta MPLS di aula SMA Negeri 1 Surabaya pada hari ini Kamis 16 Juli 2026. Salah satu pembicara Ardeta Surya Asmara yang juga selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim menjelaskan peredaran narkoba saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus dan jenis baru yang menyasar kalangan remaja. Ia menjelaskan selain ganja, sabu, dan ekstasi, saat ini juga marak penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga liquid vape yang mengandung etomidate. Oleh karena itu BNNP Jatim juga menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
5: Kalau rokok kan kita sudah ketahui nikotin. Kalau vape ini ada zat yang etomidate, itu yang berbahaya karena itu adalah zat obat bius. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan sehingga mereka lebih jalan lagi terjerat dalam narkotika.
4: Sementara itu Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya Antonius Mardianto juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah serta masyarakat.
6: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
4: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
7: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka tuh tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
4: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
8: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Karena saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden dengan program ASRI, aman, sehat, resi, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi mek lisan-lisan tok gak dilakoni.
8: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas

0: Para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
1: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti apa tuh, setrum atau apa ya. Ya itu kan perlu ya, karena apalagi kalau dalam posisi malam ya, posisi malam pasti dalam macam itu harus, bukan senjata tajam ya mas, artinya defend untuk itu.
0: Sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
2: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti strum. Kenapa? Karena ya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita menganggap semua driver ojek online itu berbahaya, tapi kita juga perlu untuk berwaspada atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Rini Indriani berharap edukasi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Keamanan penggunaan transportasi online di Surabaya diharapkan semakin terjamin. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, siswa di Kabupaten Lamongan antusias menyambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berikut laporan Farin Regi.
4: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sudomukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang tidak terlahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
5: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
6: Nah, dengan menu ini kamu suka nggak?
5: Suka banget.
6: Terus manfaatnya apa sih MBG buat kamu?
5: Sehat dan bikin aku senang.
6: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Pak Presiden Prabowo?
5: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
4: Kepala Mius Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBG di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
7: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBG ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
4: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBG kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar, mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
8: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ditampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare Kabupaten Diri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare Kabupaten Diri akan menggelar selangkah kegiatan publik, salah satunya kegiatan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.
9: Kita serahkan pada masing-masing tingkatan untuk dapatkan

0: mulai tingkatan PAUD, RA, sampai dengan nanti tingkatan SMK. Sedangkan untuk yang keramaian yang lain nanti kita serahkan pada bersama kemarin yang akan dilayak beberapa hari.
1: Tambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHPN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Diri Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
2: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai ini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik. Artinya sekolah sudah bisa berkontribusi untuk panitiaan tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan PHBN ini nanti dapat berjalan dengan lancar.
1: Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
3: Berikut informasi selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan ex-Japidus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Farida Kusnia melaporkan.
4: Mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam hal ini. Perkembangannya saat ini KPK memantau pekerjaan tim penyidik khusus guna mendalami perkara yang melilit ex-Jampitsus.
5: Lebih bagus lagi kalau misalkan jaksa yang bermasalah, yang menyidik adalah Tipikor atau KPK. Polisi yang bermasalah, yang nyidik adalah KPK atau kejaksaan, sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh TAS Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut. Ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
4: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
6: Ada rasa kecewa dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks saat ini.
4: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
8: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayu Suwarno.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai Rp17,9 miliar.
10: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu buruh tani tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
9: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026, sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
8: Kita beralih ke Ponorogo, Saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
11: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
12: Sejak MBG itu gak ada ya semua. Contohnya ya kan, cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari tinggal 45 paling dulu 50. Jadi cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50. Hari ini tinggal 30-35. Terus berapaing biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Lalang biasanya 35, hari ini 32.
11: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
13: Demikian informasi dari Madiun selanjutnya.

0: beragam kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Ghea Debora.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
1: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman hingga fasilitas yang tersedia.
3: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS ramah. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Malang, dan kami di SMA Negeri 2 Jember juga melakukan hal yang sama. Di antara kegiatan MPLS, antara lain kami memberikan materi-materi yang bersifat ramah, menyenangkan, di situ ada anti-bullying, bahkan dilanjutkan dengan deklarasi GEMA yang dilakukan oleh semua sivitas akademika SMA Negeri 2 Jember.
1: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Zafira Sina Helvara dan Muhammad Azam Guzaryadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
4: Pertama kita ada dari kakak-kakak itu ada paper mop. Nah, paper mop ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru kita lakukan, ada demo school ruangan.
5: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi lebih disiplin lagi dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Ghea Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Dan menjadikan siswa yang berprestasi.
1: Ghea Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
6: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Raiz mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi.
8: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya inti topiknya, intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu ya, menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
7: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Silahkan Ririn.
9: Baik, terima kasih Arga.
2: Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
9: Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumenep diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
10: Peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Kep nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep Polda Jawa Timur.
9: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
2: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Imam Fadilah melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
12: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
11: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu, pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
13: Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Barujaya, Korem 084 Baskara Jaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
11: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
2: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
14: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep. Tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
15: Apain sih ini gue aja? telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia FPTI, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

melihat tumbuh kembang si kecil. Si kecil akan terus bertumbuh dan berkembang. Amati keunikan tumbuh kembang anak Anda. Apa saja yang sudah bisa dilakukan si kecil? Mengapa anak tetangga sebelah yang seusia dengan si kecil sudah bisa mengucapkan "Mama"? Tetapi mengapa si kecil Anda belum? Sebenarnya, apa saja yang seharusnya sudah dapat dilakukan

motorik, sensorik, merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan atau aktivitas fisik menggunakan anggota tubuh. Dan kemampuan sosial emosional merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menunjukkan perasaannya. Nah, dengan mengetahui tahap perkembangan anak, tentu dapat menjadi petunjuk bagi orang tua. Jika kemampuan anak belum sesuai dengan usianya, orang tua dapat membantu, misalnya dengan menggunakan mainan untuk menstimulasi otak atau kemampuan fisiknya, atau mengajak anak melakukan hal-hal bersama.

0: Dan pendengar perlu diinformasikan bahwa azan maghrib hari ini jatuh tepat pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran bersama Qori Pindriantosa akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 81.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

嗯，

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan pendengar, malam ini juga kita hadirkan mimbar keagamaan umat Islam dan hadir bersama Ustadz Sumarhum tentang bahaya sifat riya bagi muslim yang harus dihindari.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa bimtithal ma'murat wajitna bilmanhiyat. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa kurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalallahu ta'ala fil Qur'an karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina khunafa wa yuqimus salatah wa yu'tuz zakatah wa dhalika ad-dinul qayyimah. Al-ayah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyir muslimin, pendengar RRI yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang senantiasa masih terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, maka insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, lahir batin, akan diberikan kesempurnaan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyir muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas insya Allah masih ada kaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang akan membicarakan insya Allah masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Maka kalau kita ranking topik kali ini, bagaimana bahayanya penyakit riya setelah penyakit. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang masalah penyakit yang sangat ganas, yaitu penyakit hasud, iri hati. Maka rentetan yang kedua ini adalah penyakit riya. Juga ini yang penyakit yang sangat berbahaya, karena manakala kita sudah terjangkit penyakit riya, riya dalam artian bagaimana kita melaksanakan amal aktivitas kita di dalam kehidupan ini, terkhusus amal ibadah mahdhah seperti sholat, seperti zakat, sedekah dan lain sebagainya, dan amal-amal ibadah ghairu mahdhah yang lainnya, ini kita melaksanakannya, mengerjakannya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan artian masih ada iming-iming ingin diperlihatkan atau ingin dilihat orang, ingin mendapatkan pengakuan dan bahkan pujian orang lain, makhluk. Yang kemudian, sebagaimana Rasulullah bersabda itu, inna akhwa fama akhwafu alaikum asyirkul aswar wa huwa riya. Jadi sesungguhnya paling khawatirnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan kepada kalian semua wahai umatku adalah asyirkul aswar, yaitu syirik kecil. Wahu ar-riya, syirik kecil itu namanya riya. Coba bayangkan, jadi riya ini beramal tidak serta-merta karena ingin mengharap ridha pujian dari Allah, tapi masih ada intervensi lain, yaitu ingin masih dipuji orang, ingin mengharap pengakuan orang, maka oleh Allah, oleh Rasulullah ini dianggap sebagai syirik, coba. Artinya dosa besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari-hari kiamat setelah terjadi pengadilan di padang mahsyar itu, jadi Allah berfirman langsung, yaqulullah yaumal qiyamah lil murain. Jadi Allah langsung memvonis kepada orang-orang yang riya, yang selalu riya dalam melaksanakan amal ibadah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Berangkat kamu, pergi kamu dari sini, kata Allah. Kepada orang-orang yang ketika kamu ada di dunia itu, turauna fid dunya, yang ingin memperlihatkan amal kalian di dunia. Kalian sudah tidak ada bagian lagi dari aku, kata Allah. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, iyyakum an tukhlitu ta'atallah. Hendaklah kalian menjauhi, mencampur adukkan ta'atallah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu bihubbi tsana'il ibad, dengan mengharap pujian. Mencampur adukkan, mengharap pujian kepada makhluk selain Allah. Fatah bata a'malukum, maka seluruh amal ibadah kita akan terhapus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita akan menjadi orang yang bangkrut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berhati-hati kan ya, agar tidak sampai terjangkit penyakit riya. Adapun soal solusinya, ya bagaimana kita tetap senantiasa menjaga kebersihan hati, maintain kita, terus direfresh agar seluruh amal ibadah kita, hati kita ini fokus. Ketika kita beramal, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengharap, hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi ketika kita beramal, setelah kita beramal, maka jangan sampai melenceng tujuan pokok kita, itu hanya mengharap ridho Allah, mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumedang.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Bulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami' Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Rosa Dara di Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar di lintas informasi pukul 20 Indonesia Barat, kehadir informasi dari warga Pulau Kiliang, Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep, berharap pemerintah Kabupaten Sumenep memperjelas ikon wisata kesehatan atau wisata oksigen yang selama ini menjadi identitas pulau tersebut. Harapan itu disampaikan Ahya sekaligus pegiat kelompok sadar wisata Pogdarwis Kiliang. Menurutnya pendengar, branding wisata kesehatan Kiliang dinilai semakin melemah karena belum didukung ikon maupun fasilitas yang benar-benar mempresentasikan wisata oksigen. Di informasi selanjutnya pendengar, manajemen Persepam U17 mulai memetakan sejumlah pekerjaan rumah menjelang bergulirnya Piala Suratin. Evaluasi terbesar tim pelatih saat ini tertuju pada kondisi fisik mayoritas pemain yang dinilai belum berada pada level kebugaran ideal untuk kompetisi. Manajer Persepam Abidi Razak mengatakan hampir seluruh talenta muda yang mengikuti seleksi masih membutuhkan peningkatan performa fisik secara signifikan demi mengejar ketinggalan kebugaran mereka.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit iya sok. Oh jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Noho nih, ada testimoni. Dia kabo, Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh Is?
0: Batam bin kabo?
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada lagi Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu dapat. Jadi sultan kita nih, kaya gini.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu istirahat. Us Is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong dok as. Aku tahu kan mende ciri-ciri dok.
1: Sini Us.
2: Ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepa oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang enggak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh. Lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto

0: Sekarang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti di say ya As. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
0: Ada Us Is.
1: Mendekat lah.
0: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
2: Yo, ke As.
0: Iya.
2: Berarti, ndik bisalah kita jadi sultan 7 menit, As.
0: Bisa, bisa.
1: Serius sikit, As.
0: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: Apa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, 108 FM kanal informasi dan inspirasi, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di kesempatan malam hari ini, tentunya di hari Kamis ya, lembar ke-16 ya di tahun 2026, tentunya Ngobras kembali hadir di kesempatan malam hari ini yang akan menghadirkan ya dua narasumber yang akan membahas tentang Duta Wisata Sampang maju ke Raka Raki Jatim ya. Nah, tentunya pendengar, di mana Jawa Timur ini bukan sekedar wilayah di peta, tapi adalah hamparan mahakarya, tempat bertemunya keagungan dalam alam Bromo ya, keluhuran budaya reog hingga ketangguhan kerapan sapi di Madura. Berdiri di panggung Raka Raki Jawa Timur bukan hanya tentang kompetisi, melainkan tentang panggilan jiwa. Nah, untuk menjadi representasi dari jutaan keramahan masyarakat di Jawa Timur. Nah, bagaimana kesiapan dari Duta Wisata mendedikasikan energi, kreativitas, dan juga gagasan inovatif demi membawa pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif Jawa Timur bersinar di panggung dunia. Dan tentunya kita malam hari ini akan berbincang-bincang dengan Kacong dan Ceping Sampang ya, di tahun 2025 ini. Ada Mas Ashabul Kahfi ya, beliau adalah Kacong tahun 2025, benar ya Mas ya?
2: Iya.
1: Ya. Dan juga ada Kak Kalista Milan Wahyudi ya, beliau juga adalah Ceping di tahun 2025. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
1: Ya. Kabar baik malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya untuk tampil di Raka-Raki Jatim nanti?
2: Tentunya perasaan kami sebenarnya juga sangat senang sekali.
1: Senang
2: ya.
1: Senang, ya. Alhamdulillah. Baik, terus sebelumnya barangkali bisa diceritakan lah sedikit ya perjuangan dari kalian berdua nih. Tentunya menjadi seorang duta wisata Kabupaten Sampang dan menjadi Kacong dan Ceping Sampang di tahun 2025. Monggo. Kak Kalista tahu mungkin Kak Kavi dulu.
2: Baik. Mungkin perkenalan terlebih dahulu.
1: Ya,
2: oke, kita sapa semuanya.
1: Iya, benar, pemirsa dan juga pendengar di rumah ya malam hari ini.
2: Baik. Halo semuanya, di rumah kabar tretan. Salam hangat dari saya Ashabul Kahfi, biasa dipanggil Kacong Kahfi. Biasanya seringkali orang-orang menganggap saya bahwa saya ini lahir di Dubai. Sedangkan saya sendiri lahir di daerah yang banyak sekali potensi budayanya. Salah satu contoh Dolkombo dan juga dikenal sebagai pulau garamnya, yaitu Bumi Turnojoyo, Kabupaten Sampang. Saat ini saya aktif sebagai representasi daerah dan juga suatu kehormatan bagi saya diberi amanah untuk melanjutkan ke Raka-Raki Jawa Timur. Itu saja. Salam pariwisata Gerbang Baru Nusantara. Motor sekelangkong.
1: Benar-benar orang Madura nih. Oke, Kak Kalista mungkin nih.
3: Oke, halo sobat-sobat Ngobras. Benar enggak ini?
1: Benar.
3: Iya. Okay. Halo sobat-sobat Ngobras, kami di sini di RRI Sampang. Sebelumnya saya Kalista Milan Wahyudi, akrab dipanggil Ceping Milan kalau di Sampang.
1: Iya.
3: Nah, banyak yang ngira kalau misalnya nama saya tuh berasal dari nama klub bola. Gak salah ya, betul sekali.
1: Cinta bola menurut dia.
3: Mungkin dari bapak yang udah fanatik banget sama klub bola itu ya. Jadi kebetulan juga mungkin diberi nama itu sebagai suatu bentuk harapan dan kemenangan mungkin ya mas ya.
1: Baik, untuk persiapan sendiri nih, kapan pelaksanaan pemilihan Raka-Raki ini dimulai dan apa saja syarat untuk mengikuti ajang raka-raki ini, Mas? Atau Mbak, Kak Kalista dulu.
3: Oke, okay. Kalau misalnya runtutan acara di ajang pemilihan raka-raki ini, sebenarnya bukan sehari dua hari doang, Mas. Wow. Kita tuh udah pemilihan, tahap-tahapnya itu sudah dimulai sejak April, benar ya Kak Cong ya?
1: Iya, sejak betul. April ya.
3: Sejak April, jadi April, Mei, Juni, Juli sekarang, yeah, masuk ke bulan keempat. Sudah banyak sekali tahap-tahapannya. Yang pertama kami dapat raka-raki kebudayaan di top 10. Kebetulan alhamdulillah masuk nominasi karena yang pertama itu stepnya adalah unjuk bakat. Unjuk bakat, abis itu agenda selanjutnya adalah ke program berdampak. Dan juga kami baru saja menyelesaikan salah satu agenda dari raka-raki, yaitu namanya Irayu Talk yang diadakan secara online, dan teman-teman semuanya bisa lihat di YouTube raka-raki Jawa Timur. Okay. Begitu.
1: Mungkin untuk Kak Cong sendiri persiapannya mungkin seperti apa nih?
2: Alhamdulillah, tentunya untuk perjalanan raka-raki ini tidak instan ya Cepinya.
3: Tidak instan sama sekali. Luar biasa lika-liku.
2: Iya. Dari alhamdulillahnya saya diberi amanah sebagai Kak Cong Sampang tahun 2025. Dari sana saya juga banyak belajar tentang pariwisata, kebudayaan, dan juga sebagai bagaimana menjadi representasi daerah. Kemudian juga diberi amanah sebagai melanjutkan ke ajang raka-raki Jawa Timur. Dari situ saya juga belajar raka-raki ini persiapannya kita juga banyak sekali ya. Dari kita juga terjun langsung ke suatu daerah, kita juga cari perumusan masalahnya, jadi kita harus menyelesaikan juga seperti itu.
1: Udah gitu aja ya. Oke. Ternyata kita berjalan beberapa menit, tapi ini sudah ada komentar di Instagram ya Kak, Kak Cong ya, dan Ceping ya. Ini dari Kak Kiki Mareta, Deskon 26. Sukses selalu buat Kak Cong Kavi dan Ceping Milan. Salam dari Tasik Lotra.
3: Wah. Wow.
1: Mana nih Tasik Lotra nih?
3: Oke, okay, sebenarnya ini halo Kak Kiki Mareta.
1: Iya, benar.
3: Apa namanya? Selamat menikmati ya ini kita agenda kita malam ini. Sebenarnya Tasik Lotra itu adalah salah satu bagian dari rumah saya sekarang, Mas. Semenjak ikut raka-raki, saya mengusung tema, karena mengikuti raka-raki ini sekarang ada yang namanya program berdampak, Mas. Program berdampak ini sedikit beda dengan advokasi, karena program berdampak ini benar-benar program yang harus kita selesaikan. Jatuhnya kayak KKN gitu, Mas. Jatuhnya kayak kita mendirikan suatu event gitu, seperti contoh. Saya ngambil ngusung dari Tasik Lotra. Tasik Lotra itu satu daerah di Banyuwates, Desa Trapang mungkin kalau masih tahu. Benar-benar perbatasan dengan Bangkalan. Namun saya amat sangat jatuh cinta dengan tempat itu. Banyak sekali keunikan, dan saya ngerasa orang-orang ini sangat niat sekali gitu, sangat cinta terhadap daerahnya. Jadi sayang kalau misalnya mereka gak punya wadah gitu, Mas. Jadi saya membawa dan mengusung Tasik Lotra itu menuju ke raka-raki, dan alhamdulillahnya teman-teman Tasik Lotra malah kerasan juga gitu, malah membantu saya banyak, dan ya secara tidak langsung ada rumah kedua saya gitu ya, Mas ya. Karena sudah sering visitasi, main-main juga ke sana begitu.
1: Berarti nanti ini yang akan ditampilkan yaitu tentang suasana di Tasik Lotra itu ya.
3: Iya.
1: Oke, oke. Dan juga ada Kak Rini Wahyudi. Keren kalian semua, sukses semua.
3: Amin. Terima kasih.
2: Mohon dukungannya juga kita.
1: Kalau orang Sampang harus didukung ya nanti ya, doanya juga pastinya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Cong Ceping ya. Nah, apa saja nih yang barangkali menjadi bahan ajar yang paling dominan yang kalian harus pelajari, apakah dari segi fashion, ilmu pengetahuan, dan juga yang lainnya, apakah ada semacam privat khusus? Monggo.
2: Ya, jadi kita sendiri tentunya ada privat khusus ya, karena kita juga pasti difasilitasi sama Dinas Dispora Butar. Dari kita belajar public speaking, bagaimana kita untuk mencapaikan presentasi program kita ya, Cepin, ya. Jadi semuanya kita tuh tentunya dipelajari, terus kita juga tentunya dilatih. Yeah. Seperti itu. Mungkin ada tambahan juga.
1: Tambahan mungkin ada. Yeah.
3: Mungkin kalau misalnya diantara, kan kita udah banyak nih mas agenda-agenda latihannya. Yeah. Yeah. Karena ternyata masuk di Raka-Raki, ataupun sebatas ikut ajangnya aja itu luar biasa perjuangannya mas.
1: Yeah.
3: Dan juga banyak tentunya yang bisa di improve, yang bisa dikembangkan. Tapi yang salah satu yang paling kami sadari adalah ikut Raka-Raki itu bukan cuma lenggak-lenggok, bukan cuma main cantik, main ganteng. Iya, iya. Tapi kalau misalnya di Raka-Raki itu benar-benar kita benar-benar diasah, diperes banget otak kita gitu. Iya. Apapun ide semikro apapun tuh pasti udah dikeluarin gitu mas, karena ngeluarin semua yang kita punya, apalagi tentang pengetahuan dari pariwisata itu. Dan gak cuma pariwisata, karena misalnya saya ngambil daerah di Tasyalotra itu terkenal dengan pantai dan terasinya bahkan. Kalau Kacang Kafe malah bawanya tentang daul kombo.
1: Daul kombo ya.
3: Jadi sekarang benar-benar Raka-Raki walaupun duta wisata benar-benar melebar banget, gak cuma di aspek pariwisatanya aja gitu.
1: Persiapannya nih berapa persen kalau bisa dipersentasekan berapa persen nih?
3: Waduh, berapa persen ya Kang?
1: Waduh. Harus tahu kita nih. Berapa persen nih untuk Kacang Ceping nih?
3: Dari Kacang sendiri?
1: Iya.
2: Untuk persiapan kita sendiri sebenarnya sudah sangat jauh ya Ceping ya. Bisa dikatakan 80% maupun lebih juga. Iya.
1: Sudah siap nih.
2: Sudah siap kita bertarung.
3: Buat bertempur
1: nih Kabupaten Sampang di Jawa Timur ya.
3: Iya.
1: Oke, untuk Ceping sendiri mungkin berapa persen nih persiapannya?
3: Iya, kurang lebih ya sama kayak sama Kacang ya. Karena sebagian besar agenda kita juga berbarengan gitu. Dan apa ya, menjelang satu bulan sebelum grand final Malang Puncak, tentunya waktu yang sebentar ya, namun yang kami pelajari lagi adalah gak ada kata puas gitu mas. Karena pada akhirnya kayak kita selalu mencoba untuk jadi yang lebih baik daripada kemarin kayak gitu.
1: Kapan nih finalnya? Tadi disampaikan malam final lah, kapan nih final ini Raka-Raki? Iya,
2: jadi puncak final puncak kita ini, pemilihan Raka-Raki ini pada tanggal 8 Agustus ya Cepin ya.
1: 8 Agustus ya.
2: Di Gresik ya Cepin?
3: Di Gresik.
1: Oke. Oke, saya sapa lagi nih untuk yang udah komen lagi di Instagram. Aduh, ini kayaknya banyak banget.
2: Wah, ya, ramai banget ya.
1: Nah, monggo komen dan juga mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo di via telepon di 33661 atau di komen-komen Instagram kita ya di RRI Sapa. Ini dari Mbak Ella Abrin ya. Selalu sukses buat kalian Kacang Ceping. Salam dari Tasyalotra lagi.
3: Waduh.
1: Nah, kayaknya nih orang Tasyalotra.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Muncul semua nih ya.
2: Tasyalotra.
1: Ada juga Kak Chelsea Amilan Barka ya. Semangat buat kalian berdua sampai pantas unggul di Jawa Timur ya.
2: Oke,
1: jangan lupa doanya juga ya untuk pendukung Kacang Ceping untuk di Raka-Raki nanti ya. Terus ini untuk Kacang Ceping ya, berikutnya strategi kalian dalam memperkenalkan wisata di Sampang sendiri, semisal tadi apa Tasyalotra ya, dan juga apa kuliner mungkin ya, kuliner itu ya, terasi dan juga musik daul kombo itu seperti apa nih? Kalau boleh tahu untuk wisata-wisata sendiri, ada juga Lon Malang mungkin ada nggak di untuk dipresentasikan mungkin atau ditampilkan nanti di Raka-Raki ini?
3: Kalau wisata secara general, sekarang kan kita udah nggak ngomongin Sampang doang. Oh, gitu. Kita udah ngomongin Jawa Timur, namun pasti sebagai representasi dari Sampang, pasti kita punya amanah yang lebih besar untuk perkenalkan wisata di Sampang bisa, ke mata dunia gitu kan, Mas. Tentunya walaupun kita punya program berdampak yang sangat spesifik ke subjek-subjek tertentu, pasti kita juga mau untuk ngangkat tempat wisata yang lain gitu. Sesimpel kayak kita sering banget gitu, Mas. Misalnya contohnya ke Lon Malang, dari paguyuban Kacang Ceping sendiri sudah bermitra baik sama pihak Pantai Lon Malang. Jadi sering gitu misalnya kita datang ke sana, sesimpel kita ngupload foto atau video, itu kan sudah jadi agen promosi gitu bagi tempat wisata itu sendiri gitu, Mas. Jadi sosial media ini luar biasa banget manfaat dan powernya gitu.
1: Baik, pemirsa dan juga mendengar, tampaknya ada yang ingin bergabung di malam hari ini di via telepon di 33661. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan kakak siapa nih? Siapa nih, di mana? Halo. Halo. Iya, sinyal atau apa nih? Ya mungkin cari tempat yang lebih enak lagi ya untuk kakaknya yang ingin bergabung di malam hari ini ya di via telepon. Baik, semisal nih, dan juga ini adalah doa untuk semua masyarakat Kabupaten Sampang mungkin ya, jika kalian nanti terpilih sebagai raka-raki Jawa Timur, bagaimana membagi fokus antara mempromosikan pariwisata provinsi dan juga kewajiban moral untuk mengangkat potensi lokal Kabupaten Sampang sendiri. Seperti apa nih? Mungkin dari Kacong dulu nih.
3: Ini sebenarnya pertanyaannya lumayan dalam ya, ke hati, gak cuma hati kita tapi hati masyarakat.
1: Iya betul, nah makanya kita berdoa semua untuk Kacong Cepi nih agar dapat raka-raki nanti juga.
3: Ya, amin. Ya. Tentu jadi bagian dari raka-raki. Itu kan sekarang kita masih belum secara secara official gitu, jadi bagian dari mereka. Cuman tanggung jawab yang diemban juga makin besar. Entah hanya memperkenalkan daerah, tapi juga Jawa Timur kepada mata dunia. Untuk nyeimbanginnya itu benar-benar ini. Karena sekarang aja kita masih belum bisa ngebayangin ya, karena bener-bener pasti akan susah banget. Cuman kami selalu percaya bahwa karena Sampang ini adalah bagian dari Jawa Timur, jadi bagaimanapun kita hanya memperkenalkan Sampang atau mempromosikan Sampang, secara gak langsung juga kita memperkenalkan Jawa Timur itu sendiri. Karena Sampang nih sekarang bukan cuma dilihat sebagai daerah yang kecil di Pulau Madura yang kecil juga di Jawa Timur. Sampang nih juga bisa bergerak sebagai agen perubahan di Jawa Timur itu sendiri gitu, Mas. Jadi mungkin apa ya, sekali mendayung dua pulau terlampaui gitu ya. Jadi dengan mempromosikan Sampang secara gak langsung juga kita mempromosikan Jawa Timur, begitu.
1: Mungkin ada tambahan dari Kacong?
2: Udah.
1: Sama
2: saya setuju. Sangat lengkap sekali soalnya.
1: Oke, tersambung kembali dengan penelpon yang ingin bergabung malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat malam. Ini yang barusan ya.
4: Tadi terputus, sorry banget. Karena mungkin sinyal saya kurang oke ya.
1: Betul. Ini agak siapa nih?
4: Ya, dengan Suci, Mas Fikno. Saya lagi menonton live Instagram.
1: Nonton live Instagram ya. Terima kasih Kak Suci ya. Mungkin mau nyapa dulu sama Kacong Jeping nih.
4: Malam Kak Mila, selamat malam Kak Cabul. Panggilnya apa?
1: Mas Kapi, Mas Kacong Kapi ya. Kacong Kapi. Kacong Kapi.
4: Kak Kapi ya.
1: Ya.
4: Sebelumnya selamat sih untuk kalian berdua. Mudah-mudahan nanti bisa sukses, lancar. Amin. Sampai menjadi dinobatkan menjadi raka dan raki Jawa Timur.
1: Amin.
4: Alhamdulillah. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Kak Milan tadi ya, karena kalian itu tadi menyampaikan khususnya Kak Milan ini adalah bagian dari Tasilota. Nah, ini dia. Memang menarik sekali karena kita bersyukur bahwa di Sampang ini kita mempunyai yang namanya wisata baru ya kan, banyak banget ada Waduk Kampit, Tasik Lotra, terus apa tuh pemandangan-pemandangan alam baru lah gitu kan. Nah, kalau Tasik Lotra itu tadi seperti Kak Miran sampaikan, dia terkenal dengan pantai, terus ada juga ciri khas di sana adalah terasi. Terasinya tuh katanya luar biasa loh ininya, apanya rasanya. Nah ini, bagaimana kalian begitu, ini sebagai duta wisata ya di Sampang yang barangkali akan mempromosikan wisata, kemudian pelestari lingkungan. Nah bagaimana sih cara kalian ini menyinergikan promosi wisata, kemudian juga ciri khas dari sebuah daerah ini bagaimana bisa terkenal begitu, tidak hanya di Madura tapi juga nanti bisa sampai ke nasional, ke internasional gitu, apalagi khususnya terasi Terapang ini enak banget nih. Nah ini belum sampai, belum banyak yang tahu gitu kan, ciri khas dari Terapang adalah terasi. Nah ini dia, bagaimana cara kalian menyinergikan promosi wisata ini dengan perestari lingkungan, kemudian ciri khas dari satu daerah juga. Terus yang kedua, bagaimana juga kakak-kakak semua ini mendefinisikan peran seorang duta wisata di era digital saat ini. Nah bagaimana sih kalian itu memperkenalkan wisata dengan ya multi platform yang ada saat ini gitu. By the way, kalian berdua apakah punya medsos yang cukup banyak begitu untuk berbagi info tentang wisata dan budaya Sampang?
5: Iya, betul.
4: Oke, gitu aja sih.
1: Ya Kak Suci.
4: Ya.
1: Kira-kira Kak Suci pernah nyoba enggak terasi khas Tasik Lotra?
4: Belum
1: ya. Nanti bisa hadir ke studio Kak Suci ya. Siapa tahu Kak Mila nanti bawain nanti ya.
3: Oke, mungkin di pertemuan selanjutnya ya.
4: Dan soalnya saya sempat ini mendengarkan juga dialog di RRI Sampang dengan ini apa namanya pengelola pantai Tasik Lotra itu. Nah, di sana dia mengatakan bahwa terasi itu luar biasa enak gitu. Cuma sampai saat ini belum rasain.
1: Oke. Ya nanti kapan-kapan hadir ke studio ya, nanti kita hubungi. Oke, terima kasih. Udah?
4: Terima kasih. Mestinya sudah gitu aja ya. Sukses selalu.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya pertanyaan dari Kak Suci ada dua nih. Dari siapa dulu nih yang mau jawab, atau Kacong atau Ceping dulu nih? Atau Ceping dulu, soalnya kan
3: karena ya, tadi sangat spesifik ya, programnya ya. Karena tadi kita sempat ngomongin banyak tentang Tasik Lotra juga terasinya gitu. Sebenarnya tujuan utama saya ngangkat keindahan Tasik Lotra sama keunikan dari terasi lobu ini atau acan lobu kita ngomongnya adalah yang fokus utamanya adalah kami gak mau wisata di Sampang itu terlihat seperti tempat wisata yang lain. Kami mau wisata Sampang tuh unik karena itu adanya. Jadi kami gak mau karena apa ya, bolehlah kita ngambil modernisasi dari luar, kita ambil misalnya kita ambil wahana dari luar ataupun keunikan-keunikan lain dari luar. Cuman yang bikin saya benar-benar jatuh cinta sama Tasik Lotra itu adalah keunikan dari daerah itu sendiri. Mereka punya produk khas yang namanya acan lobu. Acan lobu ini mungkin terasi kita banyak lihat di mana-mana, apalagi di daerah Pulau Madura ini ya, yang banyak sekali potensi lautnya. Namun yang benar-benar saya lihat adalah mereka benar-benar melestarikan terasi itu seadanya aja, apa adanya aja. Benar-benar ditumbuk dari awal tanpa mesin sama sekali. Prosesnya benar-benar transparan, dikasih tahu. Ya, jadi pertama ditumbuk, abis itu dijemur, abis itu digimanain gitu. Dan juga dari packagingnya yang benar-benar masih tradisional banget, dan itu yang bikin saya ngegretek, ada produk seluar biasa ini kok malah kurang bisa dilihat gitu, kurang atensinya dari masyarakat gitu. Jadi oleh karena itu saya benar-benar bermitra, benar-benar bekerja sama dengan Dispora Budpar, juga sempat ada kerjasama sama pemerintah dari Kecamatan Bojongates, dan juga yang paling utama sih dari Pok Darwisnya ya Mas, ya Pok Darwis itu kelompok sadar wisata. Untungnya benar-benar masyarakat di sana berbisa open itu, mau untuk diajak kerjasama untuk bersama-sama memajukan daerah itu sendiri. Gitu sih Mas.
1: Siap. Berikutnya yang kedua.
3: Yang kedua tadi yang apa ya Mas ya, kok saya tentang, mulai ngeblank ini.
2: Yang kedua itu tentang digital,
1: digital
3: nah, okay. Platform. Oh, peran, oh ya, peran iya, kita peran iya, di digital platform ini. Mungkin dari Kacong.
1: Kacong mungkin ya. Ya.
2: Untuk saya sendiri sebenarnya lebih ingin membahas program saya sendiri Mas ya, karena tadi program saya belum dijelaskan.
1: Boleh.
2: Jadi program yang saya bawakan ke ajang Raka-Raki Jawa Timur yaitu adalah Dol Muda. Saya beri nama Dol Muda. Yaitu regenerasi pelestarian seni Dol Kumbo. Jadi saya melihat sendiri yang dimana banyak sekali pelaku seni ini kebanyakan generasi tua. Jadi untuk generasi anak-anak, remaja, jadi sangat minim menjadi pelaku seni tersebut. Jadi saya sendiri khawatir Mas, jika tidak ada generasi muda untuk melanjutkan seni ini, saya khawatir bahwa Dol Kumbo ini akan menghilang gitu. Jadi karena itu saya membuat program Dol Muda yang dimana Dol Muda ini akan bekerja sama secara pentahelik. Yang pertama itu Dinas Pendidikan, dan kedua Dinas Dispora Budpar, dan juga kita mitra dengan di Kabupaten Sampang sendiri. Ini ada paguyuban sendiri, paguyuban Dol Kumbo Duk. Jadi kita bekerja samanya di mana Dol ini rencana akan menjadi muatan pendidikan. Jadi setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sampang jadinya akan wajib memiliki Dol sendiri Mas. Jadi seperti itu. Jadi juga mereka tidak akan mengenal bahwa Dol ini cuma sekedar hiburan saja gitu. Jadi generasi muda nantinya akan mengetahui sejarahnya seperti apa, filosofinya bagaimana, dan juga teman-teman juga akan mengetahui alat-alatnya seperti apa, gitu, seperti itu. Untuk media digital ya, jadi saya juga akan menggunakan media digital juga Mas, yang dimana tentunya Dol Muda sendiri ada Instagramnya gitu. Jadi untuk semua dokumentasi saya taruh di situ teman-teman. Jadi media digital ini tentunya nantinya saya akan memanfaatkan buat edukasi dan sosialisasi, yang dimana media digital ini generasi muda, kan generasi muda kan tidak luput dari teknologi ya. Jadi saya manfaatkan media digital ini untuk edukasi dan sosialisasi terkait sejarahnya, filosofinya Dol Kumbo gitu. Jadi saya rasa bukan hanya skala Sampang saja yang akan mengetahui Dol Kumbo ini, tentunya di luar daerah juga seperti itu.
1: Oke, tapi mana boleh terkait dengan
3: peran
1: digital
3: kami sebagai duta wisata di dunia yang luar biasa digital ini. Oke, sebenarnya ya Mas ya, walaupun kita sebagai anak muda benar-benar dekat banget sama teknologi seperti yang dibilang Kacung Kavi tadi ya, tapi gak menutup kemungkinan kalau sebenarnya kita tuh buta sama teknologi. Gen Z ya, kalau misalnya sekarang ya, Gen Z itu walaupun 24 jam sama HP-nya nempel terus di tangannya, kami ngelihat kalau misalnya mereka Instagram-nya justru nol postingan, justru jarang update gitu. Jadi sebenarnya susah untuk kita mengangkat konten kreatif itu di mata dunia gitu. Karena sebagai Gen Z itu sebenarnya susahnya minta ampun gitu ya Mas ya. Untuk ngangkat HP, mencet record dan halo, sekarang kita lagi di Pantai Lawang Malang. Itu luar biasa sebenarnya susahnya Mas. Kayak untuk melawan rasa males dan takut gitu. Cuman balik lagi itu adalah itu udah bukan apa ya? Udah gak bisa ditawar lagi, itu udah bagian dari keseharian kita, udah bagian dari kewajiban kita. Justru peran kita di sini adalah kita yang ngajak, kita yang ngerubah kebiasaan lama itu, kita justru ngajak teman-teman bahwa dengan sesimpel angkat HP, walaupun misalnya lagi tidur-tiduran di pantai, tapi angkat HP, ayo sini, mampir ke Patelon Malang gitu misalnya, itu udah bisa jadi suatu daya tarik gitu, bisa jadi suatu tempat wisata viral karena itu, karena sesimpel di media sosial gitu. Jadi sebenarnya media sosial itu sangat luar biasa kalau misalnya kita tahu dan kita mau makainya gitu.
1: Oke. Ya, semoga Kak Suci puas ya dengan jawaban dari Kak Cung Ceping malam hari ini.
3: Izin Kak Suci.
1: Dengan, dengan terasinya yang tadi katanya. Oke. Nanti aja nanti ya Kak Suci ya. Semoga aja nanti
3: semoga
1: ada terasi di sini ya. Nanti kita panggil Kak Suci ke sini.
3: Jadi kita harus lain kali harus main-main lagi.
1: Iya, betul.
3: Mungkin ada kesempatan saya mau Bu itu.
1: Nanti ya, betul-betul. Baik, waktu menunjukkan 53 menit dan tentunya kita sisa 7 menit ke depan ya. Jadi kayaknya cepat banget waktu ini ya.
2: Iya, sekali. Gak kerasa ya.
1: Saya baca dulu komen dari pemirsa ya yang lagi ikutin di Instagram nih. Ada lagi dari Kiki Marita lagi ya. Terima kasih Cepik Milan dan Kak Cong Kavi. Kalian the best. The bestnya Sampang ya. Ada juga dari Kak Mobas ya. Wah, keren sekali Kak Cong Ceping ini sudah masuk ke jajaran top 10 raker-raki kebudayaan.
3: Iya.
1: Ada SECCWF ya. Ada skor 0. Putra dan putri terbaiknya Sampang. Sukses buat kalian berdua. Salam Tasik Lotra lagi ya.
3: Oke.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, Tasik Lotra semua malam hari ini.
3: Masyarakat Tasik Lotra mudik di live-nya ya.
1: Alhamdulillah.
3: Oke.
1: Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih sebelum kita akhiri dulu ya. Ada pertanyaan berikutnya, apa ada nilai luhur ya dari budaya masyarakat Sampang atau karakter kuat dan agamis yang paling membanggakan bagi Anda dan juga untuk ditunjukkan di karantina raka-raki Jawa Timur?
3: Oke. Iya, tentunya kalau misalnya di daerah Sampang, kita tuh benar-benar masih bukan dibilang konservatif, bukan. Cuman kami emang masih memegang teguh nilai-nilai agama itu di kehidupan sehari-hari ya.
1: Yeah.
3: Cuman stigma masyarakat di luar yang melihat orang Sampang atau orang Madura ya secara general mungkin akan melihat kami itu orang yang kasar, orang yang blak-blakan, kalau ngomong keras gitu ya. Nah, cuman perlu disadari lagi kalau misalnya kita orang Madura itu justru kental banget sama persaudaraannya.
1: Iya.
3: Bahkan orang Madura aja punya jargon salam sitong dere, gitu kan.
1: Betul.
3: Walaupun misalnya ada orang tetangga yang nggak kenal tiba-tiba datang ke rumah, kan kalau misalnya kita sebagai orang Madura pasti akan gitu, misalnya kayak gitu kan. Jadi stigma masyarakat yang misalnya orang Madura itu keras, orang Madura itu galak-galak, itu tuh kita harus harus ngehapus ya, gitu
1: betul.
3: Karena aslinya orang Madura itu ramah sekali gitu. Karena juga kami juga masih memegang teguh nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari. Dan ya banyak nilai agama yang mengajarkan kita untuk baik hati kepada orang gitu.
2: Iya, betul. Pun juga kita saat ketemu dengan teman-teman duta wisata lainnya juga kita menerapkan hal tersebut. Kita juga menyapa dengan ramah. Kita juga kayak ini loh Sampang, bahwa Sampang ini tidak apa yang mereka pikirkan yang buruk dulunya gitu. Jadi kita membuktikan bahwa Sampang ini sebenarnya orangnya ramah-ramah gitu. Jadi kita juga saat itu seringkali paling sering nyapa terlebih dahulu ya cepinya daripada teman-teman duta yang lainnya.
3: Banyak yang ngomong kayak, oh aku kira orang Sampang itu galak-galak.
2: Iya, betul.
3: Mukanya yang udah cemberut dari jauh, dari orang mau marah gitu. Ternyata enggak sama sekali.
1: Iya, kita buktikan itu.
3: Kita buktikan di mata dunia.
1: Betul. Ya, mungkin yang terakhir nih karena waktu udah tinggal 3 menit lagi ya. Harapan kepada generasi muda khusus di Sampang dengan terus melestarikan budaya dan wisata di Sampang seperti apa nih harapannya untuk Kak Cung Ceping nih?
3: Harapannya adalah masyarakat gak cuma masyarakat secara general, tapi juga anak-anak muda kan lebih spesifik di sini pertanyaannya adalah jangan pernah malu hanya karena kamu orang Sampang. Sampang itu luar biasa sekali potensinya, apalagi saya yang sekarang sebagai Cipin Sampang melaju ke Raka-Raki aja saya masih belajar banyak tentang Sampang. Belum belajar buat Jawa Timurnya, tapi Sampang, belajar tentang Sampangnya aja udah kewalahan. Banyak banget potensi Sampang, dan Sampang itu indahnya luar biasa. Dari potensi alam ke budayanya, atau bahkan yang tadi kita ngomongin, orang-orangnya aja indah, gitu. Perilakunya indah, terus juga tutur katanya. Kalau misalnya kita ini kan sopan-sopan semua gitu, ramah-ramah semua. Jadi yang paling saya sering ingatkan juga ke teman-teman adalah jangan pernah malu hanya karena kamu orang Madura atau orang Sampang. Itu
1: ya. Mungkin harapan dari Kacau
2: jadi
1: sendiri.
2: Betul sekali seperti yang dikatakan Jeping Milan.
1: Ya.
2: Jadi sebenarnya juga banyak sekali generasi Gen Z ya, selalu kalau entah liburan seringkali di luar daerah, sedangkan di daerah sendiri banyak sekali potensi wisatanya sangat luar biasa. Pun juga kuliner juga sangat luar biasa ya Jeping, banyak sekali. Jadi untuk teman-teman semua khususnya generasi muda, mari kita juga memajukan wisata Sampang kita yang dimana melalui media digital ya teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan Ceping Milan, jangan malu menjadi orang Sampang. Orang Sampang sendiri sangat ceria, pantang menyerah ya Ceping ya. Tentunya, itu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Kacon dan Ceping Sampang ya, kebersamaannya malam hari ini, dan semoga ini juga bisa menginspirasi kita, terutama bagi generasi Gen Z ya. Oke, di nanti juga kalian berdua mendapat Raka-Raki ya, akan mendapat Raka-Raki di tahun 2026 ini. Oke, baik, terima kasih Kak Cong Kavi dan juga Ceping Milan, dan juga pemirsa di rumah atas kebersamaannya malam hari ini. Saya Stigno bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
4: You lose.
3: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: saudara harus merupakan informasi dan inspirasi. Mungkin Pak Mirsa, Bali Sarang Live Kamal Makin Kini Ngeding-ngeding Madura, Budaya Madura Malam Makin Pak Mirsa bisa Mirsa Aki Ngeding-ngeding Makin RRI.co.id Tor RRI Digital Live Kamal Sapa juga Mas Imam ya, saya buat dengan Ibu Luto. Saya tugas parpaan tugas apa bareng Rev Kamal Mangken. Rev Kamal bisa sapa juga pemirsa satu aja dengan dua line telepon seperti biasa 6656 6662 13. Rev Kamal langsung sapa. Tinggi tinggi Madura.
1: Aduh cik, kau besana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadi, alhamdulillah.
1: Di Budi. Anu, ini kenyal mana sabung, Mas Depka?
0: Ada kenapa?
1: Seri yang temu bungso. Gabungan dengan ruang rindu nih kan dengan bungso. Nengi sing gendi kan dengan seri yang ini. Tiba di desa bungannya mas sabung.
0: Sabung tiki.
1: Tiki seri yang bungso.
0: Seri yang bungso mantap.
1: Aduh, mas Alkafer, insya Allah konsami sami sehat kan itu. Soal beda gangguan dua tak pun apa. Yang penting sehat.
0: Lagi.
1: Nalak kumpen topak ke donat.
0: Apa ganteng?
1: Mele topak ke pavion. Semakin malam Jumat. Tore bahasa Malaysia pak. Epa pangkian. Epa sepak tu disitu masyarakat masyarakat.
0: Enggi lulus lulus lulus lulus sabar.
1: Mele terong ke Jakarta.
0: Begenteng.
1: Mele peres. Ma, Epa Nopa.
0: Aduh.
1: Serobot. Ate ker, ate reko ngerti susah. Nika sampean sareng Mas Lepka.
0: Agerbot. Nyering, Mbak.
1: Acela lamari kaca. Auten mak lamari sete.
0: Bah.
1: Bila melak mak bede mata. Bila ngetem bede iya teh.
0: Asik.
1: Asik. Salam lagi. Jangan terapan tu, nampak di depan sini.
0: Tikar
1: sekarang macam ni kan.
0: Siapa siapa doh.
1: Iki salam masih pertama. Kita kebiduan gila. Bada pangeran Bukapu, bada mama Susana, terjukan Parit, Bang Nisar, Mbak Cempaka, Dewi Ijim, Ustaz Muhtar, Ketohir, Keramo. Kepungkel, tor juga Mama Yuni, Mama Bathor.
0: Eki.
1: Tor juga tidak kesudah jana tanpa terkecuali kan itu. Tidak kesuci, sana masa di dalam pengantin baru atau mana menempuh hidup baru pekun yang untuk gabung nasaran pakai iPhone. Mireng, assalamualaikum. Pak Anki Genting. Tok Nara Uti. Tok Nara Uti. Tidak kelanjut dengan. Tidak kelanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara saya langkong kibah malam mangkin. Ngireng ebingking apa sone. Ding-ding Madura.
2: Ding-ding Madura mantep ong kule. Neka sedari Pekasan dateng boleh. Ya nyama setan dia ketolong aku kok. Tanya sama Jeffrian sama Rafgan.
0: Mas Jeffrian, siap.
2: Hai Mas Rafgan.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Siapin Mas Jeffrian to menang Mas Rafgan.
0: Kati?
2: Kerap malam.
0: Alhamdulillah. Argentina lagi.
2: Siapin Jeki Asmara contot.
0: Bo, Jeki nekuk apa?
2: Inggris.
0: Mole. Be, engki di atas kertas, di atas lapangan tak nanto lagi.
2: Jebrianto, ano? Iya,
0: tak kini kan?
2: Budi, beda. Marah tak? Ano? Pertanyaan. Saya budi bagian-bagian di hadang gawang. Aset Inggris bagian horso busana. Tendang kata buru ke bebe. Tendang ke bebe buru kata.
0: Aduh panas. Panas.
2: otot.
0: Otot.
2: Alhamdulillah. Sebenarnya sehat ya?
0: Eki, alhamdulillah Mas Yulianto.
2: Alhamdulillah. Kencing apa nih ya?
0: Kencing Mas Yulianto niko beda nih konya niko beda ramiram. Ramiram beda samiram.
2: Samiram gue itu kembangan.
0: Bersiap.
2: Ah, ibu sih gak panur gimana? Ini naon pasar kepo. Mungkin di
0: tak tak tak
2: tak tak tak tak pernah tak tak pernah apa yang coba Evi dan ini coba ini coba Pak Mas Rafa
0: siap siap Mas Rafa
2: sangat kompakan semuanya fan fan RRI
0: mire
2: oh alhamdulillah lagu yang penutup karena ada mantap ongku
0: siap
2: wassalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Devianto mah bingung sama diri langsung ding-ding Madura
3: laka mantap ongku Mas Rifka
0: edi
3: ini kayak si Parpan di luar nih kak sampai bingung biar cem Mas Rifka
0: Pak mari-mari acem
3: man Mas Reza. Ni polai jual laku nari cuma ada.
0: Siap.
3: Kalau tak boleh PC Mas Reza.
0: Perlu ni ya.
3: Okey. Nah, apa janji Prianto sini kan?
0: Tak owning nih. Bude budi negawang jabon bian.
3: Okey. Celap nih kabut di luar.
0: Boh, jaket jaket mbak male bisa sehat mbak.
3: Kencingnya beda apa?
0: Kencingnya beda ramiram, samiram, angling sepoloh, talang sepoloh.
3: Mon arek wc angling sepoloh oleh.
0: Boh bisa, ya pada kencing nih kak.
3: Ini kak angling sepoloh.
0: Pokok cok minta kau ulas si suruh kencing.
3: Banten, tak minta pian gula. Empon, iba kita empu kembian. Aku kikirin kalau mau sempuk.
0: Siap.
3: Oke, salam ke.
0: Eki.
3: Si pertama, terakhir ini dekat panjenengan. Selamat bertugas dan paling gak sehat ke.
0: Amin, doa sehat.
3: Ken, bede pangeran buka bu.
0: Eki.
3: Ken, bede. Pak. Kelekeh. Juga pada basune buru. Juga badala Roni. Lah tadi gabungan Roni iki.
0: Stare kelo.
3: Oke, me gabung na pole marena Ron. Gabungan ya.
0: Baik.
3: Juga pada panor kumala. Juga pada kita ing.
0: Siap.
3: Juga pada Jeffrianto buru ke. Jukan pada pada jenapan ke?
0: Eki siap.
3: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Oke, kencing sini kak. Pakku ni bagi kering tang petang ke?
0: Eki.
3: Oke, dah ke panor ku malah. Yang tu saya ke pukul panor. Masuk panor pece habis nak. Aku tadi tu malol lah ku panor ya. Kipas,
0: senang banget sebetulnya. Sami-sami, Wifi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Nor, ada not. Apa ada not? Coba ada not dari Wifi.

0: F-Fibu. Pakai event, karena event pertandingan sepak bola dunia.
1: Event kalender event.
0: Kemudian menjagokan Serra nih ya, Spanyol dan Argentina. Argentina.
1: Mana bikau lo pak kudengi Spanyol lo?
0: Ah, mak dia kan ya. Udah seneng ga Serra di Romini gitu.
1: Okey. Tikel mi.
0: Bukan omra sangat belas keng buh bagus ni lah.
1: Okey. Kaya puang sarang Mas Jeffrey Anto. Tim Argen.
0: Jeffrey Anto ni kan cek pada ti keeper.
1: Ganti apa?
0: Tak apun kang kuya beringnya lo nentuk. Tak abang selebrai ki baban bola.
1: Beringnya lah.
0: Ya kuben kelapa teh minyak matu lukuluan.
1: Masek.
0: Berik malam kula nangan le om boang teh dungku kelpuan. Kita wale waso. Ya. Bandon gona lah bos. Ya.
1: Kate dongi luwe pe tangan ada jebu.
0: Kasokan obo aku dia sampai se dapat se kasokan sampai ano. Aing tak jangan ambil lagi dia laut mau boi nendai nak umbang. Pangeran buka bu yang tu sama jambuan lah.
1: Jambuan
0: macam mana? Kita jambu yuda.
1: Siap.
0: Pada acem.
1: Acem jana. Siapa?
0: Mungkin acem ayu jembaka.
1: Oh.
0: Mungkin singkat.
1: Saya kombi IV.
0: Pada Abah Halim, pada oh kira Abah Suno. Ah, Abah Suni. Ya. Kira nak awal orang bawa pada Pak Nur Komala, Pak Seper, pada Mahesa Kelmar, pada Algadana, pada Bu Yuni Handayani, saya tak boleh kira, saya tak yolok ki, yolok ke makin wah, saya tak yolok kira, yolok makin Simon Bupator ni ya nolai, mana tak yolok dua le.
1: Oh, ki.
0: Insyaallah rasa dua anak menti.
1: Oh alhamdulillah.
0: Okey, aman tian ben minyak menti. Okey, bon borana kentingan na bon ngereng si Evi Irma. Sister ini kan dewa suraing. Pas saya boleh ke kolam po kering nyaman awak tua ni kalau pan bon satu je na bon saya tak sebut nyona sabaro.
1: Sabarona.
0: Yo na sabora. Bodo tahu sampean tun mole pun nisir kasih lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Om Boang. Capok ya. Aduh ngereng bingkeng Om Hendra. Ting-ting matura.
2: Waduh. Lakar mata bongko teritan.
1: Aduh mantap. Asik. Tepat jabon saya kata-kata gitu mas dia.
2: Kata apa jabon?
1: Laki-laki tidak pernah ingkar janji.
2: Wah, wow, mohon bisa.
1: Udah embu namun bisa jad.
2: Udah bisa kena Wasapur.
1: Wasapur boleh. Siap mas.
2: Kiwan tak usah tanya kabar pakun saya tak gila.
1: Oke.
2: Bisa lama pakun.
1: Pakun.
2: Pertama kan ku impian bertugas.
1: Oke.
2: Semoga paling nasihat lanjang umur.
1: Amin.
2: Lanjang bertobat dan mora rezeki dan juga sering satu di keluarga.
1: Amin. Bantu asih sami untuk Mas Dia juga.
2: Thank you. Kita amin lo gila le.
1: Katina
2: baru. Baru karisma. Terbeda apa lah?
1: Ada Mas eh. Kita nyongok.
2: Kita tahu. Nggak boleh. Paling aku rinjau kung gini kali.
1: Sosta sarong atas selpetik kerdu gini.
2: Jam kau tak ada yang meleman. Tapi lintut paling tak bisa macam HP gini. Juga berbahasa Sabar. Mun kambian bulu kagum Pak Sabar. Masalah napa? Tak benar apa pun Sabar. Songku kagum bulu kawak Sabar ni kalau kerja.
1: Tak ngantri ya lanceng.
2: Oke. Lah kita kau kini boleh le. Tak pun selak. Mereka tak pun lek dari begini ni. Ongku. Ini nama ibu selak yang antri kawan tri yang mungkin lek pun ke. Angkut. Ia kan pada pagi Burhan, pagi Kamar lagi. Pada Mas Ali pernah

0: mah. Bada bang may kajenar. Bada mas parel gi sampo nabi taling cin gale.
1: Eki.
0: Bada Umar Faruk cukan si sibo bandrum ben gini ngapa lain gitu.
1: Bandrum ben, oh bandrum, drum ben.
0: Engki kan, pogali sih gak salah. Umar Faruk.
1: Bandrum ben ben.
0: Engki. Siapa nolong pula gantok yang gula daun?
1: Aduh, mau boy.
0: Itu yang marah, ntar nih, itu yang marah Roma nih.
1: Siap.
0: Bada, serba ada naga pisi sepun mulai lagi.
1: Engki, engki mas.
0: Ano, gula Mister Kabasun nih, beri dukan lebas nih. Bergabungan boleh basun nih. Mic bospon masih lain. Aduh. Umat Putra nih, sereng Anwar.
1: Oke, siap.
0: Kita satu aja lagi.
1: Oke, siap mas.
0: Kita coba tobi mangken. Sapu warna nasi banyak karena benih napa. Penere ini gak banyak. Mau nih beti sak, mungkin lima sak lebih.
1: Apa sih beti nasak?
0: Perumpamaan.
1: Ini kena cema Evi.
0: Jadi, napa ki? Membaik sebut satu persatu.
1: Oke,
0: tak menang. Sampai ada kegiatan sebut, tak mari nih kan.
1: Boh.
0: Jadi berbagi.
1: Oke, siap.
0: Kita milu mangken insya Allah laku. Satu malam.
1: Siap.
0: Mangken nih kak. Bekar sakone karena kenting-kenting nih kelanceng. Kita berserang lagu-lagu.
1: Nah, leras-leras.
0: Mak boleh tak kering ngecung geni kan kura. Nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong. Kura lanceng ya. Ongku. Tak usah tak kering
1: ngecung. Aduh ya Allah. Siap-siap mas.
0: Kiwan.
1: Engkiwan.
0: Sorry Pak Nur, naik Pak Nur. Perasaan itu betul Pak Nur. Kiwan ngelangkong lagi.
1: Ki, siap mas.
0: Ya. Ki, ngering. Assalamualaikum.
1: Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngering Pak Nur, saya gabung ke Pak Nur. Pak Rata ada. Nika masuk ke imsak. Bingung ke mas. Ya. Ding-ding matura.
2: Wow. Lakar mantep. Aku ring jagung. Jadi ya terang ya kak.
1: Sira.
2: Dari gending.
1: Semester ring gending ya.
2: Kak masuk ke ruang rindu tak meloh.
1: Daun gue lo minta selpet nge gerdu.
2: Kan tak ta selpet sarong. Ring karamik ya sa selpet. Kenapa karamik saya kata wajuh ya.
1: Ya sangku dari bereng.
2: Punten karamik.
1: Oh siap. Muntel siang masih beda nengi berodang dud.
2: Beda gila. Sering buru ke beda. Beda ring ngondang.
1: Kenggol lah kan.
2: Mas noro nyanyian jawaraan neng enerwana musik. Kise Evandu sarang seratin Ratna Antika dari Banyuwangi.
1: Siap. Kalau lah kara pangar Mas Faruk, mun tak mau dulu tinggal udah siaran yentaran nak kecombuan.
2: Pas era?
1: Bian.
2: Entara kamu?
1: Ba, mun tak mau dulu tinggal udah siaran yentaran nak sarongki sleding kali. Ba,
2: malam Senin pon.
1: Boy.
2: Malam Senin ibu dina Spanyol tak kira kalah pon juara.
1: Oh, wih, pada berarti gini ga?
2: Mas... Cet mulai ki.
1: Ki ngantang?
2: Burung bodoh.
1: Burung ngantang, Ki?
2: Ki burung ngantang, Spanyol, jen jagoan.
1: Siap, Mas Jeffrey, ini kak Spanyol, Bon.
2: Spanyol,
1: Sobat Hendra.
2: Tak kira kak Argentina, Bon.
1: Nah, langsung lakunan yang RRI. Nobar lagi, Mas.
2: Ki.
1: Ki, siap, Mas.
2: Nyatanya.
1: Katina apa?
2: Berdepan nanyar sama Ken.
1: Cera.
2: Hanya akan cok karisma juga.
1: Koncok karisma.
2: Engkinya mana Fajar cak nampak Hendra.
1: Engki Fajar karisma jana.
2: Eng orang gama Fajar gini kan.
1: Anu sosok tak balik cogi ya gini ngoja Faruk. Cobon Pak Andre mian. Cegeri Pak Andre gini kan bunyi Pak Hendra.
2: Punten gini kan bunyi berak sekalian duka leh. Setiap masuk Fajar karisma cak nak kau lomik fan baru.
1: Mungkin bisa jadi mas. Kalau puru-puru mireng nih kan.
2: Boleh nak kau letak sebut sekali dengan Pak Hendra. Berak sini, sebut konjok nih. Karisma.
1: Aduh.
2: Sebut Fajar Malolo.
1: Siap. Ngereng mas,
2: siapa? Ini fan baru.
1: Sehubung mas,
2: Fisikal pun okay. Mungkin karena sembian tapalecok.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ngiring
2: salam. Fisikal salam lagi.
1: Lagi ngiring mas.
2: Karena kalau kela
1: tak masuk.
2: Tak kacapok. Mm-hmm. Kalau meloloh. Ke atora saya pertama ada lagi.
1: Mm-hmm.
2: Ke atora ada kacampian.
1: Mm-hmm.
2: Selamat alam pagi tugas kis.
1: Siap.
2: Juga mudah-mudahan eparingnya sehat satu aja. Nengi campok.
1: Amin mas.
2: Saya gelak ke saya pertama ruang rindu kalau kacapok sakone pada termos kis. termos. Pasir apa? Tepat ke termos tu orang nginom kopi mungkin kau lah. Irma. Tepat ke termos. Bukan pada Bu Pathor, Mama Susotok. Tikel mana bi panas kau pengen mak masuk. Nak guru. Ya kau lah kau jadi ngarok. Tikel pada cungcok ngosoan, kan nak berubah. Kalau leko cengar roti, nyamai mama susot.
1: Siap mas.
2: Pak Hendra juga nih, segala jugaan pada mohlis. Jackie, Pak Kamohlis, maaf. Jeki Asmara.
1: Jeki Asmara.
2: Bapak Gamohlis, mohon maaf Mas Jack. Bukan pada Arinda, Anu Arindi, Adila Farid, Sahdan, Sukron. Nah, juga pada Ebu.
1: Masuk ke Ebu.
2: Cana Irma gila Ebu.
1: Gila Ebu jawan. Anu Epi.
2: Epi, Epi atau Ebu ya. Kan pada Ica, Kasa, pada Roni. Satu aja nampon.
1: Siap mas Faruk.
2: Pada Umbu Ang juga pada Keleke. Pak Haji Kama. Satu aja nah.
1: Siap mas Faruk.
2: Si motor sekalan konggi bapak lagi.
1: Sami mas Faruk.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa RFK berarti ngatur lagi cingkending walau mangken. Ramiram. Ki, ni kari kuesan saya rakyat lagi pon. Kibon ramiram nah dega satu aja nasi ampun naga bung Rifka mal motor motor sakalangkong dega se kita gabung sapora Rifka nyon sapora saya tak bisa agabung malam mangkit sareng Rifka nengah cingkenting tor Rifka nyon sapora dega pemirsa satu aja menabi canda tor pamangki dari beten kalau korang sentuh kalau korang saya nengah malam mangkit bede kencingan miram, tor angling saporo refka terakhir dekat pancingan saya malam makin biasa

波浪啊，那人家为家家就

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngelakuin ang pernah kan istri ayah pun mama nada madetika ceatanyi.

Madek ngabek tenak, madek ngabek tenak di kadek kae punak. Semiaratika sampe ala punak Akmin Akbar. Dari malam nak sampe pusop punak, tak mikir bingung laben pake punak, laben pake punak Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

para saudara semua kanal informasi dan inspirasi pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Kamis 16 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program Satu RRI Sumeneb mengucapkan salam luar biasa dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sejalan hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah mereka datang ke Jakarta atau ke kota lain itu, mereka tidak memang tidak melakukan perjalanan lagi ke daerah lain. Karena, yeah. Kenapa? Karena tiket domestik kita masih mahal.
1: Yeah.
0: Ya, ini yang terjadi. Sehingga ini yang selalu saya katakan bahwa kalau dengan situasi tiket domestik yang masih tinggi saat ini, seperti saat ini, tentu saja akan susah terjadi pemerataan kunjungan wisatawan mancanegara di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jadi akhirnya konsentrasi daripada wisatawan-wisatawan asing itu hanya akan tertuju di beberapa kawasan.
1: Ya.
0: Itu yang jadi masalah.
1: Yang tidak harus ke daerah lain dengan membayar tiket pesawat yang mahal begitu ya, Pak Budianto ya?
0: Betul, betul. Betul
1: ya. Nah, dengan begitu apakah bisa dikatakan bahwa meskipun Wisman meningkat, kemudian devisa yang masuk juga meningkat, tapi untuk kualitas kunjungan Wismannya agak sedikit berkurang begitu, Pak? Kalau konsentrasinya hanya di Jakarta misalkan, tidak ke daerah lain yang punya potensi wisata lebih besar begitu?
0: Ya, otomatis itu pasti akan menjadikan masa tinggalnya atau lengus stay-nya menjadi tidak panjang.
1: Iya, kan? Spendingnya juga makin sedikit begitu ya?
0: Iya, betul. Sehingga spendingnya juga jadi sedikit. Seandainya mereka bisa meneruskan ke kawasan-kawasan lain atau daerah lain, tentu saja pasti lengus stay-nya akan lebih lama dan otomatis spendingnya juga akan lebih banyak. Ya. Ini yeah. Sebenarnya kan yang ditargetkan oleh pemerintah saat ini. Jadi sebenarnya bukan pada angka saja ya. Jadi sekali lagi ya, Kementerian Pariwisata walaupun ada target angka tetap dinaikin ya jumlah kunjungannya, tapi sebenarnya yang tuju adalah quality tourism-nya.
1: Yeah.
0: Arti berapa banyak mereka wisatawan asing ini akan spending dan menambah devisa Indonesia.
1: Ya, nah kalau begitu sebenarnya apa PR yang memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan quality tourism itu tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan saja, Pak Budianto?
0: Ya, saya rasa pertama yang harus dilakukan adalah pembukaan sebanyak mungkin direct flight ya, dari negara-negara yang berpotensi kunjungan yang banyak ke Indonesia.
1: Ya. Ya.
0: Katakanlah kalau dari kawasan Asia Pasifik saja, itu mungkin penerbangan-penerbangan dari kota-kota dari Malaysia, Singapura, India, China, dan sebagainya, ya, untuk masuk ke kawasan-kawasan yang menjadi destinasi prioritas atau super prioritas ya di Indonesia, atau yeah. yang mau dijual lah ya, supaya terjadi pemerintahan. Ini itu pertama ya, direct flight. Kedua, tentu saja ya, kita berharap juga bahwa kondisi daripada harga tiket pesawat domestik ini juga akan turun,
1: yeah.
0: ya, sehingga juga ya, itu yang saya sampaikan tadi akan terjadi pemerataan. Ya. Ketiga, harus didorong agar kawasan-kawasan di seluruh Indonesia ini berlomba-lomba untuk membuat semakin banyak festival dan event di daerah masing-masing ya. Sehingga konsentrasi dari pariwisatawan ini tidak akan masuk hanya ke beberapa titik saja ya.
1: Yeah.
0: Tapi dengan banyaknya event dan sebagainya ini, mereka akan juga masuk ke daerah-daerah lain gitu loh.
1: Yeah.
0: Dan yang paling penting juga tentu saja masalah infrastruktur ya, masalah infrastruktur, fasilitas dan sebagainya harus tetap ditingkatkan daerah. Dan satu lagi yang paling penting promosi.
1: Yeah.
0: Ya, jadi promosi ini yang harus tetap dilakukan ya, karena sebaik-baiknya satu kawasan, satu destinasi, kalau misalnya tidak dipromosikan tentu saja juga akan tidak akan tersosialisasikan dengan baik.
1: Iya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Budianto sebenarnya kan masalah-masalah yang sudah lama yang belum selesai begitu ya, Pak. Nah, itu respon dari kementerian bagaimana, Pak, setelah disampaikan oleh Sita soal itu?
0: Iya, terkait ini memang lintas sektoral juga ya,
1: terkait
0: terutama misalnya masalah infrastruktur dan sebagainya, tentu saja itu tidak dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata ya, tapi Kementerian PU dan kementerian lainnya ya. Masalah tiket pesawat juga terkait dengan Kementerian Perhubungan dan sebagainya ya. Nah, ini memang sudah diterima segala masukan-masukan yang kami sampaikan. Ya, kita hanya berharap mudah-mudahan proses ini terus berjalan gitu loh.
1: Yeah.
0: Ya, segera mungkin ya. Memang saya melihat belum ada deadline ya sebenarnya yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Seharusnya ada deadline kapan kira-kira penyelesaian masalah-masalah ini bisa tuntas gitu loh. Ya.
1: Yeah.
0: Atau tidak ya. Ya, ini akan menjadi masalah yang terus-menerus sepanjang dari tahun ke tahun.
1: Iya. Yeah. Tapi dengan target kunjungan 2026, 16 sampai dengan 17,6 juta dengan masih adanya masalah seperti itu, sejauh mana Asita juga yakin target masih bisa tercapai begitu, Pak?
0: Ya, memang kita harus tetap optimis ya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang ini kan kalau tidak salah, Kementerian Pariwisata juga sudah menambah ya daftar daripada BVKS ya,
1: ya,
0: bebas visa kunjungan singkat ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu langkah ya. Walaupun ya seperti kita tahu bahwa ini kan tadi awalnya juga menjadi perdebatan kan dengan keimigrasian dan sebagainya kan.
1: Yeah.
0: Ya, ini juga yang kita kawal terus.

0: ya, supaya memang daftar negara penerima BVKS itu adalah negara-negara yang memang benar-benar negara-negara potensial, ya. Jadi bukan asal kasih juga, tidak berkesan obral dan sebagainya, tapi yeah, ini menjadi salah satu dorongan, ya, supaya negara-negara yang kita berikan fasilitas BVKS itu akan lebih banyak lagi warga negara mereka yang berkunjung ke Indonesia.
1: Ya, yeah, jadi hanya tidak sekedar angka, tapi sejauh mana kualitasnya juga begitu ya, Pak Budianto, itu yang memang harus dikejar begitu, Pak.
0: Ya, dua-duanya harus jalan, ya, dua-duanya harus jalan sebenarnya menurut saya. Tapi yang memang yang diprioritaskan saat ini adalah sebenarnya quality tourism-nya.
1: Ya.
0: Karena memang angka yang banyak, kalau misalnya kualitasnya jelek kan juga sama ya. Takutnya efek-efek lain nih, nanti yang lain-lain protes nih, misalnya keseimbangan alam lah yang katanya terganggu lah dan sebagainya, ya. Belum lagi hal-hal lain ya. Nah ini yang kita harap semuanya bisa beriring berjalan dengan baik ya, sehingga baik dari jumlah ataupun kualitas dari para peserta itu dapat kita capai.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu. Pak Budianto Ardiansah, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Selamat pagi Pak Budianto. Ya demikian tadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia Sita Budianto Ardiansyah.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Kami akan membahas topik tersebut dengan seorang advokat yang juga salah satu pemohon uji materil Undang-Undang Penerbangan, Amudin Laya. Ya, Pak Amudin Laya, kabar baik Pak Amudin ya.
4: Kabar baik.
3: Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Anda nih Pak, selaku pemohon yang juga seorang advokat tentang tema kita, kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Pertama mungkin Pak, apa alasan yang paling mendasar yang akhirnya membuat Anda dan juga rekan-rekan lainnya memutuskan untuk membawa masalah kompensasi delay pesawat ini ke Mahkamah Konstitusi, Pak Mudin?
4: Baik, pertama-tama terima kasih bahwa perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini sebagai pemohon sebetulnya diinisiasi juga beberapa advokat yang cukup senior, yaitu Bapak Doris Manggalang Raja Sagala, Bapak Ferdinand Hutahayan juga sekaligus politisi ya.
3: Yeah.
4: Nah, adapun alasan mendasarnya adalah kita sudah tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun kita mencermati persoalan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara yang ada di Indonesia. Nah, oleh karenanya kami kemudian mengambil bagian untuk memperjuangkan agar apa? Mm-hmm. Agar konsumen atau penumpang pesawat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih adil.
3: Okay.
4: Itu mungkin tujuan pertama kami harus tergerak.
3: Iya, tapi mungkin ada cerita atau pengalaman Pak Mudin, pengalaman pribadi tentunya yang Anda rasakan ternyata pengalaman itu paling Anda nilai mengecewakan ketika menghadapi keterlambatan jadwal penerbangan.
4: Tapi mungkin 1-2-3 kali pengalaman secara pribadi ya.
3: Mm-hmm.
4: Misalkan kita ini sudah tahu jadwal penerbangan dan kita sudah siap-siap akan berangkat ke bandara.
3: Yeah.
4: Akan tetapi dalam perjalanan kita mendapat informasi biasa lewat email atau chat, WhatsApp, bahwa ternyata penerbangan yang sudah dipastikan tadi mengalami perubahan jadwal. Nah, kacaunya di sini bahwa kita sudah mengatur jadwal yang cukup teratur, tetapi karena ada informasi tersebut, tentu kecewa. Belum lagi biaya yang harus kita keluarkan.
3: Yeah.
4: Nah, itu satu. Yang kemudian, yang paling parah pernah saya alami adalah menginap di bandara satu malam itu. Aduh, luar biasa itu karena menginap. Aduh, Lantas jawabannya cukup ringan, enteng sekali, ada masalah teknis operasional sehingga saya harus bermalam di bandara, tidur di bandara, besok pagi ambil penerbangan dan harus langsung ke kantor pagi-pagi buta itu dan tentu beli tiket baru.
3: Demikian. Dan hal-hal keterlambatan yang Anda alami secara pribadi atau bahkan mungkin masyarakat lainnya, menurut Anda apakah sudah sesuai dengan kompensasi yang diterima? Di luar tadi kerugian dari sisi waktu, kemudian kerugian dari sisi biaya tambahan lainnya nih, Pak Mudin.
4: Baik, mengenai hal tersebut ya benar bahwa tidak hanya saya ataupun kami para pemohon, tentu juga teman-teman mengalami hal ini. Dan itu mungkin tidak sekali dua kali ya, ini sudah menjadi masalah yang cukup menara daging lah bisa dikatakan. Nah, terkait dengan kompensasi itu, coba kita bayangkan ya, besaran ganti rugi yang kita ketahui itu hanya sebesar 300 ribu.
3: 300 ribu, oke.
4: 300 ribu, nah menurut hemat kami, angka tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan seperti itu. Sebagai contoh sederhana ini, biaya transportasi dari rumah menuju ke bandara saja itu kita sudah menghabiskan lebih bahkan daripada 300 ribu ini.
3: Iya, kan begitu. Iya, bicara di Jakarta kan sangat jauh ya, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya juga. Iya, silakan Pak.
4: Nah, betul, untuk menuju ke bandara bahkan misal lebih kan begitu. Belum lagi apabila misalkan kita sebagai penumpang itu kehilangan kesempatan bisnis, kan begitu.
3: Pernah terjadi kita seperti itu? Sampai harus kehilangan kesempatan bisnis ketika Anda mengalami keterlambatan pesawat itu, Pak?
4: Benar, Pak. Nah, katakanlah sebagai contoh, kami ini kan sebagian besar advokat ya.
3: Iya.
4: Kami ada, misalkan di satu daerah kita sudah bikin janji, ternyata ada hal semacam ini. Nah, tentu kerugiannya bukan lagi persoalan minuman atau snack, ataupun misalkan diganti rugi, oke, biaya hotel. Bukan soal itu, tapi kami atau kita masyarakat luas pasti memiliki kerugian yang sangat besar jika diakumulasi.
3: Baik. Nah, pasal berapa ini Pak ketika Anda melakukan, memohon untuk gugatan undang-undang penerbangan ini, pasal berapa sih di dalam undang-undang penerbangan kita yang ternyata Anda rasa paling melemahkan posisi konsumen dan ingin diubah di dalamnya?
4: Nah, kalau kita mencermati dalam permohonan kami sebetulnya itu kan ada satu pasal, ada empat pasal ya, 146 beserta penjelasannya. Kemudian ada antaranya itu pasal 176 yang sebetulnya juga ada lagi pasal 84. Nah, di mana di dalam ketentuan tersebut itu sangat kalau kita cermati bahwa memang menimbulkan kerugian bagi para konsumen sebetulnya, yang notabene jadi kewenangan penuh itu ada di maskapai. Kita seolah-olah hanya sebagai penumpang yang ketika diberitakan akan ada keterlambatan atau ada keterlambatan, jadi kita manggut-manggut saja itu tanpa ada kepastian apa persoalan sebenarnya, kan begitu.
3: Iya. Di mana letak penilaian Anda ketidakadilan dari aturan ganti rugi penerbangan yang berlaku selama ini di Indonesia nih, Pak Mudin?
4: Sebagai contoh misalkan letak ketidakadilan itu, yaitu tadi mengingat kembali soal angka itu ya. Ketika misalkan sebagai perbandingan ini, saya atau teman-teman atau masyarakat berangkat dari Jakarta ke Jogja itu kan sudah beda jaraknya dengan Jakarta ke Papua.
3: Yeah.
4: Kan begitu.
3: Yeah.
4: Tapi dipatok lagi-lagi yaitu mengenai ketentuan 10.000. 10.000 nih.
3: Iya, iya.
4: Tiket dari kedua tempat misalnya kan sudah berbeda.
3: Iya.
4: Yeah. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah di mana nalar logisnya, di mana kan begitu kalau kita berpikir.
3: Iya, iya. Artinya semakin jelas ini kita melihat lebih dalam lagi dari sisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Pak ya, tentang penerbangan itu sendiri ya, dan hal-hal tentang ganti rugi ketika terjadi keterlambatan pesawat dirasa atau dinilai tidak adil bagi penumpang sebagai konsumen di sini. Nah, hal ini pun juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang mempersoalkan jenis kompensasi yang diterima penumpang ketika pesawat mengalami keterlambatan jadwal penerbangan atau delay, bahkan terasa dinilai kompensasinya yang sudah ada tidak adil untuk penumpang. Anda menilai bagaimana pernyataan Wakil Ketua MK yang menyoroti permasalahan ini, Pak?
4: Kami tentunya sangat apresiasi dan bersyukur tentunya bahwa ada perhatian serius dari Majelis Mahkamah Konstitusi, terkhusus dari statement dari pada Majelis Hakim Sali Isra.
3: Yeah.
4: Nah, ini kan harapan kita bersama, tidak hanya kami. Nah, kami ini kan hanya mewakili mungkin seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Harapannya dengan perhatian daripada Mahkamah Konstitusi, nah, semoga ini menjadi harapan baru dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini.
3: Iya, iya, iya. Ini undang-undang kan tahun 2009 ya Pak ya, artinya sudah 17 tahun berlaku di Indonesia terkait dengan undang-undang penerbangan ini. Menurut Anda, kenapa kok selama itu aturan kompensasi yang minimalis ini bisa bertahan tanpa ada perubahan yang berarti ini Pak?
4: Nah, saya tidak ingin berspekulasi, tetapi saya juga tidak paham. Padahal ini sangat penting ya. Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang kan begitu.
3: Yeah.
4: Adapun sampai berlama-lama begini tidak ada evaluasi, ya saya tidak bisa menjawab itu secara spesifik.
3: Oke, baik. Nah, pengalaman Anda Pak Amudin, pernah tidak sih alasan yang disampaikan pihak maskapai akibat atau ya delay itu terjadi karena apa? Dan ya, dari amatan Anda, nggak usah disebutkan namanya, apakah memang keterlambatan ini selalu didominasi oleh salah satu maskapai, beberapa maskapai, atau rata-rata semua maskapai juga ini? Gimana?
4: Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan maskapai mana atau perusahaan mana, ya benar, kita sama-sama tahu bahwa yang sudah menjadi langganan ya, mana saja itu. Kembali pada intinya, apa sih sebenarnya penyebab, nah, kenapa iya. sih kan begitu. Nah, ini yang kita tidak paham, karena pada dasarnya ketika kita misalkan lagi menunggu di bandara ini, tiba-tiba ada pengeras suara memberitahukan bahwa penerbangan dari sini dengan nomor sekian ditunda, yeah. kan begitu.
3: Yeah.
4: Karena apa? Biasanya sangat klasik, biasanya itu karena masalah operasional dan faktor cuaca. Nah, makna daripada operasional ini kan bisa bermakna luas. Apakah karena mungkin keterlambatan awak kabin atau pilot, atau kursi lagi pesawatnya lagi rusak ini, atau penyetirnya lagi rusak, lantas kemudian dikatakan masalah cuaca atau masalah profesional, misalkan administrasi juga, hingga berbagai yeah. kendala teknis lainnya kan begitu. Jadi ini okay. abstrak sekali, kita tidak dapat kepastian apa sebenarnya.
3: Yeah. Artinya penyebabnya itu tidak disampaikan atau tidak diinformasikan secara konkret kepada penumpang, begitu ya Pak ya?
4: Benar, tidak konkret. Jadi kita hanya mendengar, jadi ya sebagai pendengar yang setia saja.
3: Iya, iya, iya. Nah, seperti apa bentuk ganti rugi yang diharapkan atau yang menurut Anda ideal, yang adil, yang memang sedang diperjuangkan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi kali ini, Pak Mudin?
4: Kita tidak ingin juga tendensius kepada perusahaan-perusahaan ya. Kita tentu apresiasi kan pentingnya ini maskapai. Tapi setidak-tidaknya ketika terjadi hal-hal seperti ini, mohonlah sekiranya apple to apple lah gitu loh.
3: Oke. Sebanding ya dengan kerugian yang dialami oleh penumpang itu sendiri.
4: Benar.
3: Menurut Anda lebih baik berupa uang tunai yang sebanding atau pengalihan penerbangan secara gratis menjadi poin yang dalam tuntutan yang Anda sampaikan ini?
4: Baik, kalau kembali ke nilai materialnya, seperti yang saya singgung tadi, bahwa ini tidak bicara sebenarnya berapa nilai dari materi. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika kita punya urusan di satu tempat, lantas kerugian yang diakibatkan malah lebih jauh lebih besar. Kan begitu. Setidak-tidaknya misalkan kita dapat informasi yang konkret tadi itu, karena kalau memang alasan operasional, yeah. kendala-kendala penerbangan, tentu kita juga kan harus memprioritaskan namanya keamanan.
3: Yeah,
4: yeah. Nah, informasi seperti itu yang sebetulnya harus kita dengar dengan jelas dan resmi. Soal ganti kerugian, saya pikir itu ya relatif lah.
3: Oke. Kalau ke MK itu kan bicaranya berarti menguji undang-undang ya, Pak ya, di sini ya. Dari warga negara kepada atas undang-undang yang ada. Nah, kenapa jalur ini yang ditempuh, yang dipilih, kok nggak memilih atau mengirimkan seperti somasi lah, katakanlah, atau pernyataan komplain tertulis ke kementerian yang membawahi penerbangan ini, Pak Amudin?
4: Baik, pertama kenapa harus ke MK? Karena kita tahu bahwa memang itu kan kewenangan MK terhadap pengujian undang-undang terhadap konstitusi kan begitu. Dan kita memikirkan bahwa inilah jalan sesuatunya yang lebih memang relevan. Nah, kenapa tidak kemudian mengambil langkah seperti somasi dan menyurat kepada instansi yang terkait? Saya tidak ingin berbicara soal birokrasi bagaimana faktanya, kan begitu. Kita akan komplain, kita menyurat juga, kita tidak dapat kepastian apa jawaban dan apa solusi daripada komplain yang kita ajukan.
3: Kalau respon mungkin atau dukungan dari masyarakat luas seperti apa ini yang Anda ketahui, yang Anda, yang disampaikan langsung ke Anda dan teman-teman?
4: Cukup banyak ya. Jadi ada yang mengatakan terima kasih, teman-teman, bapak-bapak sudah mewakili kegelisahan kami, saya, keluarga selama ini begitu. Semoga usaha bapak-bapak di MK sana berhasil diantara.
3: Kalau saya baca kemarin ya sidangnya ini ya, dan ada beberapa poin penjelasan dari pihak DPR atau pemerintah. Nah, dari poin-poin penjelasan itu mana mungkin yang menurut Anda perlu dikritisi atau perlu mendapatkan penjelasan atau diskusi lebih dalam lagi, Pak?
4: Iya, diantaranya yang disampaikan kemarin itu kan memang kemarin masih kesempatan kepada pemerintah yang memberikan keterangan, sementara DPR sudah dua kali ini sudah. Nah, menurut kami apa yang disampaikan oleh pemerintah kemarin adalah itu bersifat teknis dan normatif, kan begitu. Kan mengenai tata cara atau aturan yang itu tadi, kerugiannya sudah diatur kok. Kalau terlambat sekian jam sampai berapa jam, maka maksimal 300.000. Kalau yang kecil-kecil ya dapat air minum, dapat air snack begitu. Nah itu dikatakan sudah diakomodir. Padahal bukan itu yang diinginkan.
3: Tapi ada suara juga, ada kekhawatiran dari beberapa pihak. Jangan-jangan nanti ketika ini dikabulkan, pihak maskapai akan menaikkan harga pesawat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Gimana itu, Pak?
4: Nah, jika memang demikian, saya pikir itu kan perlu pembahasan ya, apakah memang itu benar. Nah, jadi itu relatif lah itu seperti apa nantinya itu. Yang penting keamanan itu yang terpenting, kita harus jaga juga. Tapi soal bagaimana hak konsumen juga, dan itu memang kan konstitusi mengatur hak kita sebagai warga negara untuk itu.
3: Oke, pesan yang mungkin bisa Anda sampaikan malam hari ini kepada pendengar kami, kepada masyarakat atau seluruh pengguna jasa penerbangan di Indonesia yang mengalami hal serupa atau memiliki pengalaman yang sama juga ini, Pak. Silakan.
4: Mungkin begini ya, kami hanya meminta mungkin support entah dalam segi moral saja, memberikan perhatian bahwa apa yang kami lakukan di MK ini, seperti yang saya katakan tadi, ini gagasan inisiasi daripada Bapak Boris Mangalalisa Segala, Ferdinand Tohayan, dan harapannya bahwa masyarakat juga bisa bersabarlah, kan begitu. Kalaupun tadi seperti disinggung bahwa bagaimana kemudian nanti ada mungkin kenaikan harga pesawat, kan begitu. Nah, kita menyesuaikan saja, yang penting bersabar, dan harapan juga kami juga kepada MK bahwa ya setidak-tidaknya agar hasilnya nanti dapat memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang sekaligus menolong terciptanya tata kelola penerbangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
3: Amin. Pak Amudin Laya, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kami tunggu update dari isi gugatan ataupun proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Amudin. Salam sehat. Ya.
5: Catatan peristiwa.
6: Timor Timur masuk menjadi provinsi ke-27 sejak 17 Juli 1976 dengan Dili sebagai ibu kotanya. Wilayah ini sebelumnya menjadi bagian Portugal selama 450 tahun. Namun setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia dan merubah nama daerah tersebut menjadi Timor Leste. Hari Keadilan Sedunia atau Day of International Criminal Justice dilatar belakangi oleh penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma berfokus melindungi orang-orang dari kejahatan genosida, agresi, perang, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, terdapat sebuah peristiwa bersejarah di Kamboja, di mana terjadi pembantaian akibat dari Perang Dunia Kedua.
3: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Beberapa pihak mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Bahkan hal ini pun juga disoroti oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa kabar, Pak? Iya, ingin mendapatkan pandangan Anda, Pak, terkait dengan kompensasi pesawat delay yang dinilai tidak cukup dengan makanan ringan. Hal ini diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak. Sebenarnya Anda melihat bagaimana sih, Pak, aturan kompensasi delay di Indonesia ketika dibandingkan dengan standar internasional yang berlaku, Pak? Ada nggak itu, Pak?
5: Kalau standar internasional sebenarnya tidak ada. Jadi masing-masing negara itu bisa mengatur sendiri-sendiri tergantung dari kebiasaan di negaranya. Okay. Bahkan ada yang tanpa kompensasi, ada juga yang diberi jalan keluar. Kalau memang delay-nya lama, bisa dikembalikan uangnya atau dipindahkan ke penerbangan lain. Jadi tidak semua negara itu memberikan kompensasi. Saya sendiri menilai kompensasi itu kan ganti rugi ya. Tapi saya menilainya ini bukan ganti rugi, ini adalah sebagai mengimbangi ketidaknyamanan. Sebab kalau ganti rugi itu nanti kan hitung-hitungan ruginya seberapa kan.
3: Iya. Artinya mengimbangi ketidaknyamanan. Seperti apa ya yang idealnya ini, Pak, mengimbangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang itu, Pak?
5: Ya, saya perhatikan di Indonesia ini kan ada aturannya ya, kalau delay lebih dari 30 menit harus diberi minum, kemudian kalau lebih dari 1 jam diberi snack, dan terus bertingkat ya sampai dapat makanan berat, sampai dapat pengin apa, kalau memang delay-nya lebih dari sekian jam itu penginapan dan sebagainya. Nah, saya melihat ini memang tidak akan pernah ketemu maunya penumpang bagaimana, maunya maskapai penerbangan bagaimana. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua delay itu bisa dibebankan kepada maskapai penerbangan. Misalnya kepadatan lalu lintas udara, sehingga take off landingnya lama ya. Okay. Kemudian kondisi cuaca itu tidak sederhana. Misalnya kita mau terbang dari Jakarta ke Manado, lama penerbangan sekitar 4 jam misalnya. Nah, ketika akan berangkat dari Jakarta, ini penerbangannya ditunda dengan alasan cuaca buruk. Padahal cuaca di Jakarta baik, tapi cuaca di Manado-nya diperkirakan 4 jam kemudian itu akan terjadi badai di sana. Jadi bisa saja berangkatnya ditunda agar tibanya di Manado di sana ketika badainya diperkirakan sudah lewat, daripada tetap berangkat dari Jakarta tepat waktu tapi di Manado-nya tidak bisa mendarat kan. Itu kan lebih tidak nyaman. Kemudian juga ada hal-hal seperti yang di luar kendali maskapai penerbangan, keterlambatan atau kelambanan pengisian bahan bakar, itu kan bukan dari maskapai penerbangan kan. Ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang perlu kejelasan. Bagi saya ya, yang saya perkirakan berdasarkan masukan dari banyak penumpang yang pernah mengalami delay, ini pada umumnya kecewa ketika terjadi delay, itu petugas pasasi dari maskapai itu justru menghilang, nggak ada, tidak di tempat. Jadi ada informasi yang jelas kenapa delay, kemudian delay-nya berapa lama. Atau memberikan informasinya tidak transparan. Diberitahu delay-nya 30 menit. Nanti 20 menit kemudian delay-nya diperpanjang lagi jadi 45 menit. Terus mundur lagi. Nah, hal seperti ini yang membuat penumpang itu marah. karena tidak ada kejelasan kapan akan berangkat.
3: Okay.
5: Kalau ada kejelasan, penumpang yang terdampak ini kan misalnya bisa UT, saya nggak bisa nunggu 2 jam lagi. Saya mau cari penerbangan lain yang bisa berangkat sekarang misalnya. Itu kan masih ada solusi. Tapi kalau diundur, itu yang membuat penumpang marah. Gitu, Mas.
3: Oke. Kalau itu dikatakan pengganti ketidaknyamanan. Nah, memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dilimpahkan, itu adalah kelalaian dari maskapai. Tetapi ada tidak? Lantas bagaimana menetapkan standar nilai yang adil untuk menebus ketidaknyamanan penumpang dari atau dampak waktu yang terbuang tadi nih, Pak? Gimana?
5: Itu juga nggak ada standarnya. Saya sendiri juga tidak sekali dua kali mengalami delay ya.
3: Yeah.
5: Dan ketika diberi minuman, diberi makanan gitu, saya buka, saya juga nggak berani minum, nggak berani makan. Karena apa? Minumannya manis. Makanannya semuanya mengandung karbohidrat tinggi. Bagi orang yang sudah menjelang kena diabetes atau gula darah tinggi seperti saya ini, gula darahnya udah tinggi.
3: Yeah, yeah.
5: Saya nggak berani menyentuh pun nggak berani. Ya udah, saya cuma menghargai niat baiknya saja. Ya saya berikan pada orang lain gitu. Okay. Nah hal-hal seperti ini kan juga diberi kompensasi seperti itu pun nggak bermanfaat bagi saya. Tapi ya makanya tadi saya menyampaikan itu sampai kapanpun antara penyelenggara angkutan dan penumpang itu akan sulit ketemu. Penyelenggara angkutan, bagi penyelenggara angkutan itu juga berat loh. Memberikan makanan, minuman, kali misalnya sekali satu pesawat itu ada 120 penumpang aja dikalikan kan. Itu biayanya tidak kecil, belum lagi nanti kalau sudah delay 4 jam 300.000.
3: Iya. Iya, iya. Itu ada ketentuannya itu ya, Pak ya. Oke.
5: Okay. Betul.
3: Iya. Pak Alvin, kalau tadi Anda katakan bahwa seringkali penumpang kecewa ketika delay tidak mendapatkan informasi dari pihak maskapai atau bahkan petugasnya tidak ada di tempat ini, Pak. Nah, ada tidak Pak aturan yang bisa mempertegas itu, kewajiban maskapai untuk wajib memberikan informasi yang sedetil-detilnya transparan kepada penumpang?
5: Kalau itu sebenarnya ada, tapi Pak implementasinya yang tanda tanya.
3: Implementasi.
5: Iya, coba petugas pasasi ini adalah yang memproses kita check in, kemudian yang memproses kita boarding. Itu kan mereka memang pakai seragamnya maskapai penerbangan. Tapi sebetulnya mereka bukan pegawai maskapai penerbangan, mereka ini adalah pegawai dari perusahaan ground handling.
3: Iya, iya.
5: Nah, seringnya mereka ini juga tidak diberi informasi yang lengkap dan memadai oleh maskapai penerbangan. Dan mereka juga tidak diberi kewenangan untuk menawarkan solusi. Jadi bagaimanapun ini kembali ke maskapai penerbangannya, seharusnya maskapai penerbangan itu kan di setiap bandara selalu ada station manager-nya. Nah, station manager inilah yang harus selalu standby ketika ada penerbangan. Begitu terjadi gangguan, delay, atau cancel, bahkan station manager ini harusnya datang menyelesaikan, bukan petugas pasasi yang tidak punya otoritas, yang tidak punya informasi lengkap yang di depan. Nah, petugas pasasi ini merasa juga mereka ini bukan pegawainya maskapai penerbangan. Daripada dimarahin orang, dimaki-maki, ya sudah menghilang.
3: Tapi Pak Alvin, selama ini bagaimana Anda mengamati peran dan fungsi station manager yang Anda katakan tadi seharusnya ada di setiap bandara yang sewaktu-waktu dibutuhkan atau kapanpun dibutuhkan penumpang hadir dan memberikan penjelasan, Pak?
5: Iya, ini tergantung juga dari maskapai penerbangannya. Ada maskapai penerbangan bahkan yang menungguin setiap dia mobilitasnya tinggi. Jadi kalau ada beberapa penerbangan yang boarding hampir bersamaan, yeah, dia juga keliling memastikan antreannya tertib, kemudian juga tidak ada masalah dengan penumpang dan sebagainya. Jadi ketika terjadi delay pun, yeah, juga ada di tempat. Tapi ada maskapai yang juga manajernya juga siluman juga gitu.
3: Artinya kan begini Pak ya, alasan yang kerap kali diterima penumpang kan alasannya teknis cuaca. Nah, sampai pada ya, titik mana masyarakat atau penumpang itu bisa membedakan mana delay yang murni karena faktor-faktor tadi yang memang tidak bisa dihindari, dan mana delay yang bisa jadi itu adalah kelalaian dari maskapai Pak?
5: Nah, disinilah peran dari regulator. Mm-hmm. Regulator ini yang perlu mengatur lebih detail ya. Misalnya kalau ini adalah delay disebabkan karena cuaca,
3: yeah,
5: itu harus ada keterangan resmi dari Airnav, dari ATC, karena ATC yang mendapatkan informasi tersebut dari BMKG. Okay. Sehingga yang memberikan itu adalah station manager harus bisa menunjukkan pernyataan dari Airnav bahwa ini ditunda, oh, karena ada masalah cuaca.
3: Iya, iya.
5: Kalau tanpa itu ya bisa berkelit macam-macam kan? Yeah. Ya, karena manajer bandara pun tidak berwenang untuk intervensi ke sana.
3: Yeah.
5: Yang berwenang adalah otoritas bandara sebagai kepanjangan regulator itu.
3: Yeah. Atau ada tidak Pak pihak yang memang melakukan pengawasan terkait hal ini? Jadi betul-betul penumpang mendapatkan informasi yang benar.
5: Iya, kalau pengawasan terhadap operasi penerbangan itu adalah otoritas bandara.
3: Oke.
5: Okay. Nah, otoritas bandara ini misalnya otoritas yang outbound yang di Jakarta ini ya. Outbound di Jakarta ini mengawasinya bukan hanya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, tapi juga Kertajati, Bandung, Lampung, Palembang itu masuk semua.
3: Oh, iya.
5: Nah, itu memang kepala outbound-nya ada di Jakarta, tapi di setiap bandaranya tentunya kan ada staff-nya, staff outbound yang berada di tempat. Nah, okay, inilah yang mereka yang seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Okay. Kalau yang di Jawa Timur itu yang di Surabaya misalnya ya, outbound Surabaya, itu malah nyebrang pulau.
3: Oh,
5: nah, okay, itu kan nggak mungkin kepalanya muter di berbagai bandara, iya, tapi pasti ada petugas-petugas yang ditempatkan di berbagai bandara itu di bawah pengawasan outbound itu.
3: Iya. Baik, Pak Alvin, kembali ke gugatan yang sedang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini Pak ya. Seandainya itu dikabulkan Pak, dampaknya apa Pak? Jangan-jangan nanti harga tiket naik ini Pak. Atau mungkin ada plan lain yang bisa diterima dalam sidang itu dari apa yang tadi Anda sampaikan dalam penjelasannya ini Pak,
5: iya,
3: gimana?
5: Kalau kompensasi itu dinaikkan lagi, mm-hmm, saya khawatir harga tiket pasti naik. Karena maskapai penerbangan pasti akan juga menghitung resikonya mereka kan, dan memasukkan lagi itu sebagai unsur biaya, bisa juga diasuransikan gitu. Mungkin yang dapat dilakukan sekarang adalah pertama pengawasan yang lebih ketat, kedua adalah pembinaan dari Kementerian Perhubungan, terutama terhadap maskapai-maskapai yang punya rekam jejak delay management-nya buruk.
3: Okay.
5: Delay management ini bukan tidak pernah delay, tidak ada maskapai penerbangan yang tidak pernah delay. Delay management ini adalah ketika terjadi delay, bagaimana mereka memitigasi dampaknya itu. Nah, ini yang buruk-buruk inilah yang dikenakan pembinaan. Saya menggunakan tanda kutip pembinaan, nah, ya, itu bisa kena sanksi, sekal kena denda, atau mungkin pengurangan rutenya itu. Kemudian sebagai penumpang, saran saya adalah ketika kita memilih maskapai penerbangan, jangan hanya melihat harganya murah.
3: Mm-hmm.
5: Kita juga cermati rekam jejaknya bagaimana, delay-nya seperti apa, dan ketika terjadi delay bagaimana perlakuan mereka.
3: Yeah,
5: Enggak susah-susah amat sih di Indonesia, maskapainya juga dihitung dengan jari juga cukup kan. Dan kita kurang lebih tahu lah, yang ini jagoan delay, yang ini jarang-jarang delay. Oh, kalau yang ini kalau delay manusianya menghilang, itu rekomendasi teman-teman juga tahu kan itu kan.
3: Iya, iya, iya. Baik.
5: Dan saya juga menyarankan kita membeli asuransi perjalanan.
3: Asuransi perjalanan.
5: Ini juga saya lakukan. Iya, saya membeli asuransi perjalanan yang sifatnya tahunan karena frekuensi terbang saya ini cukup banyak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ada kompensasinya tersendiri ketika kita misalnya terbang penerbangan delay, akibatnya penerbangan lanjutan kita ditinggal. Itu kita dapat kompensasi juga.
3: Ada
5: dari asuransinya. Iya.
3: Antisipasinya seperti itu ya. Baik.
5: Iya, iya. Jadi kita sebagai konsumen kita juga harus pintar-pintar juga melindungi diri kita sendiri gitu.
3: Baik. Ya, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak ya Pak untuk perbincangannya di Pro 3, Pak. Salam sehat Alvin.
5: Terima kasih.
3: Demikian tadi pengamat aviasi Alvin Lee.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Iya, pendengar, senang sekali saya Stigno kembali hadir bersama Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Windows 10 Jawa Timur yang berada pada kesempatan hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami akan mengikuti Mutiara berjaringan dari RRI Madiun yang akan membahas tentang banjir informasi Kering Hikmah, ya, bersama Ustadz Haji Kusnan MAG yang pada akan dipandu oleh rekan siar Prita Audia. Dan jangan kemana-mana, pastinya tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Rosa tú.
1: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Kowirno 10 Jawa Timur. Pagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Kusnan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana berita?
2: Kabar baik, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, semangat.
2: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 08113669907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri? Begitu mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
3: Baik, Mbak Berita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, zaman teknologi informasi, zaman digital yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Yeah. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Prita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca begitu. Nah, tetapi banyaknya informasi itu kemudian ini justru ada yang kontraproduktif gitu. Jadi ada yang kemudian tidak menjadikan orang ini menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih dekat kepada Allah gitu. Tetapi lebih kadang-kadang lebih terasa resah, gelisah, ya. Dia tidak bisa apa ya, menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan ini yang kemudian bisa menenangkan begitu. Nah, ini tentu persoalan. Nah, kenapa sih pertanyaan demikian? Tadi Mbak Pita menyampaikan itu. Nah, ini tentu menarik. Ibarat begini, kita ini mungkin apa diguyur dengan air yang besar, yang banyak begitu ya. Tetapi kemudian kita ini, air itu adalah ke seluruh tubuh saja, tidak masuk ke dalam gelas yang ada di sekitar kita, ada di samping kita misalnya gitu. Karena itu kita akan tetap haus gitu ya. Jadi ini sebuah analog yang kemudian betapa ketika kita ini berada dalam satu era yang banyak yang bisa kita terima, akses mudah begitu. Tetapi kemudian ketika tidak bisa menjadikan informasi itu atau tadi analognya air itu kemudian bisa mengobati hausnya, ya kan percuma begitu. Kenapa demikian? Karena air yang mengguyur tubuh kita ini tidak masuk gelas yang kemudian tidak bisa kita minum gitu. Informasi juga demikian. Ya, informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini ketika bisa kita lihat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menjelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini, karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada, begitu ya. Nah, namun insya Allah pesannya tetap relevan, dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol share gitu ya, tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu, lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah, ini ayatnya sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Berita bisa mencari informasi apa saja ataupun dengan sekalian, barangkali apa saja bisa kita terima, kok bisa kita cari.
2: Iya, hanya dalam satu genggaman begitu.
1: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Betul. Ya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi, itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Ya, inilah persoalannya, Mita, saya kira. Nah, ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang rasa ya, kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerahkan ya kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita tentu ya ibarat orang yang memasak begitu. Yang satu banyak resep hafal resepnya gitu ya, yang satu ini sebenarnya minim resep, tetapi dia mau melakukan gitu ya, mau masak, mau praktek, mau ya mengamalkan lah gitu. Maka yang bisa kenyang ya orang yang memasak ini gitu ya, bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal, tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan ya, tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. Orang apalagi ya generasi kita sekarang ini lebih suka yang rasional, masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita ya, kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah dawuh itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, dan ingatlah dengan ingat kepada Allah.

0: kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang, sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya, pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sifat sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan, ya nanti kita tidak akan bisa, sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu, tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik, bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi sampai tiba di tempat mudik kita itu kemudian ya kopernya kosong begitu, ya ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam, ya, ini dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridha Allah, melibatkan Allah gitu. Nah, itu Mbak Prita mungkin yang apa namanya menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah, dan cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati, tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melihatkan Tuhan. Itu ya itu ya penyebabnya begitu.
1: Karena tadi juga dijelaskan sama Ustadz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun juga begitu sebenarnya, ya Ustadz, ya kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang sangat konkret begitu, ya, untuk kita tetap bisa apa ya mengambil hikmah dari setiap informasi, apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu agama begitu, ya, agar tadi juga bisa benar-benar kita resapi di dalam hati dan tentunya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik tujuannya. Nah, tapi kita angkat terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dan terhormat kita yang berkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Saya Ahmad Al-Buwas.
1: Ya. Yes, ya, Pak Ahmad Abdullah, silakan pertanyaannya.
2: Salam kenal, salam
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abdullah.
2: Ya, selalu.
1: Oke, maaf bisa diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya, kurang begitu terdengar jelas. Iya Pak Ahmad. Pak Ahmad bisa diulangi pertanyaannya silakan, karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas, bisa diulangi kembali.
2: Apakah sebuah makhluk atau manusia zaman modern di zaman now punya kemampuan terhendak atau ingin terhendak? Apakah boleh makhluk di zaman ini, zaman now ini, punya kemampuan yang tidak terhendak yang diinginkan oleh
1: Allah? Apakah manusia zaman sekarang? Kenapa? Ya.
2: Apakah manusia zaman sekarang ini
1: Oke, kami masih belum begitu mendengar jelas ya. Tapi apakah tadi apakah manusia zaman now, bagaimana ya, Pak Ahmad Abdullah?
2: Punya kemampuan.
1: Punya kemampuan untuk? Oke. Baik. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya, menyaring informasi mungkin ya, karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustadz, atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
0: Mau Pak lanjut enggak apa?
1: Oke. Baik, mau dilanjutkan Ustaz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
0: Saya angkat dulu enggak apa-apa.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita.
1: Nggih, leres. Monggo pertanyaan Ibu.
3: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Tika sehat.
3: Alhamdulillah agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz, ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa Ustadz gitu, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas, di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu, masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, tempat ini? Allah itu atau itu suci, maha suci. Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustaz bagaimana gitu. Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya. Nggih.
0: Iya, mungkin enggak salah.
1: Iya, semua tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
0: Mungkin bisa kita kalau katakan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa apa ya, menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar, mungkin gitu Mbak ya.
1: Bisa
0: barangkali
1: ya. Tadi semoga kalau ya.
0: Semoga itu. Iya. Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan ya pribadi yang kemudian lebih selektif ya. Karena begitu, orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan. Kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayanu tadi. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu, kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini, kemudian tidak terjebak begitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga, Mbak. Artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya, misalnya begitu.
1: Kita bisa cek itu.
0: Nah, bisa dicek kan gitu ya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, ya, tasawuf dan seterusnya ya. Tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah, ini yang tentu menjadi penting saat ini dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini kemudian bagaimana itu berdampak positif gitu.
1: Okay.
0: Kalau kemudian Allah dawah wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah. Kepada Tuhanmu. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah, ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup di dunia saja begitu. Sehingga dia yang kejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu. Lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah, karena itu kalau kemudian kita ini yang kedua, barangkali kita harus punya apa namanya semangat menyaring tadi itu, bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Berita itu seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu, apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih, dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah, ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mempertanggungjawabkan ya, kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah ya. Dan sebagainya begitu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Butika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, mungkin Butika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di di arsy saja gitu. Nah, apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah maha suci begitu. Nah, ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini ya Ustaz Kesnat?
0: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Butika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan. Bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu, dalam beberapa riwayat begitu. Nah, itu kemudian Isra'nya perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu sholat itu. Nah, kendaraannya juga disebut dengan Barak Buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha itu biar di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahasuci Subhanallah di asra bi amdi. Jadi yang menjalankan Allah ya, apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadilah tempat yang paling tinggi. Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah, kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Yeah, yeah. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang seharusnya itu sounding dan sambung terus begitu dengan Allah tetap bisa sambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian paham itu dipahami demikian, maka kemudian kan juga kita ini diajarkan ketika berdoa kita angkat tangan itu ke atas ya, ya ke atas. Artinya juga kita mohonnya kepada Allah, kepada Tuhan yang di atas itu ya. Analognya ke atas juga ini menunjukkan juga bahwa Allah Maha Tinggi. Tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga seakan-akan wujud begitu.
1: Padahal Allah ada di hati kita.
0: Iya, kita kan tidak begitu. Dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah dekat itu ya. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba bertanya kepada aku, wahai Muhammad, jawab aku dekat gitu kan. Itu. Mungkin itu Mbak Berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya dan tadi sungguh juga menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa Sekorbilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan. Tetaplah bersama kami.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih

0: Informasi Kerih Hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya, atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukoirianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana cara menjaga, bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ustadz.
1: Iya. Dari Bu Suhartini, yang pertama, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu, maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu, ya Allah. Bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita, begitu. Kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an. Jadi ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, gitu. Itu, dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita harus kita implementasikan dalam kehidupannya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah. Kita memiliki informasi tentang contoh madu, gitu ya, Pak, kira-kira, okay, gitu ya. Okay. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan, gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali, begitu. Ini kan informasi atau ilmu, gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu bagaimana kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek, gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan, gitu. Nah, itu hikmah Bu Zaltini. Jadi, nah, kalau dalam agama kita, sholat itu inna sholat anha al-fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dalil, itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat, ya, sudah melakukan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari, ya kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambut dengan pertanyaan yang kedua, ya Mbak.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renungi, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita. Okay. Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa, Pak?
0: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga, ya.
1: Iya. Cara menjaga hati, yang pertama, cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir.
0: Okay.
1: Ya, fadkuruni adzkurkum masykuruni wa la takfurun. Doanya Allah. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah, itu insya Allah juga akan adem, gitu ya, akan sejuk, ya kita akan tenang, begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita, maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tentu kita sholat, ya, ketika sholat, tidak. Dimanapun kita berzikir, dizikir qalbi, ya, dengan hati kita. Di perjalanan, ya, kita pergi ke mana, butika misalnya, tadi buat sholat ini ya, pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya, itu kita bisa berzikir. Ya Allah, ini nikmatmu luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Ini akan bisa menenangkan hati kita ya dengan zikir itu agar hati kita tenang, tentu begitu. Jadi kalau Bu Yati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh nggak apa-apa, tetapi yang paling penting yang mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: Allah yang, selalu ada di hati kita tadi.
1: Iya, betul. Sebenarnya. Kemudian yang akhlak ya. Menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Lah inilah harus dilingkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya yang kalau bicara ya yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Kalau karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya ya, kita lihat chatnya, statusnya, kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu bisa kita lihat karakter orang berarti seperti apa. Mungkin gitu Mbak Prita.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz Kusnan untuk pemaparannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pendengar kita di Krian Sidoarjo, Pak Suko Irianto. Ustadz Kusnan, ini bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat dan cara menyikapi suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi di zaman sekarang, dan ini bagaimana juga menurut pandangan Islam, mohon pencerahannya.
1: Iya, yang pertama cara mengambil keputusan yang tepat. Islam itu mengajarkan kalau orang kemudian ada masalah gitu ya, misalkan persoalan apa gitu yang kemudian ingin mencari jalan keluarnya, solusinya, maka sebenarnya memang juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya. Pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara pribadi gitu melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu, tabayyun itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial. Kita ini di era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita, tapi justru dikembalikan kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan. Benar gak sih ini? Kalau benar aku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu secara lahiriah. Dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
0: Oke. Baik, itu tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi, begitu ya, yeah. Ustadz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat, dan apapun itu tadi dirasakan. Kadang-kadang kita hanya membaca saja, kemudian langsung bereaksi begitu ya, tapi kita tidak menimbang-nimbang menggunakan hati. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Ustadz ya, dari YouTube saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustadz Kusnan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekedar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
1: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Okay.
1: Ya, itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah, yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita. Ya, misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya. Ya, atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya. Ya apa? Itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita, jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa, pinjol gitu kan. Nah, ini harus berhati-hati sehingga kalau kemudian itu tidak membawa kemanfaatan bagi kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah di samping menekankan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sesungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ilmu, tambahan ilmu ya, tambahan ilmu bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
0: Okay.
1: Nah, ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima dengan mata, dengan telinga ya, itu harus kita masukkan ke dalam hati kita, kita saring, dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, okay. Baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Yeah. Ustadz Kusnan mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja, sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 010 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
1: Ya, pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu, pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya. Yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong, ya informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-'ilmi ahlil khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li ibadina man sawara. ربنا ارزقنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا من الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korbanu 10 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri.

Ashodiqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik. Namun, apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, gelas Nabi SAW pecah, kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik dan menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tidak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun, ternyata tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing.
2: Ia menekankan agar para siswa saling menghargai dan menjauhi segala bentuk perundungan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 17 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Final Piala Dunia 2026 dipastikan menyajikan duel sepak bola dunia Spanyol dan Argentina. Kedua tim dinilai layak melaju ke partai puncak setelah menunjukkan konsistensi permainan sejak awal turnamen hingga babak semifinal. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim dinilai pantas tampil di partai puncak setelah menunjukkan performa yang konsisten sejak fase grup hingga semifinal. Pecinta sepak bola Sumenep Muhammad menilai, Spanyol dan Argentina memiliki kualitas yang seimbang dengan karakter permainan berbeda. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan kedua tim menjadi alasan utama mereka layak bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Ia menjelaskan, Spanyol tampil dengan organisasi permainan yang sangat baik. Tim berjuluk La Furia Roja mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan yang disiplin dan permainan kolektif saat membangun serangan. Di sisi lain, Argentina tetap mengandalkan mental juara yang menjadi ciri khas mereka. Tim berjuluk Albiceleste beberapa kali mampu bangkit dari situasi sulit sepanjang turnamen dan membalikkan keadaan berkat semangat pantang menyerah.
5: Saya menilai kedua tim layak berada di partai puncak karena menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen. Ini pasti jadi tontonan yang menarik bagi pecinta sepak bola. Spanyol tampil solid dalam bertahan dan kolektif saat menyerang. Sedangkan Argentina memiliki karakter pantang menyerah yang sudah beberapa kali membawa mereka bangkit dari situasi sulit. Siapa yang mampu mengendalikan tempo permainan sejak awal berpeluang besar mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
4: Muhammad menambahkan, faktor penguasaan tempo permainan akan menjadi salah satu kunci utama dalam pertandingan final nanti. Tim yang mampu mengendalikan ritme sejak menit awal diyakini memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai juara. Final Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menyajikan duel taktik yang menarik antar dua kekuatan sepak bola dunia. Selain kualitas individu para pemain, efektivitas strategi dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan diprediksi menjadi penentu lahirnya juara dunia edisi 2026.
3: Produsen pakaian olahraga lokal di Sumenep mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan selama Demam Piala Dunia. Berikut laporan Alvin Nuari.
6: Demam gelaran Piala Dunia membawa berkat tersendiri bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumenep. Jiro Aparel, salah satu produsen pakaian olahraga lokal, mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan seiring tingginya permintaan pasar terhadap jersey bernuansa turnamen sepak bola internasional. Ahmad Muzaki, pemilik Jiro Aparel, mengungkapkan bahwa lonjakan pesanan telah terasa sejak memasuki fase grup turnamen. Menurutnya, antusiasme masyarakat Sumenep dan sekitarnya dalam merayakan pesta sepak bola dunia berdampak langsung pada produktivitas usahanya. Lebih lanjut, Muzaki menjelaskan bahwa tren desain yang paling diminati oleh konsumen adalah edisi fantasi atau custom desain dari negara unggulan. Saat ini jersey dengan desain tim nasional Jerman, Prancis dan Argentina menjadi produk bestseller yang paling banyak diburu. Konsumen menyukai desain tersebut karena menawarkan estetika yang berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung.
7: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung. Dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana, paling banyak yang paling bagus itu Jerman, karena jersey Jerman itu nggak ada matinya, bagus semua.
6: Menanggapi pencapaian ini, Muzaki berharap tren positif tersebut tidak hanya berhenti pada gelaran Piala Dunia saja. Ia optimis bahwa pasar aparel olahraga memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Feki sapan akrabnya ingin terus menjaga eksistensi ini ke depan, tidak hanya saat Piala Dunia, tetapi juga pada turnamen besar lainnya, seperti Euro atau Copa America.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang final Piala Dunia 2026, Euforia di Madura.

0: Saya Safrawi di Sumenep. Awal musim Piala Dunia tahun ini, kalau saya lihat dan saya dengar, seperti di warung-warung kopi, kafe, dan di tengah-tengah masyarakat pasti dibincangkan yang namanya Piala Dunia. Habis nobar, itu kata mereka. Jelang final, tambah seru yang pastinya. Semoga keseruan ini diikuti Indonesia di persepakbolaan dunia.
1: Saya Hasani di Sumenep. Menjelang final Piala Dunia, suasananya tambah meriah dan tambah seru, walau yang bertanding dari negara lain. Inilah keseruan Piala Dunia yang selalu menjadi magnet masyarakat dunia. Harapan saya, Timnas harus banyak belajar dari Piala Dunia ini, agar Timnas bisa melaju juga sampai ke Piala Dunia. Yang penting, optimis, pasti bisa.
2: Saya Budianto di Sumenep. Iya, betul, Piala Dunia apalagi jelang final benar-benar menjadi magnet tersendiri, apalagi bagi penggila bola di Madura ini. Jelang final kebanyakan nonton bareng dengan layar lebar. Keseruan ini menambah semaraknya Piala Dunia tahun ini.

0: Menanti sang nomor wahid dari tim terbaik di Piala Dunia menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Minggu dini hari 20 Juli 2026, dunia akan menyaksikan satu pertandingan yang melampaui sekedar sepak bola. Dua kekuatan besar, Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan di partai final Piala Dunia untuk memperebutkan predikat sebagai tim terbaik di muka bumi. Pertarungan ini bukan hanya tentang trofi emas, tetapi juga tentang sejarah, kebanggaan bangsa dan lahirnya babak baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Euforia pertandingan ini telah melintas batas negara. Di berbagai belahan dunia, jutaan pasang mata bersiap gadang demi menyaksikan laga yang diperkirakan menjadi salah satu final paling menarik dalam sejarah Piala Dunia. Di Indonesia, gaungnya pun terasa hingga ke pelosok desa. Di Madura misalnya terdapat kampung sepak bola yang ikut memeriahkan pesta 4 tahunan ini dengan menggelar nonton bareng bersama di berbagai titik pernak-pernik kampung bola hingga berbagai kegiatan yang mempererat kebersamaan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Ia telah menjelma menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan suku, budaya, agama, bahkan pilihan politik. Selama 90 menit atau lebih, batas-batas itu seolah lenyap, berganti dengan semangat sportivitas dan harapan akan kemenangan. Dampaknya juga merambah berbagai aspek kehidupan. Sektor ekonomi bergerak melalui meningkatnya penjualan televisi, atribut tim, makanan dan minuman hingga ramainya warung kopi dan pusat kuliner yang menjadi lokasi favorit menonton bersama. Industri media dan platform digital menikmati lonjakan konsumsi informasi, sementara pelaku usaha kecil memperoleh peluang tambahan dari tingginya aktivitas masyarakat selama perhelatan berlangsung. Di sisi sosial, Piala Dunia menghadirkan ruang interaksi yang semakin erat, warga berkumpul, berdiskusi, bercanda, bahkan berbeda pilihan tim tanpa kehilangan rasa persaudaraan. Inilah wajah olahraga yang sesungguhnya, kompetitif di lapangan tetapi tetap mempersatukan di luar pertandingan. Apapun hasil akhir nanti, final Argentina melawan Spanyol akan meningkatkan jejak penting dalam sejarah sepak bola. Akan lahir satu tim sebagai nomor wahid dunia. Namun lebih dari itu, dunia kembali diingatkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan yang sulit ditandingi oleh peristiwa lain, menyatukan miliaran manusia dalam satu emosi, satu harapan, dan satu perayaan bersama. Pada akhirnya, juara memang hanya satu, namun kemenangan terbesar sesungguhnya adalah ketika sepak bola terus menjadi ruang persatuan, inspirasi, dan harapan bagi masyarakat dunia. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sampang menyampaikan dua aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sampang, diantaranya adalah usulan rancangan Undang-Undang Pidana LGBT dan penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan Khairul Umam.
2: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang. Pertemuan membahas dukungan terhadap usulan RUU pidana LGBT serta penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah setempat. Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Kyai Haji Muhammad Idkon Busiri mengatakan, MUI di Madura telah bersepakat membangun dukungan dari daerah kepada MUI Pusat melalui jalur konstitusional bersama DPRD masing-masing. Menurut Idkon, dorongan dari daerah diharapkan memperkuat perjuangan MUI Pusat agar usulan kelompok LGBT tidak memperoleh ruang dalam pembahasan legislasi nasional dan tetap menjaga nilai agama serta moral masyarakat.
3: Di Kabupaten Sampang dan bersama MUI daerah-daerah yang lain, khususnya yang di Madura, ini bersepakat bagaimana dari bawah ini ada dorongan dan dukungan ke MUI Pusat sekiranya apa yang diinginkan oleh kelompok LGBT ini tidak bisa tercapai.
2: Selain itu, MUI Sampang mengajak pemerintah, DPRD, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat memperkuat perlindungan perempuan serta anak melalui pencegahan, pendidikan karakter, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pengisian 4 jabatan pimpinan organisasi pemerintah daerah atau OPD di sejumlah dinas masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara BKN Jawa Timur. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mengisi 4 jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang saat ini masih kosong. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, pemerintah daerah telah mengajukan surat kepada BKN sebagai bagian tahapan dari administrasi pengisian jabatan tersebut. Selain itu, satu jabatan lainnya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Bupati menegaskan, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala daerah karena harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
5: 4 OPD yang 05 sebenarnya. Satu itu kita menunggu surat dari Kemendagri. Siapa? Tidak bisa serta-merta bupati. Ya, pengawasannya harus bagus. Terus pembinaan kepada kepala desa itu penting, harus dilakukan secara berkala.
4: Bupati memastikan, Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap menjalankan tugas sesuai mekanisme yang berlaku untuk pengawasan internal, sebab instansi ini telah memiliki sistem pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
0: Kementerian Pertanian mulai menerapkan metode pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAS di Kabupaten Sumenep. Gerakan tanam perdana di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, diharapkan mempercepat penerapan teknologi pertanian modern sekaligus meningkatkan produktivitas petani. Imam Mukhlis melaporkan.
6: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP memulai gerakan tanam perdana menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal percepatan penerapan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Dewaringgi, menjelaskan gerakan tanam perdana diikuti penyuluh pertanian bersama perwakilan ketua kelompok tani sekecamatan Dasu. Selain praktik penanaman, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai standar operasional prosedur SOP penerapan PMAAS mulai dari perlakuan benih, pengendalian gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Menurut Dewo, pendampingan tersebut bertujuan agar petani memahami secara langsung tahapan budidaya sesuai metode PMAAS sehingga dapat menerapkannya secara benar di lahan masing-masing. Ia menambahkan, karena PMAAS merupakan metode yang relatif baru, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lahan di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan agar petani mampu mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk pengendalian gulma, hama penyakit, serta serangan hama burung yang berpotensi meningkat pada musim tanam ketiga.
7: Jadi kita melaksanakan tanam perdana metode PMAS di Kecamatan Dasuk. Jadi saya bersama dengan Pak Korlu, terus ada PPLWIKI dan juga ada Ketua Kelompok Tani.
8: Memulai tanaman penanaman.

0: meningkat, sekaligus risiko serangan gulma dan hama dapat ditekan. Imam Muhlis melaporkan.
1: Polres Pamekasan menggerakkan Polsek Jajaran untuk mengedukasi para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan di masa pengenalan sekolah atau MPLS 2026. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Polres Pamekasan menggerakkan Polsek Jajaran untuk mengedukasi para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Desa Pelumpungan, Kecamatan Larangan.
3: Dalam sosialisasi tersebut, materi pertama mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja disampaikan langsung oleh Kanit Binmas Polsek Larangan, Aibtu Agus Salim. Di hadapan para siswa dan dewan guru, ia memaparkan jenis-jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan dan masa depan, serta sanksi hukum yang mengancam para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian tak kalah penting, materi kedua mengenai bahaya bullying atau perundungan disampaikan oleh Banit Binmas sekaligus Babin Kamtibmas Desa Belumbungan, Aibda Hanafi. Ia menekankan agar para siswa saling menghargai dan menjauhi segala bentuk perundungan, baik secara fisik, verbal maupun cyberbullying di media sosial.
2: Menurutnya, remaja adalah usia yang rentan terhadap pencarian jati diri. Oleh karena itu, kehadiran Polri di tengah-tengah MPLS ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini agar para siswa tidak salah melangkah, baik dalam pergaulan maupun dalam berinteraksi sesama teman.
1: Sebanyak 317 siswa dipastikan baru akan memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat atau SR Permanen Sampang pada 31 Juli 2026. Ima Fadilah melaporkan.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat SR Permanen Sampang resmi akan diikuti oleh 317 siswa pada tanggal 31 Juli. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara tim transisi SR Sampang dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Kemensos RI untuk mengedepankan keamanan dan kenyamanan para siswa. Ketua tim transisi SR Sampang Muhammad Nasrun menyampaikan bahwa penundaan ini dilakukan karena tenaga pendidik serta sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya siap. Saat ini pihak sekolah masih menunggu rilis resmi daftar calon siswa dari Kemensos RI.
5: Banyak di sini, misalkan kita yang resmi, yang resmi adalah pendidikan. Okay. Terus juga di SDM pendidikan sendiri, baik itu tenaga guru, juga ada penurunan pendidikan, cuman sampai injury time itu belum kepastian, sehingga terpaksa dilakukan sekurang kurang untuk MPLS itu, maksudnya dari sisi sarana-sarana.
4: Tim transisi menargetkan seluruh persiapan sarana dan prasarana dapat rampung 100% sebelum 31 Juli agar kegiatan MPLS dapat berlangsung aman dan lancar. Untuk jangkauan penerimaan siswa SR Permanen Sampang mencakup 4 kabupaten dengan total target 317 siswa. Jenjang SMP terpenuhi 180 siswa dengan rincian 90 siswa asal Sampang dan sisanya dari Bangkalan dan Sumenep. Sementara untuk jenjang SMA, kuota 90 siswa diisi seluruhnya oleh siswa asal Sampang. Untuk jenjang SD, hanya terisi 47 orang dari kuota yang harus terpenuhi tiap kabupaten 90 orang. Sejauh ini, hanya terdapat 28 calon siswa SDSR dari Sampang, 16 orang dari Bangkalan, dan 3 siswa SDSR dari Sumenep. Ima Fadila melaporkan.
1: 9 bulan memimpin SRT 51 Bangkalan, Lailatul Munawaroh belajar bahwa setiap anak adalah bab dalam buku kehidupan. Di tengah lelah lahir batin, senyum dan prestasi anak-anak menjadi kebahagiaan tak ternilai. Miftal Umar melaporkan.
6: 9 bulan menjabat sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan, Lailatul Munawaroh membagikan pengalaman penuh dinamika dalam membina murid dengan karakter yang sangat beragam. Ia menggambarkan setiap anak seperti bab dalam sebuah buku yang selalu menghadirkan kejutan baru setiap hari. Menurut Munawaroh, peran kepala sekolah di SRT bukan sekedar mengatur administrasi, melainkan menjadi dirijen yang menyatukan berbagai nadi.

0: agar tercipta harmoni. Ia menekankan pentingnya karakter di atas akademis.
1: Untuk guru dan orang tua, jadi yang pertama adalah utamakan karakter sebelum akademisnya. Utamakan budi pekerti, utamakan adabnya dulu. Jadi ini tanpa budi pekerti hanya akan melahirkan orang pintar tapi tidak beradab.
0: Selain itu, ia menegaskan perlunya sinergi dengan orang tua. Sekolah bukan sekedar tempat penitipan, melainkan ruang kolaborasi pendidikan. Parenting class yang sudah digelar diharapkan memberi bekal tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak di rumah. Meski mengakui tugas sebagai kepala sekolah rakyat melelahkan lahir batin, Munawaroh menyebut kebahagiaan tersebut adalah melihat senyum anak-anak, perubahan sikap positif hingga prestasi yang mereka raih. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
2: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Warga Kecamatan Kangayan berharap akses jalan di kawasan Gunung Eteng, Desa Cukong-Cukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep segera dibangun karena hingga saat ini belum memiliki akses jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ruka Yazen melaporkan.
1: Hingga saat ini di kawasan Gunung Eteng, Desa Cukong-Cukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep belum tersedia akses jalan sebab wilayah ini menghubungkan beberapa desa sehingga masih terisolir. Salah seorang warga Kangayan, Husaini, mengatakan masyarakat hingga kini belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi ini memaksa warga menggunakan jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh melalui jalur laut, bahkan kondisinya juga belum memadai.
2: Gunung Eteng namanya, yang terhubung ke tiga desa itu, ke desa Tembayangan, sama pokoknya ada tiga desa itu yang terisolir itu, gara-gara masih melewati tebing gunung dan tidak bisa dilewati oleh sepeda motor, mobil, yang niatnya pembangunan jalan.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Salamet Supriyadi, mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan secara bertahap. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas.
3: Kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Sumenep ini tidak delikasi terkait infrastruktur, tapi karena keadaan anggaran yang sangat minim, kami memaksimalkan mungkin apa yang ada di PU ini. Anggaran itu memang kecil, tapi kami tetap mencari anggaran tersebut dari pemerintah pusat, provinsi.
1: Meski demikian, Supriyadi menegaskan pemerintah tetap mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
4: Demikian kabar kepulauan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Ladies apa?
1: Mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam.

Ya, baik pendengar 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program Sampang pagi ini ya. Edisi Jumat di lembar ke-17, tentunya di bulan Juli 2026. Dan pastinya saya Stigma menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Oke, nanti juga akan saya hadirkan informasi-informasi kerongan Anda semuanya. Dan pastinya tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.